Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

Halo Tema Pre2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

teman berdua masih bareng aku Uti dan kita tadi ngobrolin soal manusia yang pagi-pagi ada yang langsung on, ada juga yang butuh waktu buat loading nih kan. Nah, kalau manusia butuh waktu buat nyala, bumi juga punya sistemnya sendiri yang terus bergerak nih. Dan beberapa hari terakhir kita kembali dibuat aware nih sama satu hal, yaitu gempa bumi. Salah satu yang cukup besar terjadi di wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu nih dengan magnitudo 7,7. Setelah gempa utama itu, aktivitas gempa susulan juga masih terus terjadi nih, bahkan sampai 19 Agustus pagi. Dan BMKG mencatat sudah ada ribuan gempa susulan wilayah di Flores. Nah, yang kemudian mungkin muncul di pikiran kita nih setelah mendengar itu, ini kok gempa terjadi lagi? Apakah gempa ini saling berhubungan atau jangan-jangan ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah permukaan bumi? Oke, pertanyaannya sekarang, kalau dalam beberapa hari ini kita melihat banyak berita gempa, apakah satu gempa besar bisa memicu gempa di tempat lain yang jaraknya jauh? Nah, jawabannya nggak sesederhana itu ya, teman perdua. Gempa bumi terjadi karena adanya pelepasan energi akibat pergerakan atau perubahan tegangan di dalam kerak bumi. Dan bumi itu memang harus terus bergerak nih. Indonesia sendiri berada di kawasan tektonik yang sangat aktif. Jadi gempa bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul karena bumi sedang aneh. Dan untuk kasus Flores sendiri ya teman Pro 2, muncul banyak gempa susulan di sekitar wilayah tersebut, merupakan bagian dari rangkaian gempa yang berkaitan dengan gempa utama. USGS sendiri mengidentifikasi gempa magnitudo 7,7 tersebut kemungkinan main shock dari sebuah rangkaian gempa. Jadi kalau kita melihat banyak titik gempa di sekitar Flores setelah gempa besar, itu jauh lebih masuk akal dilihat sebagai aktivitas satu rangkaian gempa. Bukan berarti gempa sedang mengirim gempa ke seluruh dunia ya teman berdua. Nah, kalau selama ini kamu mengira satu gempa besar otomatis bikin wilayah lain ikut gempa, mungkin ini menarik untuk diketahui nih. Menurut kamu kenapa Indonesia bisa sering mengalami gempa? Karena letaknya? Karena gunung berapi? Atau karena memang berada di jalur pertemuan lempeng? Dan jawabannya membawa kita ke satu istilah yang mungkin sudah sering banget kita dengar nih, Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Tapi sebenarnya apa hubungan cincin api dengan gempa yang kita rasakan? Dan aku bakal lanjut tentang Ring of Fire ini setelah Tiara Andina Arsy Widianto nyanyi lagu pernikahan kita ya teman berdua, asik. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

para pahlawan hidup di zaman kita, mungkin mereka tidak lagi berlari membawa senjata, tapi berjalan membawa mimpi di tengah dunia yang serba cepat. Mungkin mereka akan berjuang bukan melawan penjajahan, melainkan melawan kebodohan, ketidakpedulian, dan rasa takut untuk mencoba. Mereka mungkin akan menggunakan teknologi bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk belajar, berkarya, dan menyuarakan hal-hal yang berarti. Sebab zaman boleh berubah, tapi semangat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri seharusnya tidak pernah berhenti. Hari ini, perjuangan bisa dimulai dari sebuah ide, sebuah karya, sebuah prestasi, bahkan dari keberanian untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Barangkali, jika para pahlawan melihat kita hari ini, mereka tidak bertanya seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar yang sudah kita berikan untuk Indonesia.

Oke, teman Pro 2, tadi aku udah bahas tentang Ring of Fire ya. Jadi jangan dibayangin kalau seperti cincin api yang benar-benar mengelilingi Pasifik. Ini adalah istilah untuk kawasan yang mengelilingi Samudra Pasifik dan dikenal punya aktivitas tektonik serta vulkanik yang sangat tinggi. Kenapa? Karena di kawasan ini terdapat banyak batas lempeng tektonik. Lempeng-lempeng bumi itu bukan benda yang diam, mereka bergerak sangat perlahan, saling bertumbukan, saling menjauh, atau satu lempeng bisa menunjam ke bawah lempeng lainnya. Indonesia termasuk kawasan yang sangat aktif secara tektonik. Karena itu teman Pro 2, gempa bumi memang menjadi bagian dari kondisi geologi Indonesia. Makanya ketika kita melihat gempa terjadi di Indonesia, Jepang, Filipina, atau kawasan lain di sekitar Pasifik dalam periode yang berdekatan, secara geografis memang ada kesamaan besar. Banyak wilayah tersebut berada dalam sistem tektonik yang aktif. Tapi sekali lagi, berdekatan waktunya bukan berarti satu gempa nyebabin semua gempa lainnya ya teman Pro 2. Itu penting banget supaya kita nggak langsung menarik kesimpulan bahwa sedang terjadi satu fenomena global yang membuat seluruh bumi tiba-tiba berguncang nih. Kalau ngomongin gempa, ada satu pertanyaan yang mungkin juga ada di kepala kita nih teman Pro 2. Kalau gempa besar terjadi, berarti kita harus nunggu gempa susulan? Nah, khusus untuk Flores, gempa susulan memang masih tercatat sampai sekarang. Dan justru dari sini ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar menghitung berapa banyak gempa yang terjadi, yaitu apa yang harus kita lakuin nih saat terjadi gempa dan kita sedang beraktivitas. Dan aku bakal spill nanti, dan kita bakal dengerin dulu lagu dari Hoshi X Woozi, 99 Years. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan. Tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jadi teman Pro 2, kalau dalam beberapa hari ini kita melihat banyak berita gempa, jangan langsung panik dan jangan langsung menganggap semuanya saling berhubungan. Untuk kasus Flores, yang kita tahu adalah ada gempa utama 7,7 skala Richter pada 15 Agustus, kemudian aktivitas gempa susulan masih berlangsung sampai 19 Agustus pagi. BMKG mencatat 2.000 lebih gempa susulan dengan magnitudo antara 1,1 sampai 6,2 skala Richter. Yang juga penting, jangan mudah percaya dengan prediksi gempa yang mengklaim bisa memastikan tanggal, lokasi, atau jam gempa berikutnya nih teman Pro 2. Karena yang bisa kita lakukan bukan menebak kapan bumi akan bergerak, yang bisa kita lakukan adalah siap ketika itu terjadi. Kalau sedang berada di dalam bangunan dan gempa terasa, lindungin kepala kamu dan tubuh, cari tempat berlindung yang aman, dan setelah guncangan berhenti keluar, dengan tertib jika diperlukan. Dan kalau sedang berada di wilayah pantai, ketika gempa kuat terasa atau ada peringatan tsunami, ikuti arahan resmi dan segera menjauh dari pantai. BMKG juga mengingatkan pentingnya mengenali lingkungan, mengetahui jalur evakuasi, serta tidak mudah terpancing informasi yang sumbernya nggak jelas nih. Nah, sekarang kita coba cek diri sendiri, kalau tiba-tiba terjadi gempa saat kamu sedang di rumah, kantor, kampus, atau lagi di jalan, kamu tahu harus ngapain? Atau malah selama ini baru mikir setelah gempa terjadi? Mungkin pagi ini bisa jadi pengingat kecil buat kita semua, nggak perlu takut berlebihan, tapi jangan sampai nggak siap nih. Karena bumi memang terus bergerak dan kita nggak bisa menghentikannya ya teman Pro 2, tapi kita bisa belajar memahami apa yang terjadi, ngikutin informasi dari sumber resmi, dan mempersiapkan diri. Dan aku bakal lanjutin pada kita yang di part 3 dengan tema yang menarik. Dan itu apa? Nanti tungguin dulu ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu dari Vidi Aldiano, Dara. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
2: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
3: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
2: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong dilancarkan saja ya Pak.
3: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
2: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
3: Ah, tunggu dulu, Pak. Saya menolak pemberian Bapak ini.
2: Alah, Pak. Biasa ini, Pak. Ini cuma uang lelah, Pak.
3: Maaf ya, Pak. Saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini, Pak. Karena ini menjurus pada korupsi.
2: Iya deh, Pak. Mana syarat-syaratnya, Pak?
3: Nah, gitu dong, Pak. Jangan biasakan ngasih gratifikasi. Kasian, oknum yang Bapak kasih. Udah terlibat korupsi,

teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Perdua masih bareng aku Uti, dan tadi kita ngomongin gempa dan itu ngingatin kita kalau bumi ini memang selalu bergerak bahkan tanpa kita sadari nih. Nah, kalau kita tarik lebih jauh nih teman Perdua, bumi ini sebenarnya sudah berjalan sendiri selama miliaran tahun sebelum manusia ada. Jadi muncul nih satu pertanyaan ekstrim, kalau suatu hari manusia tiba-tiba hilang dari bumi, apa yang benar-benar terjadi? Bukan pindah, bukan punah pelan-pelan, tapi hilang seketika nih. Dan ini bukan cuma imajinasi, beberapa ilmuwan dan studi skenario lingkungan memang pernah membahas dampaknya. Kita mulai dari yang paling cepat terjadi nih. Dalam beberapa jam pertama setelah manusia hilang, dunia sebenarnya masih terlihat normal nih, tapi sebenarnya udah mulai kacau. Kenapa? Karena banyak sistem di bumi ini butuh manusia untuk tetap stabil. Contohnya, pembangkit listrik masih bisa menyala sebentar, tapi tanpa operator, sistem akan mulai gagal bertahap. Terus kereta, mobil, pesawat yang sedang berjalan akan berhenti atau mengalami kecelakaan karena tidak ada kontrol. Dan ada satu hal penting, banyak pembangkit listrik termasuk nuklir butuh pendingin aktif. Kalau tidak diawasi, beberapa fasilitas bisa mengalami kegagalan sistem nih. Ini bukan teori film, ini memang resiko sistem energi modern kalau ditinggalkan tanpa manusia. Lalu ada dampak lain yang langsung terasa nih teman Perdua. Hewan peliharaan kehilangan sumber makanan, ternak tidak lagi dirawat, hewan di kebun binatang akan sangat bergantung pada kondisi kandang dan sistem otomatis yang terbatas. Coba jujur, kalau semua manusia hilang besok pagi, hewan peliharaan kamu bakal bisa bertahan gak tanpa kamu? Pasti enggak ya teman Perdua, karena dia butuh kita. Atau justru kamu yang paling kepikiran mereka nih. Tapi itu baru hitungan jam ya teman Perdua. Kalau kita geser sedikit ke hari dan minggu berikutnya, efeknya mulai kelihatan di skala yang lebih besar nih. Dan aku bakal spill tentang efeknya setelah per hari sampai minggu berikutnya ya teman Perdua. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Tulus 17. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Oke, teman Pro 2, tadi kita udah bahas gimana kalau tiba-tiba manusia hilang nih seketika, dan kita bahas tadi di hari pertamanya, dan kita lanjut ke hari berikutnya sampai berbulan-bulan nih. Dalam hitungan hari sampai minggu, perubahan paling jelas mulai terlihat di kota-kota. Bukan karena alam menyerang ya teman Pro 2, tapi karena tidak ada lagi yang merawat sistem buatan manusia. Fakta menariknya nih, tanaman liar bisa tumbuh di celah beton hanya dalam beberapa minggu, terus akar pohon bisa merusak aspal dan trotoar dalam waktu relatif singkat, dan sistem drainase yang tidak terawat bisa menyebabkan banjir lokal. Air hujan yang biasanya dialirkan dengan sistem manusia sekarang mulai mengatur jalannya sendiri nih. Dan ini penting ya teman Pro 2, alam nggak butuh izin untuk kembali, dia hanya butuh ruang kosong nih. Contoh nyatanya yang sudah pernah diamati di dunia yaitu di beberapa kota yang ditinggalkan, sementara misalnya zona evakuasi, vegetasi mulai tumbuh cepat hanya dalam beberapa bulan. Hewan liar seperti rusa, babi hutan, dan burung besar mulai masuk ke area perkotaan. Jadi bukan bumi berubah jadi hutan, instan nih, tapi proses alami yang memang selalu terjadi kalau manusia berhenti mengelola ruang. Nah itu dia teman Pro 2 tentang kalau misalnya manusia tiba-tiba hilang seketika nih. Jadi kalau manusia hilang dari bumi, apakah semuanya akan kembali seperti sebelum manusia ada? Jawabannya tidak sepenuhnya ya teman Pro 2, karena manusia meninggalkan jejak yang sangat lama.

fakta ilmiahnya nih, plastik bisa bertahan ratusan tahun hingga ribuan tahun dalam bentuk mikroplastik. Beton bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun sebelum benar-benar hancur nih. Jadi bahkan tanpa manusia, bumi masih mengingat kita nih. Tapi di sisi lain, matahari tetap terbit, hujan tetap turun, lempeng tektonik tetap bergerak. Artinya bumi itu tidak berhenti. Yang berhenti adalah aktivitas manusia, teman Pro 2. Dan ini penutup pada kita kali ini ya, teman Pro 2. Dan kita akan lanjut lagi di program Triple Nice. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya aku dapat kesempatan juga nih berkunjung ke salah satu dapur produksi kopi Buki Api di Kelurahan Buki Api. Pasti sahabat kreatif udah gak asing lagi kan dengan kopi Buki Api? Jangan sampai ada yang jawab belum pernah denger ya. Sayang banget loh, soalnya kopi ini namanya aja udah dikenal sama dunia. Penasaran kan kenapa kopi dari Sumatera Barat ini bisa sekeren itu? Ini dia.
2: Kopi asli, kopi murni. Tidak macam campur, aduh. Tidak banyak topor, kok kayak kata, kok kamar kari di bawah orang. Kok awak mengalih, kok turun menurun. Kan nenek sari, nah, itu langsung kawak. Di menurun sedolahnya.
1: Nah tuh, Bu Desmiati sebagai pembuat kopinya langsung kasih bocoran tuh. Ternyata karena keoriginalannya lah, cita rasanya ini bisa enak sahabat kreatif. Ditambah lagi, kegiatan ini udah dilakukan secara turun-temurun. Jadi pasti udah ada warisan resep khusus ya, yang bikin rasa kopinya nggak berubah walaupun zaman berganti. Dan menariknya nih sahabat, mayoritas penduduk di kelurahan ini berprofesi sebagai pembuat kopi tradisional atau dalam bahasa setempat disebut dengan parandang kopi. Sehingga usaha rumahan ini menjadi pendorong utama denyut perekonomian warga. Dan sahabat kreatif jangan heran, kalau nanti kamu berkunjung ke sini, kamu akan mendapati di depan rumah atau mungkin di pinggir jalan, itu ada orang-orang yang menjemur kopi. Karena ternyata biji kopi itu memang dijemur dulu sahabat kreatif. Setelah itu baru disangrai dalam kuali yang terbuat dari tanah liat. Diaduk sampai berwarna kehitaman dan sedikit mengeluarkan minyak yang beraroma wangi. Nah, cara inilah yang diyakini membuat aroma kopi Buki Api lebih harum dan berbeda dengan kopi lain yang diolah dengan mesin.
3: Yang menjadi kopi itu nikmat, harum, serta enak, sehubung dengan cara pengolahannya yang manual. Sebab wadahnya adalah pariwak tanah yang terbuat dari tanah liat, sehingga dalam hal merendang kopi, asap tidak terkumpul, lepas, hingga aroma asap itu akan mengudara.
1: Selain itu, untuk menghasilkan kopi yang enak, para perendang kopi harus memperhatikan takaran, suhu, serta pengadukan selama proses merendang kopi berlangsung.
3: Nilai ketergesa-gesaan dalam pengolahan kopi itu sendiri pun harus diatur. Sebab kalau terlalu banyak memasukkan kopi ke wadah tempat merendang kopi itu, akhirnya kopi itu aromanya kurang menarik dan rasanya pun akan mempengaruhi. Begitu juga dengan bahan bakarnya.
1: Kopi yang digunakan adalah jenis Robusta yang didatangkan dari petani kopi di daerah sekitar seperti Baso, Panta, Lawang, Matua, dan Kamang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam meracik jenis kopi ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti yang disampaikan oleh Lutfi, Humas Indonesian Chief Association.
4: Sebenarnya tantangan buat barista, kopi Buki Api ini ternyata kopi jenis Robusta. Nah, sedangkan kopi buat yang diolah sama barista, itu adalah specialty coffee seperti Arabica. Jadi ini tantangan buat mereka karena nggak gampang mengolah Robusta ini.
1: Untuk menghasilkan secangkir kopi yang nikmat, butuh kesabaran, ketelatenan, dan dedikasi tinggi dalam menjaga rasa. Cita rasa kopi memang membuat banyak orang terpikat. Tapi, filosofi yang dikandungnya membuat siapapun akan terikat.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Intermezzo.
3: Put, iya Pet, kamu tahu nggak sandal apa yang paling enak di dunia?
4: Sandal yang paling enak? Ih, nggak ada dong.
3: Ada.
4: Nah, ada.
3: Sandal Tarasi.
2: Intermezzo.
5: Terbaik.

0: Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, masih bareng aku Uti di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke program Triple Noise ya, teman Produa. Dan topik kali ini mungkin sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi justru karena terlalu sering didengar, kadang kita jadi nggak sadar nih seberapa serius masalahnya. Apa itu, teman Produa? Judol, judi online. Pertanyaannya bukan cuma kenapa orang mau main judi, tapi yang lebih menarik, gimana sih prosesnya sampai sesuatu yang awalnya dianggap hiburan bisa berubah jadi kehancuran? Karena biasanya gak dimulai dengan aku mau menghancurkan hidup aku gitu. Gak kan, gak mungkin kan ya teman Produa. Seringkali dimulai justru yang hal sederhana. Coba sekali ah, cuma 1000, siapa tahu menang, iseng doang. Dan karena semuanya ada di HP, jaraknya jadi pendek banget nih. Gak perlu pergi ke tempat tertentu, gak perlu ketemu siapa-siapa, tinggal buka layar, klik, terus kirim, selesai. Fakta menariknya ya, teman Produa, PPATK mencatat sepanjang 2025 ada 12 juta orang lebih yang melakukan deposit judi online melalui berbagai kanal seperti bank, e-wallet, dan kris. Total perputaran dananya mencapai ratusan triliun dalam 400 juta transaksi. Angka itu bikin kita sadar bahwa ini bukan lagi sekedar cerita tentang orang yang suka main judi ya, teman Produa. Ini sudah menjadi fenomena digital dengan skala yang sangat besar. Nah, menurut kamu teman Produa, kenapa sesuatu yang sebenarnya berisiko bisa terlihat begitu menarik di awal? Karena kepokah, karena iming-iming menangkah, atau karena nominalnya dibuat terasa kecil? Dan justru disinilah prosesnya mulai menarik nih teman Produa, karena yang awalnya cuma coba-coba bisa berubah jadi coba sekali lagi. Ah, apa yang bikin otak kita terus mengejar sekali lagi? Kita bongkar di segmen berikutnya ya teman Produa. Dan kita dengerin dulu lagu dari Betran Putra Onsu, Selingan. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu unik karena punya banyak perbedaan, mulai dari suku, bahasa, budaya, sampai cara berpikir. Tapi justru dari perbedaan itu kita belajar hidup berdampingan dan saling menghargai. Menjaga persatuan sekarang gak harus selalu lewat hal besar. Cukup dengan tidak gampang menghina orang lain, menghargai pendapat, dan tidak ikut menyebarkan kebencian di media sosial. Kadang hal kecil seperti saling menghormati sudah jadi bentuk nasionalisme yang nyata. Karena kalau semua orang mau saling memahami, Indonesia bisa tetap kuat meski kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
1: Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan udara segar yang kita hirup hari ini adalah warisan dari pohon-pohon yang ditanam puluhan tahun lalu. Pohon tidak pernah meminta balasan. Ia hanya terus memberi kita oksigen, menahan air tanah, dan melindungi kita dari bencana. Tapi, berapa banyak pohon yang sudah kita tanam seumur hidup kita? Mari menanam minimal satu pohon di pekarangan atau sekitar kita. Bukan cuma untuk kita hari ini, tapi untuk nafas segar anak dan cucu kita esok hari.
2: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya tentang judul judi online. Dan ini bagian yang menarik nih. Bayangin ya teman berdua, seseorang awalnya deposit kecil kemudian menang. Bukan cuma dapat uang, tapi ada sensasi, wah ternyata bisa nih. Dan dari situ muncul keinginan untuk mengulang pengalaman yang sama. Masalahnya kalau kemudian kalah, muncul pikiran harus balik modal nih. Nah dari sini permainannya bisa berubah, bukan lagi soal hiburan teman pro 2, tapi mulai soal ngejar uang yang udah hilang nih. Kalah 50 ribu, coba lagi. Kalah 100 ribu, coba lagi. Siapa tahu ronde berikutnya balik. Dan kalau menang, muncul keyakinan berarti aku sebenarnya bisa menang nih. Padahal secara logika hasilnya sebelumnya gak menjamin hasil berikutnya nih. Fakta menariknya nih teman pro 2, WHO menjelaskan bahwa gambling disorder ditandai antara lain oleh hilangnya kontrol terhadap perjudian. Judi menjadi semakin diprioritaskan dibanding aktivitas lain, dan seseorang tetap berjudi meskipun sudah mengalami konsekuensi negatif nih. Jadi masalahnya bukan sekedar orangnya kuat menahan diri, ada pola perilaku yang bisa berkembang menjadi gangguan nih teman pro 2. Dan digitalisasi membuat aksesnya jauh lebih mudah. Kita bisa mengaksesnya hampir kapan aja lewat HP yang ada di tangan nih. Coba kita jujur nih, kalau seseorang bilang aku main bukan karena mau kaya tapi pengen hiburan aja. Menurut kamu kapan batas antara hiburan dan kebiasaan yang mulai berbahaya itu sebenarnya lewat? Karena ada satu tanda yang mungkin sering nggak kita sadari nih, ketika seseorang mulai mikir aku harus balikin uang yang tadi hilang nih, dan justru dari kalimat itu masalahnya bisa makin dalam nih teman pro 2. Dan awalnya mungkin uang jajan, kemudian uang tabungan, lalu pinjam dulu. Nah jadinya minjam-minjam kemana-mana kan ya teman pro 2. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah ketika kekalahan gak dianggap sebagai tanda untuk berhenti, tapi dianggap sebagai alasan untuk main lebih banyak lagi nih. Dan ini yang disebut dengan chasing losses, mengejar kembali kerugian. Dan kalau pola ini terus terjadi nih, dampaknya gak berhenti di rekening, bisa masuk ke kehidupan sehari-hari. Uang kebutuhan rumah tangga berkurang, hubungan sama pasangan keganggu, pekerjaan terbengkalai, utang banyak, dan akhirnya masalah yang tadinya ada di cuma di HP doang nih berubah jadi masalah nyata di kehidupan. Dan WHO mencatat dampak perjudian bermasalah dapat mencakup tekanan finansial, keretakan hubungan, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam keluarga, sampai pengabaian kebutuhan anak. Dan menariknya nih, kerugian juga gak selalu berhenti pada orang yang berjudi nih. Orang di sekitarnya pun ikut terdampak teman pro 2. Jadi satu orang yang main, satu keluarga bisa ngadapin konsekuensinya. Kalau menurut kamu mana yang paling susah dari masalah judol? Berhenti main atau ngakui bahwa udah kecanduan, atau menghadapi masalah yang udah muncul setelahnya? Dan ternyata masalahnya bukan cuma bagaimana orang masuk ke judol nih teman berdua. Ada satu sisi lain yang menarik. Gimana orang bisa terus-terusan menemukan promosi judol di internet bahkan ketika mereka gak nyarinya? Karena modus promosinya sekarang juga ikut berubah. Dan aku bakal spill hal yang terakhir gimana cara nemuin promosi judol ya orang-orang tuh. Karena kita pun kalau ngeliat di internet tiba-tiba ada gitu kan iklan-iklan judol gitu. Dan aku bakal bahas setelah itu. Dan jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang juga, Bapak.
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, teman berdua, kita ada di segmen terakhir Triple Noise nih. Dan teman berdua, mungkin kamu pernah lihat komentar aneh di media sosial ya, atau akun gak jelas komentarnya random, tiba-tiba ada promosi atau ajakan bermain judi online nih. Ternyata ini bukan selalu aktivitas akun iseng ya. Pada Juni 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan adanya operasi spam terorganisir yang menggunakan bot otomatis untuk membanjiri akun-akun dengan promosi judi online nih. Bahkan sepanjang Januari sampai Juni 2026, Komdigi menemukan lonjakan 128% komentar spam promosi judol pada sejumlah akun media sosial pemerintah. Dan penyebarannya juga nggak berhenti di satu platform nih, teman berdua. Komdigi menemukan operasi spam tersebut menyebar ke berbagai media sosial nih. Artinya masalahnya sekarang bukan cuma kenapa orang mau berjudi, tapi bagaimana industri ilegal ini berusaha membuat orang terus terpapar. Dan disinilah kita bisa melihat proses lengkapnya nih. Dimulai dari penasaran, lalu coba-coba, kemudian menang dan ingin mengulang. Kalah, kejar lagi kerugian, terus berulang. Sampai akhirnya bukan lagi kita yang anggap judi sebagai hiburan, tapi aktivitas itu yang mulai mengambil ruang dalam hidup kita nih. Nah, kalau kamu harus merangkum perjalanan judol dalam satu kalimat dari cuma coba-coba sampai susah berhenti, menurut kamu titik paling berbahayanya ada di mana nih, teman produa? Karena mungkin masalah terbesar judol bukan ketika seseorang kehilangan uang, tapi ketika dia mulai kehilangan kemampuan untuk berkata cukup nih, udah selesai gitu. Dan itu yang membuat judol bukan lagi sekedar permainan di layar, karena ketika hiburan mulai ngambil alih kontrol, yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tapi juga waktu, hubungan, pekerjaan, ketenangan, bahkan masa depan nih. Dan Triple Noise hari ini ngingatin kita, sesuatu yang terlihat kecil di layar HP tetap bisa punya dampak yang sangat besar di kehidupan nyata. Dan ini untuk hari ini aku udah selesai ya, teman produa, untuk nemanin kamu, tapi siaran ini enggak selesai ya, teman berdoa, dan kamu bakal ditemanin lagi sama penyiar selanjutnya itu Bang Ashabul Yamin. Dan aku bakal bye-bye dulu nih dari ruang dengar kita, dan tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Keberagaman suku dan budaya syarat akan nilai filosofis, tak terkecuali dengan tari piring. Tarian dari Sumatera Barat ini penuh dengan makna dan cerita di balik gerakannya. Setiap gerakan merupakan wujud pemujaan atas Dewi Sri atau Dewi Padi dahulunya. Keunikan yang terdapat pada tarian ini mampu menghipnotis siapa saja yang menyaksikannya. Saat ini, tari piring bukan lagi digunakan untuk ritual, melainkan sebagai tarian dalam berbagai acara adat dan menjadi identitas budaya bagi masyarakat Minangkabau.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh? Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Jika biasanya atraksi silat menunjukkan adanya adu fisik, maka berbeda dengan atraksi silat asal Padang Pariaman. Ulu Ambek, mereka menyebutnya. Silat jenis ini tidak menunjukkan kontak fisik, dan yang ditampilkan adalah gerakan yang menyerupai silat, namun diperagakan secara indah. Konon, pertunjukan Ulu Ambek harus dilakukan dalam suasana yang hening, dan bebas dari gangguan suara apapun agar pemainnya dapat menjalaninya dengan khusyuk. Ulu Ambek diyakini dahulunya adalah sarana penyelesaian konflik antar kelompok atau antar negari tanpa senjata. Sampai saat ini, Ulu Ambek masih lestari di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
5: Teman terbaik kamu.
6: Yeah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, dan aku kayaknya harus nunda mundur dulu nih karena aku harus bacain Pro 2 Info dulu buat kamu nih. Dan berita pertama kita akan mulai dari informasi ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan penguatan hubungan industrial menjadi salah satu fokus penting untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Menurut Menaker, perubahan dunia kerja yang semakin cepat perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk kemampuan digital dan inovasi. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah perjanjian kerjasama bersama atau PKB antara perusahaan dan pekerja. PKB diharapkan bukan hanya menjadi kesepakatan formal, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, dari dunia kerja kita beralih ke kabar hiburan. Ada kabar menarik buat teman Pro 2 yang suka musik dan konser. Simak berita berikut ini. Rens Entertainment resmi menjadi salah satu promotor tour The Massive bertajuk Asia Home Run. Tour ini akan membawa The Massive tampil di 5 negara yaitu Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Rangkaian konser akan dimulai di Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026, kemudian berlanjut ke Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Tour tersebut nantinya ditutup di Jakarta pada 5 Desember 2026. Bagi Rens Entertainment, keterlibatan sebagai promotor ini menjadi pengalaman pertama menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Tour Asia Home Run juga diharapkan bisa mendekatkan The Massive dengan penggemar di Asia sekaligus memperluas basis pendengar. Teman Pro 2, setelah kabar musik, kita tutup rangkaian informasi pagi ini dengan kabar dari bidang pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 80 sekolah unggul Garuda Transformasi atau SUGT dapat dirampungkan pada tahun 2028. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 42 SUGT, rinciannya 12 sekolah ditetapkan pada 2025 dan 30 sekolah pada 2026. Untuk mengejar target 80 sekolah, pemerintah berencana menetapkan 20 SUGT baru pada 2027 dan 18 SUGT baru pada 2028. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang sains teknologi agar mampu bersaing di tingkat global. Itu dia teman Pro 2, ragam informasi yang dapat aku sampaikan pagi ini. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Ashabul ya di siang ini. Jika tadi kamu udah seru-seruan bareng Kak Uti. Kak Uti, benar, bareng Kak Uti. Sekarang kamu ketemu lagi bareng aku Ashabul. Baru kemarin nih kita ketemu dan sekarang dipertemukan lagi, dijodohkan lagi gitu ya teman Pro 2 di program Zona Musik Kamu. Dan teman Pro 2, aku gak sendirian. Kenapa tuh Bul? Iya, karena aku ditemenin sama seseorang. Yang mana seseorang ini adalah junior aku teman Pro 2. Ini adalah fun fact gak tuh. Aku undang langsung, ada Yuni. Halo, assalamualaikum Yuni.
2: Halo Bang, waalaikumsalam.
1: Yuni, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, abang gimana?
1: Baik, apalagi ada Yuni nih hari ini. Kita dipertemukan di sini ya.
2: Iya, benar.
1: Satu Bang. Alma mater, ya, satu kampus, satu dosen. Ketemunya di RRI. Tuh, teman Pro 2 ya. Sekarang kamu buy one get one, lihat satu, dengar satu, bisa dengar yang satunya lagi gitu ya teman Pro 2. Ada Yuni ya akan menemani kita hingga nanti pukul berapa Yuni?
2: Dari pukul 10 sampai 12 nanti ya.
1: Boleh. Sampai pukul 12 aja nih.
2: Sampai pukul 3 deh Bang.
1: Oke, nanti kita lihat ya teman-teman ya.
2: Iya.
1: Dan teman Pro 2, bagi kamu yang mau join bareng kita boleh banget, ada banyak cara yang bisa kamu lakukan.
2: Iya. Ada tiga cara nih Bang. Yang pertama boleh request dari link Instagram kita yang udah diupload tuh di Instastory atau melalui WhatsApp di 0811-669-9480 atau boleh join live.
1: Tuh dia di teman TikTok. Pro 2. Bener banget. Jadi kamu bisa kunjungi WhatsApp kita ataupun melalui live TikTok. Top.
2: Iya.
1: Dan harusnya ada link ya yang kita bagiin hari
2: iya.
1: ini. Tungguin aja teman Pro 2 ya, nanti bakalan kita share melalui Instagram @pro2bukittinggi, duanya pakai angka. Oke? Okay?
2: Oke. Okay.
1: Dan Yuni, ini sebelum kita puterin lagu berikutnya nih,
2: iya Bang.
1: Kita mau cerita dulu boleh?
2: Boleh banget.
1: Ini kan masih nuansa merah putih nih.
2: Iya.
1: Yuni, gimana, excited nggak nyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun?
2: Excited banget sih Bang, apalagi ini pertama kali Yuni magang lah, terus dapet kesempatan di sini.
1: Bener, jadi ternyata seseorang, bukan seseorang ya, seorang Yuni itu jodoh magangnya itu di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya.
1: Ada rencana sebelumnya harus ke RRI atau gimana nggak?
2: Sebenarnya ada sih Bang, kayak pinginnya di RRI aja deh kayak gitu. Deket juga kan Bang sama kampus.
1: Iya
2: gitu.
1: Bener. Dan kenapa milihnya RRI? Kan banyak nih tempat-tempat lain yang mungkin sekiranya worth it juga sih untuk ini.
2: Iya sih, mungkin jodoh kali ya Bang.
1: Oh itu dia. Balik ke yang tadi teman Pro 2, kalau udah jodohnya pasti.
2: Pasti balik ke sini.
1: Boleh. Yuni BTW,
2: iya,
1: BTW
2: apa
1: enggak.
2: Tuh?
1: Dari mana Yuni? Asli Bukit Tinggi?
2: Asli Bukit Tinggi Bang.
1: Serius. Emang gadis Bukit Tinggi ternyata
2: iya,
1: ya?
2: Iya, Minang banget.
1: Minang pride enggak
2: Minang
1: tuh?
2: Pride.
1: Oke, okay. Yuni kalau misalkan nih ada teman-teman kita yang dengerin kita, baik itu teman Yuni, sahabat Yuni, ataupun yang enggak Yuni kenal, apa nih yang mau Yuni sampein sebelum kita ke lagu pertama kita?
2: Apa ya, semangat untuk hari Kamisnya deh.
1: Bener, Pasti semangat Yuni. Kenapa? Semangat dong. Karena udah di penghujung minggu nih.
2: Iya benar. Bentar lagi hari Minggu nih.
1: Bentar lagi hari Minggu. Pasti banyak yang bahagia kalau udah hampir weekend gitu ya.
2: Bener banget bang.
1: Okay, teman-teman. Tadi Yuni udah sampein bahwasanya kamu harus semangat, wajib semangat.
2: Iya.
1: Jangan hanya kita berdua aja yang semangat.
2: Iya bener banget bang. Masa kita aja ya bang?
1: Betul. Dan Yuni, agar lebih semangat nih, kita plus juga teman-teman Pro 2, kita puterin lagu Merindu Lagi, boleh?
2: Boleh banget.
1: Ini requestan dari Kak Diki, teman-teman Pro 2 ya, yang akan lewat di ruang dengar kamu. Mungkin Kak Dikinya rindu sama kamu, sama kayak kita berdua nih. Rindu sama kamu semua teman Pro 2 ya. Ada Mesahira Fit Yofi Widianto.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.
2: Gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita di Zona Musik Kamu. Masih bareng aku Asabul.
1: Yuni.
0: Iya, bener banget. Yuni, iya. Barusan ada lagu selesai, enak
1: gak? Iya, enak banget. Dari siapa tuh Bang, kalau boleh tahu?
0: Oke, lagu ini tuh banyak banget ya request nih Yuni ya. Ini ada teman-teman kita di pukul 10 tepat, itu 10.00.
1: Udah langsung request Bang?
0: Udah langsung request, wow. Bahkan itu gak satu orang, tapi banyak banget. Di antaranya ada siapa nih? Sebentar, ada Kak Asri.
1: Wah, halo Kak Asri.
0: Siang Kak, siang juga. Izin Asri mau request selesai di Sabina Linur. Ya makasih, udah kita puterin. Thank you Kak Asri. Next juga ada nih Yuni.
1: Dari siapa tuh Bang?
0: Ada Kak Nesya Adelia.
1: Halo kakak.
0: Halo, thank you banget kakak ya udah request lagu selesai.
1: Terima kasih banget ya.
0: Atau ini jangan-jangan kakaknya nyuruh kita selesai nih. Baru mulai soalnya nih. Oke, next ada sebentar. Ada Kak Kirana Mahardika Agustin. Thank you Kak Kirana.
1: Thank you, ya, kak.
0: Terus juga ada Kak Maria.
1: Halo kakak.
0: Pagi kak, pagi juga gak. Aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabina Leanor, mau request lagunya berjudul Selesai ya. Makasih, sama-sama. Next ada siapa lagi nih? Ada Kak Amelia.
1: Halo Kak Amelia.
0: Tuh disapa langsung sama Yuni Kak Amelia ya. Kak Amalia bukan Kak Amelia.
1: Amalia.
0: Iya, thank you Kak Amalia ya. Halo kak, aku Bella dari Berbinar Fanbase, easy request lagu Selesai dari Sabina Leanor ya, terima kasih. Oke kak Bella, udah.
1: Iya, udah diputerin tadi.
0: Udah diputerin, mungkin dari abang cukup itu aja dulu Yuni ya.
1: Oke bang.
0: Ada siapa lagi tuh yang mau
1: nih,
0: request?
1: Nih, ada dari TikTok nih bang, yang udah join TikTok kita dari tadi.
0: Siap, siapa aja?
1: Dari Fir, dia yang request lagu Sumpah Mati dari Selina Grace.
0: Fit Andirianto. Oke, setelah
1: kemudian,
0: ini langsung.
1: Iya, ada dari You Know Me yang request lagu Hancur Lebih Dulu dari Last Child.
0: Boleh, Hancur Lebih Dulu kok berat banget ya muterin lagi. Tapi gak apa-apa, kita muterin buat kakaknya ya. Iya, next, ada siapa lagi?
1: Next, ada dari Onde 2 Bang. Dia request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta.
0: Boleh, berarti ada 3 lagu yang ngantri ya.
1: Iya,
0: untuk
1: 3
0: sekarang
1: lagu
0: Yuni. Siap, bagi kamu nih yang juga pengen request langsung aja Taman Pro 2, caranya gimana Kak Yuni? Kita kasih spill lagi nih cara
1: melalui Instagram kita di Pro2 Bukit Tinggi, ada di Instastory, atau dari WhatsApp di 0811-6699-480, atau join live TikTok kita sekarang. Iya, karena kita lagi live nih.
0: Bener, jadi nggak hanya kamu bisa dengerin suara kita aja melalui RRI digital, tapi kamu juga bisa lihat wajah kita.
1: Iya, langsung nampak nih.
0: Iya, jadi langsung aja sama Pro 2 ya. Join bareng kita di live TikTok hari ini hingga nanti pukul 12. Bener, kita live-nya cuma sampai jam 12 ya.
1: Iya,
0: gini ya.
1: Sampai jam 12 aja nih.
0: Tuh, sebelum kami nanti pamit, teman-teman ya, buruan sekarang lihat nih.
1: Iya, cepet join
0: siapa
1: dong.
0: Siapa sih yang di layar kamu nanti? Oke, nama Pro 2, masih beraku Asabul dan juga Yuni. Kita puterin dulu lagu pertama Yuni ya. Ada Sumpah Mati dari Selina. Ini dia teman Pro 2.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana.

0: ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari dudur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Balik lagi bareng kita berdua.
1: Iya, hai.
0: Gimana Yuni? Masih semangat?
1: Masih semangat dong.
0: Harus wajib.
1: Iya.
0: Yuni, gimana nih? Barusan ada lagu yang memiliki makna yang cukup dalam nih Yuni.
1: Iya.
0: Tentang proses ikhlas, pasrah, dan juga menerima kenyataan pahit saat harus melepaskan seseorang yang dicintai. Aduh berat banget nih teman pro 2.
1: Berat banget.
0: Emang siapa sih yang request lagu ini kalau boleh tahu Yuni?
1: Itu dari TikTok tadi bang, yang request Black Panther.
0: Boleh, kakaknya gimana pun perasaannya sekarang semoga baik-baik aja ya di sana.
1: Amin.
0: Oke, okay, walaupun lagunya agak sedikit menyentuh. Semoga kita bisa bahagia.
1: Iya. Di hari Kamis ini ya.
0: Betul banget. Karena satu hari lagi kamu udah libur nih teman-teman Pro 2. Dan next kita bakal puterin lagu apa nih Yuni kalau boleh tahu?
1: Oke, kita bakal puterin lagu yang request tuh dari JJ.
0: Wow, JJ. Apakah lihat kebunku? Bukan,
1: bukan
0: ya? Bukan.
1: Judul lagunya Love dari Kesha Cole.
0: Boleh. Setelah ini langsung kita puterin nih buat Kak JJ.
1: Iya, selanjutnya dari Andiawati 18.
0: Boleh,
1: yang request lagu Sumpah Mati dari Rio Lashcart.
0: Boleh, Fit Andi Rianto ya. Next ada siapa
1: next
0: lagi?
1: Next ada Rere yang dia gak request lagu sih bang. Dia bilang dari Reality Club.
0: Ya. Boleh.
1: Tapi dan lagunya terserah kita aja.
0: Siap, kita yang milihin gitu.
1: Iya, kita yang milihin.
0: Siap, boleh. Dari Kak Rere ya?
1: Iya, Kak Rere.
0: Ini BTW ada Kak JJ.
1: Kak Rere.
0: Jangan-jangan mereka kembar nih.
1: Iya, kayaknya deh.
0: Kayaknya ya, Upin Ipin. Mau Apin gak? Oke, okay, buat Kak Rere ini kita pilihin ada I Wish I Was Your Joke yang bakalan lewat di ruang dengar Kak Rere ya. Dari Reality Club. Oke, okay. Dan buat teman-teman yang juga mau request sama kayak Kak JJ, Kak Rere, Kak
1: Andiawati.
0: Iya, Kawati, boleh banget. Kamu bisa kunjungi live kita di TikTok.
1: Di TikTok atau lewat IG, ada di link di Insta Story atau dari WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Betul sekali. Jadi buruan ya teman produ, jangan sampai kamu ketinggalan. Takutnya kita udah meninggalkan pukul 11 tapi kamu belum sempat request.
1: Benar.
0: Banyak tuh teman-teman Pro 2 yang seperti itu ya.
1: Iya bang, udah lewat baru deh.
0: Baru, jadi jangan sampai kita meninggalkan kamu dulu nih teman Pro 2 baru kamu cari kita berdua.
1: Iya.
0: Oke, okay, langsung aja ya kita ke Sumpah Mati dari, oh bukan, dari Kak Rere dulu.
1: Kak Rere dulu,
0: Kak JJ dulu, iya, ada Love.
1: Keisha
0: mungkin KJJ-nya udah nungguin kita dari tadi.
1: Iya.
0: Sayang banget kalau lagunya nggak kita puterin. Mana tahu KJJ-nya jauh nih dari Pulau Jawa. Mana tahu. Kalau boleh tahu ada pesan nggak dari KJJ-nya?
1: Dari Kak JJ nggak ada sih bang.
0: Nggak ada. Tuh KJJ boleh untuk kedepannya dikasih pesan-pesan.
1: Iya. Kasih pesan
0: supaya kita bisa semangat
1: iya,
0: lagi.
1: Iya bener banget.
0: Oke, Kak JJ ini dia lagu requestan kakak ya yang bakalan lewat dan nanti bakal disusul dengan Sumpah Mati dan juga Reality Club. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro 2 FM. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Halo teman Produa, kembali lagi bareng kami berdua di zona musik kamu.
1: Bener banget, masih di zonanya kamu teman Produa ya, yang mau request yang lagu kirim-kirim salam.
0: Iya boleh banget.
1: Atau yang sekarang lagi LDR, bisa tuh teman Produa ya. Produa Bukit Tinggi jadi penghubung antara kamu dan dia.
0: Yang terhalang oleh apa tuh bang?
1: Gimana?
0: Yang terhalang oleh apa tuh?
1: Terhalang oleh jarak mungkin kali ya. Masih ya. Yuni, gimana nih? Kita udah hampir meninggalkan pukul 11 di hari ini.
0: Iya, setengah jam lagi ya bang?
1: Setengah jam lagi nih. Jadi sayang banget kalau misalkan kamu masih belum request.
0: Iya bener banget. Jangan sampai kelewatan ya.
1: Betul, next kita mau putarin lagu apa lagi nih Yuni kalau boleh tahu?
0: Lagu Salah Apa Aku.
1: Aduh, salah apa tuh? Banyak kali ya. Dari Fajar Nur, requestan siapa kalau boleh tahu?
0: Yeni Lindawati.
1: Oh, Kak Linda. Ya. Kak Linda, thank you ya udah request. Ya.
0: Ada pesan nih, Bang?
1: Boleh.
0: Semoga sukses albumnya.
1: Amin. Habulnya enggak didoain. Oke, Fajar Nur, semoga sukses selalu ke depannya.
0: Amin.
1: Banyak penggemar Fajar ya ternyata.
0: Iya, banyak banget. Dari kemarin-kemarin Fajar Nur banyak banget fansnya.
1: Iya. Dan rata-rata jebolan Indonesian Idol semua nih playlist kita ya.
0: Iya.
1: Dan juga ada nih Yuni requestan dari Kak Ninda.
0: Oh, halo Kak Ninda.
1: Yang mana Kak Ninda mau diputerin lagu Medra judulnya 100 Hidup Lagi.
0: 100. Banyak banget ya, Bang?
1: Iya, 100 bener. Hidup. Nanti kita dengerin aja ya, seasik apa sih lagunya. Abang juga baru kali pertama nih muterin lagu ini.
0: Oh iya, Bang.
1: Iya. Wah. Jadi sama-sama aja kita dengerin teman Produ apakah lagunya bisa menghibur kita. Tungguin aja ya. Tapi ini kalau dilihat-lihat nih low nih. Fajar Nur agak low.
0: Iya.
1: Medra juga. Jadi bagi kamu yang sekarang lagi di atas mobil jangan sampai ngantuk nih dengerin
0: bener.
1: Lagu ini ya.
0: Hati-hati guys.
1: Bahaya kalau misalkan kamu enggak fokus.
0: Iya.
1: Jadi boleh banget walaupun lagunya agak sedikit membuat kita
0: ngantuk.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Semoga kamu tetap semangat bawa
0: menjalani hari
1: mobil.
0: Ini.
1: Dan teman Produa langsung aja ya, kita ke Fajar Nur dan juga Medra. Lagunya enak banget teman Produa. Kalau kamu gak percaya boleh banget kita dengerin sama-sama. Ini dia Salah Apa Aku dan juga 100 Hidup Lagi. Tetap beraku Asabul
0: dan Yuni
1: di Produa Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.

0: kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: masih bareng aku Yuni.
1: Dan aku asal pulang memprodua, gak kerasa Yuni nih. Udah di
0: ya,
1: penghujung aja.
0: Iya, di penghujung,
1: aja.
0: Iya.
1: Artinya ada satu lagu lagi Yuni ya?
0: Iya, satu lagi.
1: Iya, ada main-main gue. Dan tadi ada Stupid Song
0: ya,
1: dari Olivia
0: Rodrigo.
1: Itu dari siapa kalau boleh tahu?
0: Itu dari Naya.
1: Naya, thank you banget udah request. BTW, Naya nih dari mana kalau boleh tahu?
0: Naya dari Nias, Bang.
1: Serius?
0: Iya, jauh banget ya.
1: Jauh-jauh dari Nias. Kalau nggak kita puterin barusan, kita keterlaluan banget berdua.
0: Parah sih katanya.
1: Thank you, thank you ya Naya ya. Semoga terhibur dengan adanya zona musik kamu.
0: Iya. Makasih juga buat Witriza Fajri yang udah request main-main gue.
1: Oke, lagu pamungkas kita di hari ini. Dan saatnya aku Asabul
0: dan aku Yuni
1: pamit dulu ya dari ruang dengar kamu teman Pro 2 di program Zona Musik Kamu. Nanti kita ketemu lagi di program berikutnya.
0: Iya.
1: Tungguin aja teman Pro 2 ya. Kita bakal setia bareng kamu hingga nanti pukul 3 sore. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul ya di 94,8 FM. Dan gak kerasa nih teman Pro 2, tadi kita udah cerita-cerita bareng Yuni. Terus juga Yuni udah nemenin kita ya teman Pro 2 di program Zona Musik Kamu. Next, aku bakal nemenin kamu di program Funtertainment. Dan Yuninya istirahat dulu teman Pro 2 ya. Nanti Yuni bakal kembali lagi di program Pro 2 Sport sebelum nanti kita beralih ke asiknya bisnis. So, teman Pro 2, Funtertainment bakalan ngasih beberapa info ya. Info teman Pro 2 terkait dunia selebritis pun mungkin nanti yang berhubungan dengan dunia Funtertainment. Oke? Dan teman Pro 2, untuk mengawali perjumpaan kita di Funtertainment di edisi hari ini, teman-teman ya, aku bakalan kasih info nih teman-teman buat kamu, yang mana 6 member NCT Dream ini resmi perpanjang kontrak dengan SM Entertainment teman Pro 2. Yang mana kabar bahagia ini teman Pro 2 ya, itu muncul di permukaan dia, muncul enggak tuh di tanggal 20 Agustus 2026, tepat di hari ini, di hari Kamis. Yang mana teman Pro 2, mengenai NCT Zen, SM Entertainment mengumumkan bahwa NCT Dream akan melanjutkan perjalanan sebagai grup. Yang mana teman Pro 2, Renjun, Jeno, Jaemin, Chen Li, dan juga Jisung ini telah memperbarui kontrak eksklusif mereka teman Pro 2. Menyusul Hae Chan yang lebih dulu memperpanjang kontrak bersama para member NCT 127. Dan teman Pro 2 SM ini juga menuliskan selama 10 tahun terakhir NCT Dream terus tumbuh dan juga berkembang mewujudkan mimpi serta memantapkan diri sebagai salah satu grup terkemuka di dunia musik K-pop.

Dan teman Pro 2 ngomongin NCT, aku mau puterin dulu ya. Ada lagu Break It Up yang Beat It Up yang bakalan lewat di ruang dengar kamu teman Pro 2. Lagu ini kalau nggak salah minggu lalu ini masuk ke top 20 kita teman-teman. NCT Dream dengan judul Beat It Up, kalau nggak salah di posisi berapa ya? Aku lupa, tapi yang pasti lagu ini tuh masuk ke top 20 kita. Ini membuktikan ya bahwasannya lagu ini banyak banget yang suka, banyak banget yang request. Jadi boleh banget kita dengerin dulu ya lagu ini teman Pro 2, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Oke, teman Pro 2, barusan ada NCT Dream lewat di ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Ngantarin kita ke pukul 12.22 waktu Indonesia Barat, dan saatnya aku mengajak kamu untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Untuk apa, Bul? Seperti biasa, teman Pro 2 ya. Kita akan mendengarkan lagu Islami dan juga nanti kumandang azan zuhur tepat di hari ini di pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Jadi kita bergabung dulu ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, dan nanti bakal kembali bareng aku Asabul di Pro 2. Jadi tetap pastiin kamu stay tune dan setia di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baiklah pendengar, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan aku hadirkan dulu ya beberapa lagu religi buat kamu. Dan nanti aku bakal kembali menemani kamu hingga nanti pukul 3 sore. Kita ke Maher Zain dulu teman Pro 2 dengan Take My Hand. Ini dia. In the middle.

Allah menyayangimu terkadang bukan dengan memberimu kesehatan, tapi dengan memberimu sakit, sebab Allah ingin menghapus dosa-dosamu. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan cara memberimu kebahagiaan dan kenyamanan, tapi dengan memberimu musibah dan ujian, sebab Allah ingin meninggikan derajatmu kelak di surganya. Cara Allah menyayangimu bukan dengan cara mengabulkan apa yang engkau inginkan, tapi dengan menunda doamu atau menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi, sebab Allah tahu bahwa ada bahaya di balik apa yang kau minta. Maka, tetaplah berhusnuzon kepada Allah atas segala kesusahan, segala sakit, ujian, kesulitan, dan kegagalan yang dihadapi. Karena jalan menuju surganya tidaklah mudah. Butuh ujian agar kita mendapatkan banyak pahala darinya. Butuh kesabaran agar kita mendapat ridhonya. Butuh sakit agar kita mendapat ampunannya. Butuh pengorbanan agar kita mendapat kedudukan yang tinggi di surganya. Begitulah terkadang cara-cara Allah menyayangi kita. Bahkan, beberapa luka diciptakan untuk tidak sembuh, agar menjadi pelajaran bermakna, dan jika kita ikhlas, maka kita akan mendapat pahala. Maka bersabarlah pada semua takdir yang dihadapi. Sungguh pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa di balik semua yang Allah gariskan, ternyata menyimpan banyak kebahagiaan dan banyak kebaikan.

0: Dentang jam gadang menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas di Kota Bukit Tinggi mulai menggeliat. Di antara keriuhan pagi itu ada yang menarik hati. Tepatnya di seberang jam gadang telah berjejer rapi si Kudo Bendi, sebuah angkutan tradisional khas Minangkabau yang ditarik oleh kuda. Sekilas mirip Delman dari Jakarta. Jika Delman, keretanya cukup tinggi dengan dua roda yang besar, maka Bendi mempunyai dua kursi penumpang yang saling berhadapan. Rasa ingin tahu lebih jauh tentang kuda Bendi membuat saya menghampiri dua orang kusir Bendi yang tengah menanti penumpang.
1: Nama Bapak Kalipah, umur 62 tahun. Saya dari Bujangan lah, nah. Lebih kurang 30 tahun. Nah.
2: Pak Mantari, lebih kurang 50 tahun.
0: Mereka cukup fasih bercerita tentang sejarah Bendi di masa lampau. Di zaman kolonial, Bendi merupakan kendaraan para saudagar kaya, Demang, dan orang-orang terpandang dalam masyarakat saat itu. Bahkan sempat menjadi transportasi primadona di era tahun 60-an. Namun musim berubah, zaman pun berganti. Lain dulu, lain sekarang. Kendaraan tradisional ini mulai tergilas oleh kuda-kuda besi.
1: Kalau dulu kan mobil ini susah, nah. Kalau sekarang kan sudah ramai. Dari Bukit Tinggi ke Parit Putus 5 kilo tuh, nak. Orang juga Bendi semua tuh, nak. Dek kendaraan tak berapa. Orang-orang jualan di kedai-kedai beli ke Bukit Tinggi sama Bendi inilah pulangnya, nak. Kalau sekarang kendaraannya kan sudah ramai. Ojeknya sudah banyak.
0: Beralihnya fungsi Bendi dari alat transportasi umum menjadi Bendi wisata juga dirasakan oleh Pak Mantari, yang telah 50 tahun mengisi hari-harinya sebagai kusir Bendi Kota Bukit Tinggi.
2: Kalau kurang peminat ini, tidak ada peminat. Untuk angkut umum apa tidak boleh. Tidak boleh kata jarang, sebab angkut umum itu kalah ada banyak. Ini pada wisata. Ayo, alhamdulillah, dan ongkos biaya dapat lah itu tetapi.
0: Jika di beberapa daerah di Sumatera Barat, keberadaan Bendi mulai menepi, namun di Bukit Tinggi, kuda Bendi masih memiliki taji dan bertransformasi sebagai angkutan wisata.
1: Yang hidup Bendi di Sumatera Barat ini Payakumbuh Bukit Tinggi. Kalau daerah lain, Batu Sangkar, Padang Panjang, Padang, mula habis. Kalau di Bukit Tinggi ini kotanya wisata, pendatangnya ramai. Orangnya keluar masuk, orang rantau ke sini. Tumangkon habis Bendi Bukit Tinggi.
0: Dukungan pemerintah kota menjadikan Bendi sebagai bagian dari pariwisata cukup baik. Bendi dihias dengan ornamen khas Minangkabau dan para kusir pun diberi pelatihan bagaimana memberikan pelayanan prima kepada penumpang.
1: Ini modal tidak bayar-bayar, nak. Seperti kasur ini kalau orang nama malam diagisnya lampu. Kalau ini dikasihnya di wali kota, nak, 200 ribu satu Bendi. Kalau kusir Bendi ini ekonomi lemah. Ya itulah, bantuan itulah yang diharapkan, nak. Ya bapak-bapak kudalah, obat-obat kudalah, kalau dapatkan dibantu.

0: terlihat sederhana. Perawatan untuk kuda Bendi tidaklah mudah dan murah. Selain makanan, kuda juga diberi vitamin seperti madu dan telur, agar tetap sehat, kuat, dan tangguh. Seperti perawatan yang dilakukan Pak Mantari, agar kudanya tidak hanya sekedar sehat, namun berumur panjang.
1: Tergantung ke apa itu perawatan, pertama juga kesehatannya. Kadang-kadang ada orang berumur 25 tahun, kemudiannya tidak menarik. Itu menurut pembinaan orang. Kalau kadang-kadang orang itu, kan sudah pulang menambang, kok tidak terasa. Jadi di luar, itu buat hujan bali, itu tidak mau tahan. Sebabnya ke kayu, kan. Kalau itu dari kandang, salam lain, kan saya mau tahan.
0: Wah, pantas saja. Kuda-kuda ini terlihat gagah dan sehat. Walau telah beroperasi sebagai kuda Bendi selama lebih dari 20 tahun. Vitamin yang baik, makan yang sehat, dan perawatan yang tepat menjadi syarat mutlak bagi kuda Bendi. Matahari mulai meninggi. Pak Khalifah mulai bersiap untuk mengantarkan penumpang. Perlahan tapi pasti, derap langkah Princess Wisata. Si kuda Bendi milik Pak Khalifah terlihat gagah menyusuri jalanan kota. Seolah ingin menasbihkan diri bahwa dia dan kuda Bendi lainnya akan selalu menjadi primadona di kota ini. Walaupun tidak akan pernah kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Saya Aldila Safitri, terima kasih dan sampai jumpa.

Halo Top Pro 2, nggak kerasa udah pukul 12:57 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di siang ini, dan artinya kebersamaan kita di Funtertainment sudah berakhir, teman Pro 2. Sampai ketemu di program berikutnya, Pro 2 Sport. Bagi kamu yang suka dunia olahraga, boleh banget teman Pro 2 kamu kumpul bareng aku ya. Satu jam kita bakal kulik nih seputar satu topik yang nanti bakalan jadi topik luar biasa kita. Tungguin aja ya. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang udah sampai di rumah, mana tahu kerjaannya cuma setengah hari, gitu ya, selamat beristirahat ya. Bagi kamu yang sekarang masih kerja, it's okay, gak apa-apa kamu gak sendirian, aku bakal nemenin kamu, oke? Tetap semangat teman Pro 2. Dan aku bakalan kasih info nih bahwasanya nanti di program pamungkas kita teman Pro 2, di program Asiknya Bisnis, kita akan undang narasumber yang luar biasa.

Indonesia dengan menyatakan

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul ya. Dan gak kerasa nih teman Pro 2, kita udah di program Pro 2 Sport aja. Dan teman Pro 2, olahraga ini umumnya memiliki aturan, teknik dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Namun teman Pro 2 ya, kreativitas ini melahirkan hybrid sport ya, atau fashion sport ya teman Pro 2, yakni olahraga yang memadukan unsur dari dua atau lebih cabang olahraga dalam satu permainan. Gimana teman Pro 2, konsep tersebut bukan sekedar mencampurkan sejumlah olahraga saja, yang mana setiap hybrid sport ini memiliki aturan dan juga teknik tersendiri yang menjadi ciri khas permainan. Mulai dari perpaduan catur dan tinju hingga sepak bola teman Pro 2, trampolin dan voli. Gimana sejumlah olahraga ini teman Pro 2 itu menawarkan pengalaman yang berbeda, dan aku bakal spill ke kamu nih, ada 5 hybrid sport yang menunjukkan bahwa batas antar olahraga ini dapat melebur menjadi permainan baru. Ada apa aja tuh, Bul? Boleh banget teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bagi bangsa Indonesia di zaman dahulu, sepak bola tidak hanya dimaknai sebagai pertandingan olahraga, namun juga sebagai identitas diri, bukti kecintaan, bahkan sebagai alat perjuangan. Pada 1930, perkumpulan sepak bola Hindia Belanda tidak mau mengakui keberadaan klub pribumi. Perhatiannya hanya diberikan kepada klub-klub Belanda dan anggota pemain kulit putih. Kondisi ini membuat para tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, dan Sultan Syahrir menjadikan sepak bola sebagai alat untuk melawan kolonialisme. Mereka berdiri di baris terdepan untuk mempersatukan rakyat lewat olahraga sepak bola. Bung Karno menjadikan sepak bola sebagai media bilateral Indonesia dan Yugoslavia. Sementara Sultan Syahrir menyatukan pemuda pribumi dan pemuda kulit putih lewat cara bermainnya yang mengedepankan sportivitas terhadap lawan. Tan Malaka pun tak mau ketinggalan. Lewat sepak bola, beliau menggelorakan semangat kemerdekaan kepada para pemuda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan sekarang aku nggak sendirian teman Pro 2. Mungkin kamu udah pada tahu ya, tadi kita sempat bareng-bareng nih sama seseorang. Seseorang gak tuh, kita sapa lagi, ada Yuni. Halo.
1: Halo
0: Yuni, gimana? Udah istirahat?
1: Udah, baru selesai.
0: Siap. Udah selesai makan siang?
1: Udah.
0: Tuh, kamu jangan sampai lupa makan siang, teman Pro 2. Yuni aja udah makan nih.
1: Masa kamu enggak?
0: Iya, bener banget. Supaya semangatnya tetap terjaga gitu, Yuni ya. Sampai bener. Nanti istirahat lagi.
1: Iya, nanti sore.
0: Bener. Dan teman Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi nih, bahwasanya ada perpaduan olahraga yang unik banget. Ada apa aja tuh, Yuni?
1: Apa tuh?
0: Apa tuh? Siapa dulu nih? Mau sweet?
1: Yuni boleh?
0: Boleh. Ya. Yang pertama ada
1: ada cheese boxing.
0: Itu apa tuh, perpaduan dari apa dan apa?
1: Dia? Itu perpaduan dari catur dan tinju. Wih.
0: Oh, ini
1: unik ya.
0: Apa ini seperti perpaduan antara Pro 2 dan pendengar Pro 2?
1: Iya.
0: Okay. Boleh dong dikasih penjelasan dikit terkait gabungan olahraga ini.
1: Boleh banget. Nah, cheese boxing menggabungkan pertandingan catur dengan pertarungan tinju secara bergantian. Nah, peserta harus mengandalkan kemampuan berpikir sekaligus kekuatan fisik untuk memenangkan pertandingan gitu, Bang.
0: Oh, berarti nggak hanya kekuatan fisik aja nih yang ditanya, tapi juga kekuatan berpikir.
1: Bener.
0: Bagi kamu yang suka catur plus juga suka tinju,
1: boleh dicoba.
0: Bener.
1: Nah, satu pertandingan dapat berlangsung hingga 11 ronde yang bergantian antara catur dan tinju. Laga bisa berakhir melalui skakmat, KO atau hasil pertandingan sesuai aturan yang ada.
0: Siap. Berarti ada 11 ronde ini lumayan.
1: Iya, banyak ya, Bang?
0: Iya, banyak.
1: Iya.
0: Kok Abang penasaran ya sama olahraganya gimana? Tapi Abang enggak mau kalah sama Yuni.
1: Apa tuh?
0: Karena Abang juga ada perpaduan. Jika tadi Yuni perpaduannya cuma dua olahraga,
1: iya,
0: catur dan juga tinju, Abang bawa nih ada 3 perpaduan olahraga.
1: Wah, makin banyak nih, Bang.
0: Makin banyak nih.
1: Wow.
0: Sama kayak pendengar Pro 2. Ada perpaduan voli, sepak bola, dan juga trampolin.
1: Wih, gimana ya?
0: Penasaran Yuni?
1: Banget.
0: Pengen nyoba?
1: Pengen sih.
0: Namanya adalah Bushball. Yang mana ini menggabungkan ketiga olahraga tadi, teman Pro 2, ada voli, sepak bola, dan juga trampolin. Bahkan senam juga nih bisa digabungin nih dalam olahraga ini. Dalam satu permainan.
1: Banyak banget ya digabung jadi satu.
0: Benar, digabung jadi satu. Dan juga katanya nih Yuni, pertandingan ini itu berlangsung di lapangan tiup dengan trampolin yang memungkinkan pemain melompat tinggi. Setinggi harapan orang tua. Dan Yuni, pemain ini dapat menggunakan tangan, terus juga kaki, kepala, atau bagian tubuh lainnya. Jadi boleh nih.
1: Oh, semua ya, Bang?
0: Iya.
1: Semua bisa.
0: Benar. Yang mana untuk mengembalikan bola. Itu tujuannya, teman-teman ya. Jadi kamu boleh nih mengembalikan bola dengan berbagai
1: cara.
0: Iya, bisa dengan cara pakai tangan, pakai kaki, maupun pakai kepala.
1: Banyak banget ya, Bang, gak
0: bener.
1: Satu.
0: Betul, Yuni. Dan juga nih, Yuni, katanya pantulan trampolin ini menjadi salah satu elemen utama dalam permainan ini. Bisa tuh.
1: Mantap ya.
0: Mantap. Bisa kayak gimana ya, melambung tinggi.
1: Iya, gimana tuh?
0: Okay, next ada apa lagi kalau boleh tahu, Yuni?
1: Okay, ini tapi jadi dua nih, Bang, penggabungannya. Cuman sepak bola dan tenis meja.
0: Oh, boleh.
1: Ya.
0: Itu gimana tuh olahraganya?
1: Nah, ini nama olahraganya adalah tekbal, yang memadukan unsur sepak bola dengan permainan menggunakan meja khusus yang permukaannya melengkung. Nah, pemain mengembalikan bola menggunakan bagian tubuh selain tangan. Nah, berarti nggak boleh dong, Bang?
0: Berarti nggak boleh pakai tangan?
1: Iya.
0: Mungkin pakai kaki, pakai kepala, disundul gitu ya?
1: Mungkin bisa jadi. Nah, olahraga ini berkembangnya dari Hungaria.
0: Oh, bukan dari Indonesia ya?
1: Bukan.
0: Oh, siap. Namanya apa tadi?
1: Tekbal.
0: Tekbal,
1: ya. Nah, dan awalnya digunakan untuk mengasah teknik sepak bola.
0: Okay.
1: Ya, tekbal kemudian berkembang menjadi olahraga internasional dan dipertandingkan di SEA Games Thailand 2022.
0: Wow, udah dipertanding. Ikut.
1: Iya,
0: ini luar biasa. Bahkan di SEA Games lagi, teman Pro 2, di Thailand 2025. Mana tahu nanti di Indonesia nih.
1: Iya. kalau jadi tuan rumah ya Bang?
0: Iya betul. Jadi teman Pro 2 asik banget ya kalau misalkan kita olahraga tapi dipadukan dari beberapa cabang olahraga.
1: Iya,
0: bagi kita yang mungkin sekiranya suka sesuatu hal yang baru, bisa nih dicoba. Tadi ada chess boxing, terus ada bosbal, ada tekbal, dan nanti kita juga bakal spill yang lainnya. Ada apa aja nanti kalau boleh tahu? Boleh kita bocorin Yuni?
1: Boleh.
0: Apa aja tuh?
1: Ada redbal. Nanti aja spill apa aja gabungannya.
0: Iya, betul. Kita gantung dulu nih.
1: Iya, ada kronum.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dua aja sih, Bang.
0: Dua aja. Iya. Oke, okay, cukup nih buat kita sampai meninggalkan program Pro 2 Sport.
1: Cukup.
0: Oke, okay, teman Pro 2, jika tadi kita udah bahas nih sesuatu hal yang melambung tinggi. Kita mau putarin lagu lagu Lomba Sihir. Judulnya tahu enggak Yuni apa?
1: Kayaknya enggak sih, Bang.
0: Enggak tahu ya?
1: Enggak.
0: Melompat lebih tinggi. Cocok tuh.
1: Cocok banget sama yang kita bahas ya.
0: Iya, langsung aja Yuni ya. Kita putarin ini dulu. Dan teman-teman jangan kemana-mana. Kalau kamu penasaran dengan gabungan olahraga lainnya, tetap bareng kita. Aku Habul.
1: Dan aku Yuni.
0: Di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Dulu patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.
7: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat. Nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
8: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
7: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
8: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
9: Oh, no.
7: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
8: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
7: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, masih bareng kami berdua di Pro 2 Sport.
1: Yeay, masih semangat Yuni ya.
0: Masih,
1: kita bakal gas nih, ada dua cabang olahraga gabungan lagi nih yang bakal di-spill oleh Yuni. Ada apa tuh Yuni?
0: Oke, yang pertama ada red ball bang. Nah, itu penggabungan dari sepak bola dan sepeda. Wah.
1: Wow, emang bisa ya?
0: Nah itu dia.
1: Gimana tuh?
0: Gimana nih caranya? Nah, red ball menggabungkan permainan sepak bola dengan kemampuan mengendarai sepeda.
1: Oh.
0: Iya, pertandingan dimainkan 2 lawan 2 di lapangan berukuran kecil.
1: Oke, kebayang-kebayang. Jadi cuma 4 orang ya satu lapangan.
0: Iya, cuma 4 orang. Nah, pemain harus menggiring dan mengoper bola sambil tetap menjaga keseimbangan di atas sepeda.
1: Oh, siap. Oh, atau enggak boleh kakinya turun nih?
0: Mungkin. Nah, sepeda bahkan menjadi bagian penting dalam teknik mengontrol dan menendang bola.
1: I see. Jadi ini pasti bakalan seru banget ya.
0: Iya, kayak pasti yang suka bola, suka sepeda, nah cocok nih.
1: Cocok nih. Cocok banget. Bener, cocok. Next ada apa lagi kalau boleh tahu?
0: Oke, yang terakhir ya bang. Nah, ini tuh ada kronum atau sepak bola digabung basket dan digabung bola tangan.
1: Oke, bentar abang mau nyoba bayangin sepak bola gabung basket dan bola tangan.
0: Nah, kronum ini merupakan perpaduan sepak bola, basket dan bola tangan yang berkembang di Pennsylvania, Amerika Serikat.
1: Oh, siap, AS ya.
0: Permainan ini mulai dikenal sejak 2008. Wow.
1: Udah lama. Iya. Kok baru tahu kita ya?
0: Nah, dengan konsep lapangan yang cukup berbeda nih, bang.
1: Kenapa tuh emang?
0: Karena lapangan kronum terbagi menjadi 4 bagian dengan gawang di setiap area.
1: Bentar, ada 4 bagian dan ada gawang di setiap area. Oke, berarti ada 4 gawang ya?
0: Iya, total 4 gawang. Dan pemain dapat menggunakan tangan maupun kaki untuk mencetak angka melalui berbagai cara.
1: Siap, boleh. Dan dari sini kita bisa ngelihat ya Yuni, bahwasanya dari catur dan tinju hingga sepak bola dan trampolin, hybrid sport ini menawarkan pengalaman olahraga yang berbeda, benar?
0: Iya, beda banget ya bang.
1: Iya betul, bahkan tadi Yuni juga spill ada sepak bola yang bisa dipadukan dengan bola kaki, itu gimana ceritanya?
0: Iya.
1: Dan tentunya perpaduan ini Yuni itu menunjukkan bahwa batas antar olahraga ternyata bisa menjadi ruang untuk menciptakan permainan baru, setuju gak?
0: Setuju, setuju banget.
1: Itu dia. Jadi boleh banget sama Pro 2, kamu apa punya ide untuk menggabungkan olahraga A dengan olahraga B?
0: Ya kalau suka apa gitu gabungin.
1: Gabungin aja, bener.
0: Barangkali banyak tuh yang tertarik.
1: Iya, tapi kalau sekarang untuk cocokologi gitu ya atau menggabung-gabungkan udah dipraktekkan sama masyarakat Sumatera Barat, setuju nggak Yuni? Contohnya nih
0: apa tuh?
1: Contohnya ketika 17 Agustus biasanya kan kita lomba
0: ini ya bang, sendok.
1: Iya, sendok pakai ini.
0: Pakai kelereng.
1: Iya, terus ada lomba pacuka balap karung.
0: Iya.
1: Terus ada lomba paku dalam botol.
0: Iya,
1: Dulu kan itu masing-masing.
0: Iya,
1: sekarang orang-orang udah estafet, udah digabungin. Jadi lebih kurang mungkin kayak gitu kali ya, keseruannya.
0: Jadi double lagi.
1: Double, bener. Jadi boleh banget teman-teman ya, semoga 4 atau 5 ya tadi kita spill.
0: Ada berapa ya?
1: 5
0: deh.
1: 5. Semoga 5 olahraga gabungan tadi yang udah kita spill bareng Yuni bisa membuka mata kita. Toh ternyata sekaya itu ya olahraga-olahraga di dunia.
0: Iya, gak cuma satu doang.
1: Bener, gak cuman satu bidang aja.
0: Iya, satu
1: aja.
0: Ternyata berbagai bidang bisa dijadikan satu perlombaan.
1: Bener, jadi kita tungguin ya teman-teman Pro 2 gabungan perlombaan di bidang olahraga yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia.
0: Iya, bener.
1: Mana tahu masuk SEA Games nih. Kalau kamu nih disuruh milih, kamu pengen pilih olahraga apa digabungin dengan olahraga apa, boleh banget komen,
0: ya,
1: betul ya ini?
0: Boleh banget.
1: Next bakal kita kulik lagi.
0: Iya, benar.
1: Karena aku Asabel harus pamit dulu dan Yuni mungkin juga pamit ya.
0: Iya, pamit juga nih bang.
1: Bener, karena nanti di pukul 2 ke pukul 3 kita ada narasumber, tapi masih bareng Asabel.
0: Iya.
1: Pamitnya pamit di program Pro 2 Sport aja.
0: Iya, benar.
1: Next kita sapa lagi Yuninya teman Pro 2, terima kasih Yuni ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ada yang mau Yuni sampein nggak buat teman-teman Pro 2?
0: Apa ya?
1: Terkait olahraga boleh
0: terkait
1: dong?
0: Terkait olahraga, oke.
1: Apalagi ada yang malas-malas olahraga nih Yuni?
0: Apalagi nih bentar lagi hari Minggu nih, harus rajin-rajin olahraga.
1: Bener! Di lapangan kantin banyak hal yang bisa dilakukan.
0: Di lapangan kantin bisa olahraga atau mau sambil jajan boleh?
1: Boleh.
0: Boleh banget.
1: Jadi habis bakar kalori, kalorinya ditambahin lagi.

0: jawabannya ya.
1: Iya, hari Minggu.
0: Karena gak hanya arena olahraga aja yang tersedia, tapi makanan juga banyak tersedia buat kamu.
1: Bener banget.
0: Yang butuh teman, calling aja kita.
1: Iya, boleh calling.
0: Olahraga bareng di hari Minggu. So, teman Prodia, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Prodia Sport. Aku Asabul.
1: Dan aku Yuni.
0: Satu kata terakhir dari kita, Dirgahayu Republik Indonesia. Dan teman Prodia, semoga kamu, aku, kita merdeka.
1: Iya.
0: Setuju ini?
1: Setuju banget.
0: Setuju. Merdeka. Apa ini? Merdeka. Oke teman-teman, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro 2, kita udah di jam 1 lewat 59 menit. Artinya dari Pro 2 Sport, kita bakal hadirkan ajang yang spesial buat kamu, apalagi kalau bukan nasibnya bisnis ya. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 kita hadirkan pelaku UMKM ya, kemudian juga katakanlah orang-orang yang mengcoaching para pelaku UMKM ya. Pokoknya yang akan kasih edukasi gimana biar UMKM, bisnis itu berkembang, oke? Kalau gitu kita langsung aja, kita bakal ikuti program Asiknya Bisnis untuk edisi hari ini on this lovely Thursday on 20 of August 2026 bareng Kakak Ashabul Yamin.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

0: Halo teman-teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Ketemu lagi ya bareng aku Ashabul Yamin. Senang banget di hari ini kita bisa berjumpa lagi di program luar biasa. Program yang asik banget teman Pro 2, apalagi kalau bukan asiknya bisnis. Yona teman Pro 2, kalau misalkan di episode sebelumnya kita ketemu di program asiknya bisnis, kita bahas beberapa bisnis yang dekat sama anak muda, bisnis yang sedang tren, bisnis yang sedang naik daun gitu ya teman Pro 2. Tapi kali ini berbeda. Kenapa berbeda, Bol? Iya teman Pro 2, karena kali ini kita menghadirkan narasumber. Yang mana narasumber kita ini bakal bahas hal yang agak sedikit berat teman Pro 2 ya. Berat banget, sama kayak ngejar IPK 4. Yang mana teman Pro 2, kita bakal ngobrol mengenai halal. Kalau ngomongin halal nih teman Pro 2, apa sih yang langsung muncul di kepala kamu? Apakah makanan? Atau logo halal di kemasan? Atau jangan-jangan restoran teman Pro 2? Padahal ternyata halal itu gak sesempit itu teman-teman ya. Yang mana ada industri makanan dan minuman, ada kosmetik, ada fashion, farmasi, bahkan sampai ke travel. Yang mana teman Pro 2, industri halal ini juga sudah berkembang banget teman-teman Pro 2, menjadi salah satu sektor yang punya peluang bisnis yang sangat besar. Yang menariknya lagi nih teman-teman Pro 2 ya, industri halal ini bukan cuma tentang bagaimana sebuah produk itu mendapatkan label halal saja, tapi juga tentang bagaimana sih sebuah bisnis itu membangun kepercayaan konsumen dan juga punya peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Maka dari itu teman-teman Pro 2, kita bakal bahas satu hal yang menarik ini bersama narasumber yang bukan narasumber biasa, tapi narasumber yang luar biasa teman Pro 2. Siapa itu, Bul? Kita sapa bersama teman Pro 2. Ada Bang Rio Friadi. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abul.
0: Bang Rio, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Abul sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Rio.
1: Alhamdulillah sehat. Selamat siang, sahabat teman-teman Pro 2 ya?
0: Iya, betul, Bang.
1: Teman-teman Pro 2.
0: Teman-teman Pro 2. Selamat siang juga untuk Bang Rio. Bang Rio, gak nyangka ya kita bisa ketemu di sini.
1: Iya.
0: Asabul, kenal Bang Rio sebelumnya di beberapa kegiatan. Siap. Dan ternyata kita disatukan di satu episode yang luar biasa.
1: Bang Apul ini udah terkenal ya?
0: Oh, enggak, Bang. Bang Rio, terima kasih sudah menjadi bagian kita di program Asiknya Bisnis di edisi hari ini. Semoga di kesempatan satu jam ini kita bisa ngobrolin satu topik yang luar biasa ini ya, Bang.
1: Iya, luar biasa tapi gak terlalu berat kok.
0: Siap, boleh. Bagi berat. Bang Rio gak terlalu berat. Mungkin iya. Bagi Habul yang agak sedikit berat.
1: Terutama yang belum yang sudah nikah gak terlalu berat ya.
0: Oh iya, Bang?
1: Yang sudah menghalalkan seseorang.
0: Oh, boleh. Berarti bagi kita,
1: bagi Bang Habul memang agak berat ya.
0: Memang agak berat, iya betul. Apalagi bahas soal halal. Baik teman Pro 2, obrolan kita di siang ini kita balut dalam sebuah tema yang luar biasa. Halal bukan cuma label. Seberapa besar sih peluang bisnisnya? Dan sebelum kita berbicara jauh terkait halal ini teman Pro 2, mungkin satu hal yang ini pengen banget Habul tanya ke Bang Rio. Bang Rio, kalau misalkan kita ngomongin peluang bisnisnya, sebenarnya apa sih Bang yang dimaksud dengan industri halal?
1: Baik, terima kasih Bang Bul. Industri halal itu semacam value industri ya, industri yang mengusung soal nilai. Kalau yang kita hal lainnya mungkin kita sering juga misalnya industri organik, misalnya kan industri herbal, gitu kan?
0: Yeah.
1: Jadi itu bukan, kalau yang saya pahami itu bukan termasuk salah satu sektor industri yang lazim kita kenal, yang industri makanan, industri pertambangan, industri jasa dan segala macamnya. Tapi halal itu dia menyentuh di hampir semua sektor. Jadi bukan salah satu sektor ya, bukan salah satu sektor industri, tapi dia itu adalah macam value, nilai yang mau diusung dalam sebuah industri, yaitu halal industri. Makanya halal industri itu menyentuh mulai dari di semua rantai pasok, supply chain-nya, mulai dari penyediaan bahan sampai pendistribusian. Dan itu masuk di berbagai sektor industri yang ada, yang sering kita kenal dengan istilah F&B mungkin, fashion, kemudian jasa transportasi dan segala macamnya gitu. Jadi dia mengusung nilai ya, industri mengusung nilai. Nilai apa yang diperjuangkan? Nilai halal. Halal itu bagaimana sebuah produk mengedepankan nilai-nilai halal yang sesuai dengan, kalau halal itu tentu dengan standar syariat.
0: Iya.
1: Dia tidak terkontaminasi dengan produk yang haram atau yang terindikasi yang haram. Ya, dan dia pada akhirnya dia sesuai dengan standar halal yang masing-masing negara pun berbeda-beda sih Bang Bul.
0: Oh iya Bang.
1: Masih berbeda-beda. Beda-beda. Wow. Termasuk ini kalau kita bahas lebih lanjut nih, iya, kalau satu negara kan mazhab fikihnya berbeda ya.
0: Iya.
1: Makanya industri halal itu juga masing-masing negara pun berbeda-beda cara memahaminya. Makanya lembaga halalnya di masing-masing negara itu ada.
0: Iya,
1: dan,
0: iya, iya,
1: dan tidak otomatis satu negara, di satu negara itu sudah punya lisensi halalnya, di negara lain berlaku. Enggak otomatis.
0: Oh siap.
1: Dan Abang Abul tahu
0: apa tuh Bang?
1: Di Indonesia memiliki standar jaminan produk halal termasuk yang paling tinggi standarnya.
0: Wow.
1: Makanya enggak sembarangan standar halal itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Boleh dicantolkan kepada sebuah produk untuk produk yang diproduksi di Indonesia. Produk-produk impor itu walaupun dia sudah halal di negaranya, tapi tetap harus mengikuti proses sertifikasi halal juga di Indonesia. Nah, jadi itulah gambarannya tentang industri halal. Adalah semacam apa ya, industri value lah,
0: memperjuangkan
1: nilai-nilai halal gitu.
0: Wah, ini menarik sekali ya teman Pro 2. Dan juga kita ngobrol ini bukan sama Bang Rio yang mungkin dikenal hanya sekedar nama Bang Rio aja, tapi kamu juga perlu tahu teman Pro 2 bahwasanya Bang Rio ini merupakan founder dan juga kepala LP3H Pusat Kajian Halal LDPM. Benar ya Bang Rio?
1: Benar Bang Bul.
0: Kalau boleh tahu nih Bang, LP3H ini apa Bang?
1: Jadi LP3H itu singkatan dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Jadi, di mana lembaga ini di bawah naungan atau diberikan mandat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebuah badan baru di setara dengan kementerian. Kita dapat SK dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, untuk melakukan sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Dan khusus LP3H kita spesifik mendampingi pelaku usaha mikro kecil Bang Pul. Usaha mikro kecil. Jadi di bawah kita, di bawah LP3H itu ada namanya pendamping, pendamping proses produk halal, P3H, sering kita sebut dengan istilah P3H. P3H inilah yang mendampingi pelaku usaha mikro kecil di lapangan. Dia melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan status kehalalan produk dari pelaku usaha mikro kecil itu. Kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh pendamping kita, baru ditetapkan halalnya oleh komite fatwa dan disahkan sertifikat halalnya oleh BPJPH. Jadi jadi kita sebagai penyambung tangannya BPJPH lah melakukan sertifikasi halal di khususnya untuk pelaku usaha mikro dan kecil Bang Abul.
0: Wah luar biasa. Dan Abang sebagai foundernya sekaligus kepala LP3H.
1: Ya Bang. Alhamdulillah Pusat Kajian Halal LDPM itu kita sudah punya 3.500 lebih pendamping produk halal di Indonesia.
0: Wow.
1: Dan kita sudah punya cabang di 18 provinsi di Indonesia.
0: Wow.
1: Ya.
0: Luar
1: kantor
0: biasa.
1: Kantor pusatnya di Bukit Tinggi.
0: Kantor pusatnya di Bukit Tinggi, Bang.
1: Kantor pusatnya di Bukit Tinggi.
0: Aplaus untuk Bang Rio dan juga semua orang yang terlibat menjadi bagian dari garda terdepan hal ini ya, Bang.
1: Ya, terima kasih, Bang Bul. Ya, ini adalah alhamdulillah kita berdiri baru tahun 2023 kita berdiri dan ini baru masuk tahun keempat kita
0: bergerak. Tahun keempat. Gimana Bang perasaan Abang berkecimpung di bidang ini?
1: Tentu senang lah ya. Kita punya dapat keuntungan ya. Ada keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawinya ya.
0: Iya.
1: Karena jelas di sini ketika kita bergerak di bidang ini kan ini adalah misi agama yang sedang kita perjuangkan.
0: Iya Bang.
1: Misi agama yang kita perjuangkan ketika banyak produk halal yang beredar di Indonesia gitu ya. Banyak produk yang tersertifikasi halal, tentu pelaku usaha pun akan semakin nyaman untuk membelanja produknya gitu ya.
0: Iya betul.
1: Dan si pelaku UMKM pun akan meningkatkan legal standing produk itu lebih kuat lagi, di lebih meyakinkan pelaku usahanya. Jadi lebih enak jualannya kalau sudah ada label halalnya.
0: Iya, betul Bang.
1: Ya mudah-mudahan lah kita kemudian pendamping-pendamping kita yang bekerja di lapangan itu mendapatkan pahala berlipat ganda karena perjuangannya itu mengajak orang untuk peduli tentang halal gitu ya.
0: Iya betul Bang.
1: Ini kan perintah agama ini gitu ya.
0: Iya betul Bang. Agama. Wah luar biasa. Kita doain semoga semua pendamping halal se-Indonesia. Semoga perjalanannya diberikan kemudahan selalu ya Bang ya. Amin. Dalam hal kebaikan ini. Dan semoga makin banyak orang yang tergerak untuk bisa menjadi bagian dari hal yang seluar biasa ini.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Amin. Teman-teman, kita senang sekali ya bisa kedatangan langsung founder dan juga kepala LP3H Pusat Kajian Halal LDPM. Bang, ini sebagai pembuka obrolan kita, Habul rasa sangat menarik nih Bang. Karena Habul lihat, ini banyak orang yang mengira dan juga menganggap halal itu cuma soal makanan. Padahal seperti yang Abang sampaikan tadi, terkait halal ini bukan hanya berbicara soal makanan saja, tapi banyak lini ya Bang.
1: Banyak sektor Bang Bul.
0: Sebenarnya industri halal ini mencakup sektor apa saja Bang, kalau boleh tahu Bang?
1: Ya, di dalam peraturan perundang-undangan kita juga sudah diatur ya Bang Bul ya. Ada beberapa sektor yang memang itu ada mandat. Khusus 2026 ini saya sudah ada sekitar berapa ya, 5 atau 6 sektor yang harus halal. Ini ada mandatorinya gitu ya.
0: Iya, apa
1: jadi,
0: aja itu Bang?
1: Makanan, minuman, jasa penyembelihan, kemudian kosmetik kalau saya tidak salah, kosmetik. Itu masuk dalam mandatori di tahun 2026 ini. Nanti secara berkala itu semua produk nanti wajib bersertifikat. Sertifikat halal.
0: Iya, nah, iya Bang.
1: Jadi tidak hanya makanan minuman, betul Bang Abul, tidak hanya makanan minuman, ada juga kosmetik, obat-obatan,
0: iya.
1: Fashion juga, kemudian termasuk barang penggunaan Bang Abul, kursi, kemudian kursi dan yang lain-lain.
0: Iya,
1: kemudian
0: iya, Bang.
1: Yang viral kemarin Bang Abul pernah dengar nggak? Ada orang yang mengkritik tentang freezer, kulkas,
0: freezer,
1: kenapa wajib halal gitu ya? Menurut Bang Abul kenapa?
0: Karena itu berhubungan sama makanan nantinya ya Bang.
1: Betul. Ya karena di dalam freezer itu kan nanti ketika makanan ditaruh, itu kan makanan melakukan proses ya, terjadi proses di dalamnya, proses pendinginan gitu ya.
0: Betul Bang.
1: Dan dia melekat dengan makanan nantinya. Makanya memang ada proses sertifikasi halal untuk kulkas atau freezer itu memastikan proses pendinginannya itu tidak mempengaruhi dari bagaimana produk-produk yang dimasukkan di sana, gitu ya.
0: Iya Bang.
1: Bang Abul pernah dengar nggak? Ada juga sertifikat halal untuk jasa transportasi.
0: Itu truk. Gimana ceritanya Bang?
1: Ya, menurut Bang Abul gimana?
0: Abul baru tahu jujur Bang.
1: Kalau Bang Abul lihat ada truk-truk pengangkut makanan, itu sekarang itu sudah ada menempel label halal.
0: Label halal.
1: Ya, coba mungkin ini teman-teman Pro 2 bisa menerka-nerka ya.
0: Apa sih
1: gunanya? Apakah hingga berlebihan gitu ya?
0: Iya betul Bang.
1: Bang Abul, mungkin kalau kita belajar ya materi tentang fikih atau tentang halal jemput waktu itu kita sekolah dulu.
0: Iya Bang.
1: Ya, di mana itu kan produk salah satu aturan terkait produk halal itu kan tidak boleh bercampur antara yang halal dan haram. Tidak boleh Bang Abul.
0: Iya Bang.
1: Jadi makanan yang halal itu tidak boleh dicampur atau bersentuhan dengan makanan yang haram.
0: Iya.
1: Nah, kenapa truk atau jasa transportasi itu wajib bersertifikat halal, terutama yang mengangkut bahan pangan ya?
0: Iya, kenapa Bang?
1: Karena harus bisa dipastikan si pemilik atau si perusahaannya jasa transportasi itu memiliki komitmen yang kuat untuk membawa makanan-makanan yang halal gitu.
0: Iya Bang.
1: Nah, jadi enggak bisa dia itu siap mengangkut makanan katakanlah sayuran, dia mengangkut bahan-bahan pangan yang halal, setelah itu dia bawa alkohol. Dia bawa daging babi misalnya,
0: enggak
1: boleh. Ah gitu ya. Jadi kenapa jadi label halal itu untuk menjadi membuktikan si truk itu dia enggak boleh membawa yang lain. Dia membawa yang lain. Nah, jadi dia harus hanya boleh membawa makanan yang halal.
0: Wah luar biasa, memang sediperhatikan itu ya Bang.
1: Jadi gak boleh bercampur ya.
0: Iya Bang.
1: Gak boleh bercampur antara yang halal dan haram itu gak boleh bercampur. apalagi kalau daging babi itu dia masuk kategori najis berat, Bang Bul.
0: Iya, Bang.
1: Najis berat, Bang Bul. Kalau dia tersentuh dengan takalah piring
0: iya, Bang,
1: atau peralatan-peralatan, mm-hmm, itu wajib dibersihkan sesuai najis berat gimana?
0: Iya, Bang.
1: Ayo,
0: iya,
1: Bang Bul. Gimana cara membersihkan najis berat?
0: Oh, pakai pasir enggak sih?
1: Iya. Dicuci dengan 7 kali dengan salah satunya dengan tanah.
0: Iya, Bang.
1: Nah, itu konsekuensinya. Maka harus dipastikan tidak tersentuh dengan daging babi misalnya, mm-hmm, seperti itu. Ada Bang Abul mungkin pernah dengar, lihat enggak ada kemarin itu konten viral di Bali kalau saya tidak salah.
0: Iya, Bang.
1: Ada konten kreator yang bikin konten, dia makan bakso di sebuah kafe. Mm-hmm. Kemudian dia makan kerupuk babi. Dia pamerkan. Dia makan kerupuk babi. Baksonya sudah punya halal, restonya sudah punya sertifikasi halal.
0: Iya, tapi makan kerupuk babi.
1: Makan kerupuk babi dan dia taruh kerupuknya itu di piring kafenya. Nah, gimana respon si pemilik kafe yang menurut saya sangat keren sekali?
0: Gimana tuh, Bang?
1: Dia hancurkan seluruh piring dan mangkuk yang ada di kafenya itu. Karena enggak tahu ya. Piring mana yang tersentuh dengan kerupuk babi
0: berarti
1: tadi?
0: Berarti semua piring dihancurkan.
1: Semua piring dan
0: yang ada di kafe itu.
1: Iya, Bang, kan? Oh, berarti itu keren dan memang begitu harusnya.
0: Iya, betul,
1: karena
0: Bang.
1: Karena kalau dia enggak bersihkan, mm-hmm, cuma cuci saja. Dia harus cuci sama pakai tanah. Masalahnya piringnya yang mana?
0: Yang kan? Mana, betul.
1: Iya,
0: Bang.
1: Itulah konsekuensi yang haram itu enggak, yang halal itu enggak boleh dicampur dengan yang haram.
0: Siap, gitu, Bang. Ya. Dan kenapa sekarang industri halal ini, Bang, itu semakin berkembang dan juga menjadi perhatian dunia bisnis, Bang?
1: Oh ya, pertama tentu populasi muslim Indonesia maupun dunia itu sangat besar ya, Bang.
0: Iya, Bang.
1: Bahkan dalam sebuah prediksi saya lihat itu, mm-hmm, ada kecenderungan dalam beberapa tahun ke depan umat Islam itu akan mendominasi dunia, Bang Abul.
0: Iya, Bang.
1: Jumlahnya, dari sisi jumlahnya. Mm-hmm. Jadi tentu saja kalau populasi muslim terbesar itu, jadi ini adalah market besar nih.
0: Iya.
1: Baik itu pengusaha muslim maupun non-muslim, ketika, mm-hmm, dia ngincar bisnis ya, kalau bisnis itu kebicara tentang market ya.
0: Iya, Bang.
1: Kalau market muslim itu besar, maka apa yang harus yang diperhatikan oleh muslim? Ya halal.
0: Halalnya, ya, halal, iya, ya, Bang.
1: Bang Bul pernah baca riset nggak bahwa, mm-hmm, ada, saya lupa lembaga risetnya apa, ternyata 70% orang,
0: iya,
1: muslim di Indonesia itu lihat label halal dulu baru dia beli sesuatu.
0: Termasuk kabel salah satunya.
1: Iya, mungkin kita berdua ya.
0: Iya, betul, Bang.
1: Salah duanya ya.
0: Salah duanya, benar, Bang.
1: Nah, jadi ternyata dalam sebuah riset 70% lebih orang itu lihat dulu label halalnya baru dia beli.
0: Iya, Bang.
1: Dan itu kan jelas itu adalah sebuah market yang harus diperjuangkan. Dan ternyata, Bang Abul, Indonesia ini kayak kita itu agak terlambat sebenarnya.
0: Kenapa, Bang?
1: Iya. Karena negara-negara luar, mm-hmm, mereka ngincar market muslim itu sudah jauh-jauh hari.
0: Mm-mm.
1: Jauh-jauh hari.
0: Jauh sebelum Indonesia menerapkan, Bang.
1: Kita kan baru mulai marak itu sejak tahun 2001, Bang Bul.
0: Iya,
1: walaupun
0: iya,
1: gerakannya sudah lama ya. Tapi, mm-mm, yang benar-benar masif itu sejak tahun 2021. Mm-mm. Tapi sebelum itu, negara-negara non-muslim,
0: yeah,
1: sudah lebih duluan mereka itu membranding halalnya di Korea Selatan, di Jepang, di Jerman. Kenapa? Karena orang muslim itu suka traveling, macam.
0: Iya, betul, Bang.
1: Mereka ngincar itu. Ngincar itu. Sehingga, ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia, terutama sejak tahun 2021 itu, maka di luar biasa masif lah gerakan.
0: Iya, Bang.
1: Sertifikasi halal, segala macamnya. Karena mengejar ketertinggalan itu.
0: Mm-mm.
1: Nah, pertama itu populasi umat muslim. Yang kedua, ternyata tren halal itu juga anu, Bang Abul,
0: iya,
1: juga,
0: Bang,
1: juga menjadi menarik bagi orang non muslim. Kenapa? Karena halal itu clean.
0: Iya, betul,
1: cleaning-nya,
0: Bang,
1: cleaning-nya terjaga. Kalau dia halal itu kemungkinan, jadi karena saya terlibat dalam proses sertifikasi halal,
0: iya,
1: ya,
0: Bang.
1: Salah satu standar halal itu ya bersih. Ya, halal itu terhindar dari najis.
0: Iya. Harus bersih.
1: Harus bersih.
0: Oh, iya, Bang.
1: Maka ketika dia sudah halal, maka sudah hampir dipastikan itu bersih. Sudah itu bersih. Maka itu membuat orang nyaman untuk
0: mengkonsumsi
1: proses sertifikasi halal.
0: Oh, sertifikasi. Iya, Bang.
1: Misalnya kami kalau melakukan pemeriksaan halal itu, Bang Abul,
0: iya,
1: cek itu. Apakah bahan-bahannya dijemur di tempat sembarangan gitu ya. Apakah dipastikan tidak ada hewan yang masuk misalnya kan?
0: Iya, sampai
1: segitilnya di.
0: Wow.
1: Kemudian langit-langit loteng lapur produksinya apakah tertutup rapat enggak sehingga kecoa dipastikan tidak ada keluar gitu ya.
0: Wow.
1: Jadi halal itu
0: luar biasa,
1: standar ya, cleaningnya tinggi. Jadi maka memang ini tidak hanya menarik bagi orang muslim saja.
0: Iya.
1: Kalau orang non-muslim dia tahu dengan standar halal itu dia pasti tertarik untuk bagaimana produk halal itu produk yang dijamin kebersihannya.
0: Iya betul Bang. Habel aja takjub Bang dengerin.
1: Iya. Jadi tren halal itu sekarang itu Bang Abul tidak hanya seksi untuk orang muslim saja Bang Abul.
0: Iya, Bang.
1: Ini juga menarik nih bagi orang non-muslim gitu ya.
0: Iya, luar biasa. Dan dari sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwasanya ada satu hal yang membedakan banget ketika produknya halal dengan yang tidak halal. Kalau halal seperti yang tadi Bang Rio sampaikan, bahkan sampai dapat sertifikasi halal itu memang dicek sekomplit itu ya Bang. Bahkan ya, sampai tempat di mana makanan itu dijemur, terus apa saja benda-benda yang mungkin nanti menjadi bagian dari proses makanan ini bisa jadi seperti itu ya Bang?
1: Iya, bahkan dia beli bahannya di mana? Dia belinya bahannya di sana, diantar. Dengan apa diantar?
0: Apa diantar? Wow. Wah,
1: dengan apa diantar?
0: Iya.
1: Termasuk juga misalnya dia ngambil air di mana? Sumur. Berapa kedalaman sumurnya? Apa ada penyaring
0: airnya?
1: Sampai ke sana kita ngeceknya Bang Bul. Jadi Asya luar biasa. Allah. Jadi insya Allah ketika halal ini kalau seluruh lembaga itu sesuai dengan standar yang ada, itu pasti memperhatikan aspek kebersihan.
0: Iya, Bang. Dan sekarang Habul mau mensinkronkan gitu antara generasi Z, Gen Z sekarang Bang dengan halal. Kalau kita lihat nih Bang dari kehidupan sehari-hari, sebenarnya seberapa dekat sih Bang ini menurut sudut pandang Abang, seberapa dekat industri halal ini dengan kehidupan Gen Z sekarang?
1: Waduh, ini saya masuk Gen Z nggak sih?
0: Abang mungkin milenial.
1: Milenial akhir ya. Saya ini mungkin teman-teman Produa yang Gen Z boleh klarifikasi ya. Memang kalau yang saya pahami teman-teman Gen Z itu kan orangnya kritis dan saya pikir untuk halal pun bakal menjadi hal yang menarik bagi mereka gitu ya.
0: Iya Bang, harusnya Bang.
1: Harusnya ya kalau dengan kritisnya mereka. Karena ini juga sangat tergantung juga dengan pemahaman Bang Bul ya. Pemahaman Abul. Kalau kita sebagai seorang muslim tentu kita kan beriman nih.
0: Iya Bang.
1: Bahwa perintah untuk mengkonsumsi produk halal itu kan wajib itu ya.
0: Iya betul Bang.
1: Dan Bang Abul, tahu enggak ayat-ayatnya itu enggak hanya untuk orang beriman loh.
0: Oh iya Bang.
1: Ya ayuhan nasu kulu min toibati ya nasu kulu apa ayatnya perintahnya untuk semua manusia dan enggak untuk orang beriman loh gitu ya.
0: Iya Bang.
1: Untuk semua manusia. Makanya memang kenapa undang-undang di Indonesia itu kan ada undang-undang nomor 33 tahun 2014 itu.
0: Iya Bang.
1: Itu perintah halal itu enggak untuk semua muslim saja. Tapi untuk semua manusia, semua orang warga Indonesia.
0: Iya,
1: karena
0: Bang.
1: Karena dalam perintah ayat dalam Al-Qur'an itu ya semua manusia perintahnya. Maka ketika kita beriman kepada Al-Qur'an, bagi kita seorang muslim ya. Tentu kita akan memperhatikan makanan yang kan kita konsumsi.
0: Iya betul.
1: Dan halal itu enggak cukup dengan tertulis istilah no pork gitu. Tanpa babi. Enggak cukup.
0: Iya, Bang.
1: Enggak selesai di sana, Bang Bul. Halal itu kompleks dia.
0: Iya.
1: Makanya memang kita harus ada legal standing yang mengatakan produk itu halal itu dengan dibuktikan dengan sertifikat halal.
0: Iya, Bang.
1: Halal. Apa contohnya? Misalnya katakanlah dia itu tidak ada babi. Makanannya itu hanya ayam dan daging sapi misalnya.
0: Iya.
1: Harus dipastikan penyembelihannya sesuai dengan syariat.
0: Syariat atau enggak? Iya.
1: Harus dipastikan proses penyimpanannya gimana? Gitu ya.
0: Betul ya, Bang.
1: Itu enggak mungkin dong teman-teman yang belanja cek ke dapur terus ya.
0: Iya, nah, betul bang. Sebelum belanja terus ke dapur dulu nih. Bu, lihat bu, di mana ibu?
1: Bang Abul main-main mau makan ke kafe, pergi ke dapurnya, temui ownernya. Nah, ini beli daging ayamnya di mana? Nah, gitu ya.
0: Aduh, diusir kan, bang. Iya. Maka
1: yang bisnya membuat kita nyaman itu kan dengan adanya label halal.
0: Iya,
1: bang. Dan aturannya, label halal itu boleh dipakai ketika sudah punya sertifikat halal. Gak boleh dipasang kalau nggak belum punya sertifikat halal.
0: Belum
1: punya sertifikat halal. Jadi kembali kepada tadi, apa kaitannya dengan Gen Z? Saya rasa daya kritisnya Gen Z itu mesti juga dipakai untuk bagaimana memperhatikan produk yang kita konsumsi itu sesuai dengan standar halal atau tidak. Gitu.
0: Iya.
1: Dan saya rasa sangat dekat lah antara halal itu dengan Gen Z ini ya. Tapi memang ini terus tentu butuh edukasi ya.
0: Iya, Bang.
1: Kami sebagai lembaga yang bergerak sebagai praktisi tentu sangat punya kewajiban untuk melakukan edukasi. Dan terima kasih teman-teman produk dari RRI yang sudah memfasilitasi juga kita itu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman Gen Z ini.
0: Iya, Bang.
1: Ya harus aware nih dengan halal ini.
0: Iya.
1: Aware dengan halal ini. Karena halal itu tidak hanya sesuai dengan, tidak hanya nyentuh tentang syariat, tapi juga cleaning tadi ya.
0: Iya, betul, Bang.
1: Terhindar dari najis macamnya.
0: Siap, wah luar biasa ya apa yang dijelaskan Bang Rio kepada kita bersama. Ternyata memang dekat ya teman Pro 2 terkait halal ini dan juga bagaimana kehidupan Gen Z, kehidupan generasi saat ini teman Pro 2. Dan teman-teman, di sini Asabul juga akan bertanya satu hal yang ini juga sangat dekat dengan anak muda terkait skincare, make up, fashion, dan juga mungkin produk kesehatan ya, nanti kita tanya kepada Bang Rio. Bahwasannya tadi kita udah mendengar bahwasannya halal ini bukan hanya berhenti sampai di makanan saja, tapi juga sampai ke banyak lini seperti yang skincare, make up, fashion, ataupun produk kesehatan. So, teman produk bagi kamu yang penasaran seberapa penting kita memperhatikan aspek halal terhadap beberapa hal ini, boleh banget. Jangan kemana-mana ya, tetap di Asiknya Bisnis di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, nggak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.

0: Bentar, Mi.
1: Patriara pertahanan dari Yordania.
2: Ngapain sih, Mi? Gak gue aja.
0: Lepaskan tenang.
3: Luar biasa.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul ya di program Asiknya Bisnis dan masih bersama narasumber luar biasa kita, Bang Rio.
1: Siap Bang Abul.
0: Masih semangat Bang?
1: Masih semangat
0: Bang. Masih, Abul. Harus ya Bang?
1: Iya.
0: Iya. Bang Rio, selain makanan ini apakah anak muda perlu memperhatikan aspek halal ketika memilih skincare, make up, fashion ataupun produk kesehatan Bang?
1: Ya, idealnya pertama yang paling standar itu adalah diperhatikan apakah sebuah produk itu sudah punya sertifikat halal atau belum.
0: Yeah.
1: Ditandai dengan ada label halal.
0: Mm-hmm.
1: Dan label halal ini teman-teman mesti bisa lebih kritis lagi. Kadangkala produk itu dia mencomot aja pasang label halal.
0: Yeah.
1: Tapi ada bisa dicek kok di tracking teman-teman. Ada situs namanya bpjph.halal.go.id.
0: Mm, boleh diulang Bang?
1: bpjph.halal.go.id.
0: Okay.
1: Silakan teman-teman bisa cek di sana. Mm-hmm. Produk yang dimaksud itu sudah terdata atau belum. ID-nya ada di sana.
0: Yeah.
1: ID yang terpasang itu sudah valid atau belum.
0: Mm-hmm.
1: Ya, itu paling standar ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan selain makanan yang kosmetik, skincare itu,
0: mm-hmm,
1: fashion pun wajib diperhatikan.
0: Yeah.
1: Nah, kalau fashion mungkin belum terlalu masif ya Bang Abul ya.
0: Iya betul Bang.
1: Karena memang juga belum diwajibkan untuk tahun 2026 ini.
0: Mm-hmm.
1: Kalau skincare dan kosmetik itu sudah mulai masuk dalam ranah untuk mandatory ya. Masuk dalam pemberlakuan kewajiban
0: halal
1: tahun ini.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa ini penting? Karena memang produk-produk yang belum punya sertifikat halal itu dicurigai.
0: Yeah.
1: Ada peluang untuk memiliki kandungan-kandungan bahan yang haram.
0: Iya.
1: Gitu ya. Bagaimana kadar alkoholnya?
0: Iya.
1: Ini kalau kajian fikihnya lebih panjang lagi nih Bang Abul ya.
0: Iya Bang.
1: Jadi ada batas alkoholnya yang boleh dipakai gitu ya.
0: Iya Bang.
1: Termasuk juga kayak skincare nih sesederhana gini ya teman-teman. Skincare yang dipakai itu apakah nanti bisa luntur nggak oleh wudhu misalnya seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Atau bisa nggak menyerap air wudhu di saat air wudhu ya. Atau jangan-jangan skincare yang digunakan itu bertahannya dengan waktu yang cukup lama sehingga menghalangi air wudhu masuk
0: wuduk
1: ke kulit
0: gitu. Iya,
1: nah, ini kan salah satu hal yang membuat menjadi sebuah urgensi nih kosmetik.
0: Yeah.
1: Itu juga wajib sertifikat halal gitu. Wajib sertifikat halal. Kosmetik dan skincare juga mesti jadi perhatian ya, diperhatikan label yeah halalnya atau belum. Jadi ini agak panjang kajiannya soalnya. Mungkin kalau ada ustadz nanti yang membahasnya lebih oke.
0: Okay. Boleh.
1: Kalau fashion itu di mana titik kritisnya Mabul?
0: Di mana?
1: Seperti yang saya sampaikan tadi,
0: mm-mm,
1: babi itu tergolong najis berat Mabul.
0: Iya. Yeah.
1: Najis berat. Nah, najis sekalipun dia sudah dibuat ketika kulitnya misalnya dipakai untuk bahan fashion, ketika itu melekat dengan kulit,
0: iya,
1: ya, maka harus dibersihkan
0: sesuai dengan ketentuan, iya,
1: 7 kali salah satunya dengan tanah gitu ya. Itulah salah satu penyebabnya kenapa fashion itu yang terutama yang menggunakan bahan-bahan hewani harus melalui proses sertifikasi halal.
0: Siap.
1: Iya.
0: Kalau baru tahu Bang.
1: Iya. Makanya fashion itu mungkin kita terkenal olok-olokan mungkin ya. Kenapa sih baju harus halal juga? Ini kayak syariat ini terlalu mempersulit atau gimana? Tapi ya titik kritisnya di sana.
0: Iya.
1: Ketika
0: Bang,
1: dia melekat dengan tubuh kulit kita, maka statusnya nanti akan jadi najis berat gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Maka harus dibersihkan. Makanya itulah salah satu menjadi alasan kenapa fashion itu juga masuk dalam golongan produk yang perlu di sertifikasi halal, proses sertifikasi halal.
0: Siap Bang. Dan yang namanya fashion, pakaian itu juga nanti pasti bakalan ada apa namanya Bang, dipakai untuk ibadah misalkan, itu juga salah satu hal yang
1: jelas ya.
0: Iya bang, yang membuat fashion ini menjadi perhatian juga ya bang.
1: Walaupun memang mayoritas kan fashion itu dari bahan nabati ya. Nabati dari tumbuh-tumbuhan.
0: Iya
1: ya.
0: Betul bang.
1: Yang kita pakai ini, gak tau lah kalau celana Bang Abul dari kulit kulit anu nak.
0: Mungkin. Nah,
1: makanya memang kita gak tahu ya.
0: Iya proses betul bang.
1: Kita gak tahu bahan pelaku usaha itu mencampur-campurkan bahan itu bisa aja ada kulit ya.
0: Iya betul
1: makanya
0: bang.
1: Makanya masuk dalam ranah perlu disertifikasi halal. Fashion itu gitu ya.
0: Siap-siap bang, apalagi anak muda sekarang nih bang, sangat dekat dengan yang namanya fashion, kosmetik tadi kosmetik. Yang sempat abang bahas juga. Dan menurut Bang Rio nih, apakah generasi muda saat ini itu semakin aware dengan konsep halal atau justru masih sekedar melihat logo halal aja bang?
1: Ya, pertama itu yang paling standar itu kan melihat label halal ya.
0: Iya.
1: Ya. Riset yang saya sampaikan tadi 70% itu kalau saya tidak salah itu untuk anak muda kalau saya tidak salah ya. Nanti kita mungkin cari lagi ya teman-teman. Siap, siap. Teman-teman Produa bisa juga cari juga risetnya. Jadi memang sekarang itu anak-anak muda semakin aware dengan tentang produk halal gitu ya. Salah satunya ditandai dengan melihat labelnya terlebih dahulu.
0: Iya, Bang.
1: Melihat labelnya terlebih dahulu. Dan saya rasa dengan perkembangan media sosial yang sangat masif hari ini itu sangat berpengaruh nih terkait bagaimana kita itu punya sense yang lumayan terhadap hal-hal yang isu-isu yang sangat sensitif gitu ya. Kayak kemarin misalnya ada beberapa produk yang terindikasi ada tidak halal gitu kan.
0: Iya.
1: Itu langsung berpengaruh terhadap omsetnya gitu.
0: Iya, iya omsetnya betul kan. Bang.
1: Artinya gimana? Artinya orang baik itu yang anak muda maupun yang tua itu punya kepedulian ya, punya kepekaan terhadap info-info seperti itu gitu ya. Jadi Gen Z pun saya rasa sangat aware ya dengan ini. Tinggal lagi bagaimana kita memasifkan ini informasi ini.
0: Iya bang.
1: Ini karena edukasi juga ini ya. Kita harus edukasi terus bagaimana halal itu memang menjadi lifestyle ya, itu bahasanya Mbak Bia Hekal nih pimpinan kami di BPJPH.
0: Iya.
1: Halal itu mesti menjadi lifestyle, gaya hidup.
0: Gaya hidup.
1: Ya. Gaya hidup. Karena memang ketika kita sebagai seorang Muslim ya, sudah menjadi kewajiban bagi kita itu halal itu harus menjadi keseharian kita. Apapun yang melekat dalam diri kita, apapun yang kita konsumsi itu memang sudah dapat dipastikan halalnya.
0: Halalnya, benar bang. Dan sejauh ini bang, yang abang lihat, apa sih kesalahan dan juga miskonsepsi dari generasi muda tentang produk halal bang?
1: Miskonsepsi ya? Ya, kalau saya lihat sih, karena ini kan kurang edukasi aja sih sebenarnya. Kurang edukasi saja sebenarnya seperti tadi ya, bagaimana... Halal itu ternyata bukan hanya makanan minuman itu ya.
0: Iya betul bang.
1: Makanan minuman tapi ternyata banyak aspek gitu ya. Ada sabun cuci piring juga halal juga gitu ya.
0: Iya bang.
1: Kenapa sabun cuci piring itu halal? Karena dia melekat dengan piring
0: peralatan
1: gitu ya. Jadi maka hal ini ya banyak sekali terjadi nih. Tidak hanya anak-anak muda sih sebenarnya.
0: Iya bang.
1: Anak-anak orang tua pun banyak salah persepsi dengannya seolah-olah ya halal itu hanya makanan minuman saja gitu ya. Halal saja makanan dan minuman saja. Tapi tisu, nah ini juga tisu misalnya. Tisu itu juga perlu dicek halal tidaknya.
0: Iya bang.
1: Terutama tisu yang digunakan untuk makanan. Iya. Kan dia lekat kan.
0: Iya
1: dia
0: betul melekat, bang kan? Iya bang.
1: Tisu itu juga masuk ranah untuk perlu sertifikasi perlu melalui proses sertifikasi halal.
0: Iya, jadi jangan sembarangan beli apapun ya bang, termasuk tisu.
1: Jika memungkinkan, tapi hari ini saya rasa tisu masih belum ya, masih terlalu banyak ya yang halal. Jadi, cuman kalau tisunya digunakan untuk makanan,
0: iya bang,
1: maka saya sangat menyarankan ya teman-teman harus cari tisu yang ada label halalnya gitu ya, tisu ada label halalnya karena memang dia akan melekat dengan makanan gitu ya.
0: Iya betul-betul bang.
1: Melekat dengan makanan. Jangan-jangan nanti kalau ketika dia tidak punya label halal ya tidak bisa dibuktikan apakah dia itu tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya yang nanti ketika dia bercampur dengan makanan yang halal dia aman gitu ya.
0: Iya benar-benar ya, bang.
1: Ya maka ini perlu diedukasi terus. Baik itu yang tua maupun yang muda pun perlu terus diedukasi.
0: Setuju sekali Bang. Dan salah satu langkahnya Abang telah hadir hari ini.
1: Iya, terima kasih nih teman-teman berdua yang sudah mengundang nih.
0: Sama-sama banget ya, juga sangat bahagia dengan kedatangan Abang membawa informasi yang luar biasa ini. Bahkan ada banyak hal yang kita baru sadar ya teman-teman, terkait halal ternyata nggak berhenti sampai di makanan aja. Ya, yang betul. Selama ini anak muda mereka ngiranya halal itu cuman ya udah makanan aja gitu Bang. Ternyata ada tadi ya Bang, bahkan sampai ke tisu pun teman produk itu juga perlu jadi perhatian kita.
1: Iya benar. Benar
0: ya Bang. Bang, seberapa penting sih Bang sertifikasi halal bagi sebuah bisnis menurut Abang? Sangat penting ya Bang. Tadi Abang udah.
1: Iya, tentu juga. Sangat penting Mbak Pul ya. Pertama, kalau dalam konteks di Indonesia, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan dikuatkan dengan beberapa peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah, kemudian

0: Siap.
1: Oh, berarti yang belum ngurus sertifikasi halal urus sebelum tanggal 17 Oktober ya, Pak?
0: Iya. Jadi halal itu di Indonesia khususnya itu bukan pilihan.
1: Kewajiban.
0: Kewajiban.
1: Iya.
0: Kewajiban. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau survive terus bisnisnya, mau terus mengembangkan bisnisnya, ya memang mau tidak mau harus urus sertifikasi halalnya, terutama produk yang sudah diwajibkan. Terutama sudah produk yang diwajibkan. Jadi per 17 besok harus diurus segera.
1: Harus diurus.
0: 18 nanti kalau enggak diurus ya akan ada sanksi.
1: Sanksi.
0: Ya. Ada beberapa sanksi sih yang akan diberlakukan. Ada sanksi administratif, ada sanksi penarikan.
1: Iya.
0: Bahkan dalam kasus tertentu ada sanksi pidana sih, Bang. Ada sanksi pidana gitu.
1: Iya,
0: Bang. Jadi maka ini sayang nih. Silakan dimanfaatkan momennya.
1: Iya.
0: Nah, hal lainnya tentu saja ketika produk pelaku usaha itu sudah memiliki sertifikasi halal, tentu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas produknya.
1: Iya.
0: Bisa, pemasaran bisa lebih luas gitu ya.
1: Betul, Bang.
0: Nah, ini sebelum kewajiban ini, beberapa tempat itu sudah mewajibkan adanya sertifikasi halal. Sebelum adanya kewajiban dari pemerintah nih ya.
1: Oh iya, Bang.
0: Beberapa tempat sudah mewajibkan, kayak swalayan sudah mewajibkan.
1: Iya, Bang.
0: Produk-produk yang masuk dalam swalayannya harus sertifikasi halal.
1: Iya.
0: Artinya pelaku usaha yang sudah punya sertifikasi halal, dia punya keuntungan untuk pasarnya itu bisa lebih luas. Pasarnya juga lebih luas. Termasuk juga untuk kebutuhan ekspor ya.
1: Iya, Bang.
0: Ekspor juga sangat sangat bagus sekali nih kalau sudah punya sertifikasi halal. Karena kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia.
1: Iya.
0: Ya, sertifikasi halal kita berlaku di negaranya gitu ya. Nah, jadi dari sisi pertama ini wajib. Yang kedua memang banyak keuntungan sekali yang kita tidak dapatkan ketika sudah punya sertifikasi halal gitu ya.
1: Siap, Bang.
0: Halal gitu.
1: Jadi buat pelaku usaha nih, boleh banget diurus sertifikasi halalnya karena juga akan berimpak positif tentunya ya, Bang, untuk
0: sangat usaha.
1: Teman-teman semuanya. Dan tapi di samping itu, Bang Rio, ada sebagian orang yang menganggap bahwasannya proses sertifikasi halal itu ribet plus juga mahal. Apakah benar, Bang?
0: Tentu saja itu karena belum punya informasi yang menyeluruh ya, Bang.
1: Iya.
0: Jadi sertifikasi halal itu ada dua jalur, Bang Bul. Ada jalur self declare namanya, ada jalur reguler.
1: Iya.
0: Kita di LP3 Pusat Kajian Halal LPM memang khusus untuk self declare. Apa itu? Ini proses sertifikasi halal yang sederhana. Karena yang kita dampingi pun sederhana juga. Jadi Pusat Kajian Halal LPM hanya melakukan verifikasi atau pendampingan terhadap produk yang makanan minuman, Bang Bul.
1: Yang kategorinya
0: ringan.
1: Itu
0: khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil saja.
1: Dan
0: itu gratis.
1: Gratis. Teman Pro 2.
0: Selama kuotanya masih ada. Sekarang kuotanya lagi habis. Kita lagi nunggu nih ada penambahan kuota dari pemerintah pusat, ada penambahan kuota, dan nanti bisa jadi bulan September nanti pelaku UMKM yang belum punya sertifikasi halal segera nih gratis programnya.
1: Gratis teman
0: Tapi
1: Pro 2.
0: Tapi memang untuk selain itu, selain safety clearance memang harus reguler. Kosmetik.
1: Oh iya, Bang.
0: Usaha-usaha kafe, restoran itu harus via reguler. Itu memang berbayar. Tapi prosesnya juga tidak
1: serumit yang dibayangkan ya, Bang.
0: Tidak serumit yang dibayangkan. Itu memang standarnya dan syaratnya memang lumayan banyak, tapi nanti insyaallah lembaga yang menaungi juga akan membantu gitu ya prosesnya gitu ya. Proses pengurusannya gitu. Jadi saya rasa ini lebih ke kemauan saja sih.
1: Iya,
0: lebih
1: betul,
0: kemauan
1: Bang.
0: Saja. Gimana si pelaku usaha itu dia aware enggak? Dia komit enggak dengan menjaga standar halalnya?
1: Iya.
0: Kalau ketika dia punya kepekaan itu, jadi saya rasa tidak ada yang sulit sih.
1: Iya,
0: bahkan
1: benar.
0: Kalaupun berbayar berapa sih dari persentase omsetnya gitu ya.
1: Iya, betul, Bang. Dan juga nanti kalau misalkan udah ada sertifikasi halal, itu juga akan menguntungkan ke bisnis dan
0: sangat
1: usaha kamu. Iya, benar ya, Bang.
0: Iya.
1: Apa aja, Bang, boleh di-spill, Bang, apa aja keuntungan yang bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal? Boleh dong, Bang, mana tahu ini bisa menjadi titik balik nih buat beberapa pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, Bang.
0: Ya, tentu
1: di samping
0: pemasaran lebih luas ya. Pemasaran lebih luas, bisa meningkatkan kepercayaan konsumen gitu ya.
1: Pasti, Bang.
0: Saya kalau tidak ada label halal, saya ngecek tuh, mau masuk ke kafe itu saya ngecek tuh. Ini sudah ada halal.
1: Halal

0: Belum. Iya,
1: kalau nggak ada halal kita ragu nih mau masuk ke sana gitu ya.
0: Iya, bang.
1: Masuk ke sana. Jadi ketika halal itu bisa menjadi memberikan jaminan lah kepada konsumen bahwa produk itu sudah aman dari sisi kehalalannya. Kalau nggak punya sertifikat halal ya tentu konsumen pun ragu dia.
0: Iya, bang.
1: Mau masuk ke sana gitu ya. Mau masuk ke sana. Apa namanya tuh? Ini mohon maaf nih kalau kita jalan ke arah ke utara Bang Abul ya.
0: Mm-mm.
1: Kan banyak itu rumah makan muslim gitu ya.
0: Iya,
1: rumah
0: Bang.
1: Makan muslim gitu ya. Mm. Iya, kita ragu juga walaupun rumah makan muslim, tapi kalau dia enggak ada label
0: halalnya?
1: Label halal juga.
0: Kita mikir dua kali kan, Bang?
1: Enggak mikir juga kali.
0: Iya, gitu benar.
1: Katakanlah bahan yang dipakai okay, halal. Tapi prosesnya gimana?
0: Iya, betul.
1: Prosesnya
0: bang.
1: Terjaga enggak itu ya? Terjaga enggak? Maka dengan halal itu akan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produknya aman untuk dikonsumsi gitu ya.
0: Iya, betul-betul nah, Bang.
1: Jadi akses pasar pun bakal lebih luas. Sekarang itu sudah mulai kayak ikut-ikut pameran, itu wajib halal. Ikut, kalau ada festival-festival produk kita nimbrung di sana, kita wajib halal.
0: Gitu. Wajib halal ya Bang? Nah,
1: wajib halal gitu ya. Jadi di berbagai aspek ini kok kayak gini, ya pelaku usaha kalau nggak punya sertifikasi halal mereka agak terhalang dia. Memasarkan produknya gitu.
0: Iya betul sekali Bang. Apalagi sekarang banyak anak muda yang sudah mulai memasarkan produk-produk atau usaha-usaha mereka melalui sosial media. Benar ya Bang?
1: Yang saya dengar Bang Bul,
0: iya,
1: mau
0: Bang?
1: Masuk mini marketplace besok,
0: iya?
1: Itu BPJB sudah kerjasama nih beberapa marketplace.
0: Nah,
1: marketplace pun harus
0: wajibkan sertifikasi halal.
1: Mencantumkan ID halalnya.
0: Oh siap.
1: Jadi teman-teman yang sudah main di marketplace juga jangan lupa diurus halalnya sekian.
0: Diurus, iya.
1: Nanti ke 17 Oktober nanti jangan-jangan nggak bisa beredar nih gitu ya. Nggak bisa beredar. Gara-gara belum punya sertifikat halal gitu.
0: Siap. Ini timingnya pas banget ya kita mengundang Bang Rio.
1: Siap.
0: Karena sebelum tanggal 17 ya Bang Oktober.
1: Sebelum sekali. Pas sekali.
0: Tuh.
1: Ada sekitaran 2 bulan lagi ya, 2 bulan kurang lagi.
0: Iya betul Bang. Ya, jadi 2 bulan ini maksimalkan teman-teman ya yang belum ngurus sertifikasi halal untuk usaha kamu. Oke, jangan sampai ketinggalan nih. Takutnya kamu gak bisa lagi nih untuk berusaha. Ya, apalagi bener, di Indonesia dengan mayoritas muslim ya Bang.
1: Benar kali.
0: Orang-orang rata-rata pasti ngelihat halalnya dulu nih, ada labelnya atau enggak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Bang, Indonesia kan ini punya jumlah penduduk muslim yang sangat besar ya Bang. Apakah ini otomatis membuat Indonesia menjadi pemain utama industri halal dunia Bang?
1: Harusnya iya Bang Ula.
0: Harusnya iya ya Bang.
1: Harusnya iya. Tapi ternyata sebelum masifnya program sertifikasi halal yang 2021, kita gak pemain utama Bang Bul. Kita itu nomor berapa ya? Ada sebuah data itu kemarin itu nomor 4 atau nomor 5 gitu ya. Saya lupa ya, ada datanya.
0: Padahal kita justru, mayoritas muslim ya Bang.
1: Justru yang pemain-pemain top industri halal itu negara-negara muslim Bang Bul.
0: Wow.
1: Ya, ini seperti yang sampaikan tadi. Karena market muslim itu sangat besar. Teman-teman dari negara-negara non-muslim itu, dia lihat peluang ini nih.
0: Iya, Bang.
1: Oh ini, Bang Abul mau jalan-jalan ke Jepang, pernah gak? Belum.
0: Semoga habis dari dialog ini langsung ke Jepang nih, Bang.
1: Kalau Bang Abul mau ke Jepang, nah itu mereka, Bang Abul pasti lihat ya, ada halalnya.
0: Iya, betul Bang.
1: Ada certified halal gak? Karena gak cukup kita itu gak terlalu yakin kalau ada tulisan no pork ya. No pork gitu ya.
0: Iya, Bang.
1: Tanpa babi itu gak terlalu yakin kita kan. Memang harus ada standar halalnya gitu. Maka itulah yang dilihat oleh teman-teman non-muslim ini, peluangnya besar gitu.
0: Iya, Bang.
1: Nah, dan mereka selangkah lebih maju. Nah, pemerintah kita melihat itu, ini adalah sebuah fenomena yang harus kita tuntaskan.
0: Iya.
1: Maka didoronglah, banyak anggaran yang besar untuk mendorong pelaku usaha itu daftar sertifikat halal di banyak program gratis.
0: Iya, Bang.
1: Agar segera nih kita naik kelas gitu ya. Segera kita naik kelas sehingga kita menjadi penguasa di industri halal di dunia gitu ya.
0: Iya, Bang.
1: Ya kan sayang nih kalau kita hanya sebagai konsumen saja gitu ya. Kita harus jadi aktornya gitu ya. Aktornya kita harus menguasai industri halal di dunia gitu ya.
0: Iya, Bang.
1: Jadi saya rasa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah hari ini sangat agresif sekali ya. Untuk bagaimana mendorong pelaku usaha itu untuk ayo daftar sertifikat halal. Makanya ada sanksi nih bagi yang belum.
0: Iya, Bang. Dan di samping itu teman produ ya, secara tidak langsung teman-teman yang mungkin berkecimpung dan juga memiliki proses di UMKM contoh misalkan, ketika produknya sudah halal, ini akan menjadi peluang besar ya Bang untuk bisa masuk ke pasar internasional, benar ya Bang?
1: Iya benar kali.
0: Bang, terakhir nih Bang, karena nggak kerasa kita udah di pukul 14.56 waktu Indonesia Barat aja, padahal masih banyak nih pertanyaan yang pengen banget Habul tanyakan ke Abang. Tapi sayang kita cuma ada 1 jam ya Bang.
1: Siap.
0: Next ini kita undang lagi Bang.
1: Juga agak grogi nih menjawab pertanyaannya.
0: Boleh. Siap Bang. Bang, terakhir Bang, kalau misalkan ada anak muda nih yang ingin mulai bisnis di industri halal atau ingin menghalalkan produk-produk mereka, satu hal yang paling penting untuk mereka persiapkan apa Bang?
1: Ya. Ini juga. Jadi halal itu ada dua aspek ya. Pertama dari sisi bahan, yang kedua dari sisi proses.
0: Siap.
1: Ya. Jadi bahannya apa saja, dipastikan semua bahannya itu halal. Kalau bahannya itu bahan positive list, istilah kita positive list ya. Bahan-bahan yang dari alam, yang nabati, yang ikan, itu aman lah gitu. Itu nggak harus ada sertifikat halalnya.
0: Iya Bang.
1: Tapi kalau bahan-bahan pabrikan, bahan-bahan olahan, itu harus ada halalnya. Garam, gula, tepung, minyak goreng, itu harus ada sertifikat halalnya. Maka memang ya ini harus diperhatikan. Nah itu dari sisi bahan ya. Kemudian dari sisi proses.
0: Iya Bang.
1: Mulai dari proses kedatangan bahan sampai pendistribusian produk itu sampai ke tangan konsumen, itu harus dijaga prosesnya bagaimana halal gitu ya.
0: Iya Bang.
1: Bagaimana terjaga halalnya gitu ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Diperhatikan. Jadi teman-teman Gen Z atau teman-teman muda yang mau berbisnis dan terjaga bisnis halalnya, sehingga nanti ketika ngurus sertifikat halalnya nggak repot karena dari awal sudah terjaga standarnya, maka perhatikan itu. Setidaknya halal itu ya bahannya aman, prosesnya juga aman.
0: Siap Bang. Berarti ada bahan dan juga proses yang perlu diperhatikan ya Bang.
1: Iya. Ada banyak lagi sih, tapi yang paling dominan itu dua.
0: Siap Bang. Ya. Paling topnya gitu ya.
1: Kalau dua ini sudah oke, tidak terlalu, nanti kalaupun ada perbaikan yang hal lain tidak terlalu signifikan gitu.
0: Siap Bang.
1: Tapi kalau dua ini aman, oke sih.
0: Oke. Itu dia teman Pro 2 ya, semoga bisa menambah informasi kamu, apalagi bagi kamu yang sekarang lagi berkecimpung di dunia usaha gitu ya. Dan teman-teman Pro 2, dari obrolan ini kita bisa belajar ya bahwa halal itu ternyata bukan cuma tentang sebuah label di kemasan saja, benar ya Bang?
1: Benar sekali.
0: Yang mana di balik industri halal ada peluang bisnis yang luas teman Pro 2, mulai dari makanan, beauty, fashion, lifestyle, teknologi, sampai dengan peluang untuk membawa produk lokal Indonesia ke pasar global. Siapa sih yang gak mau ya usahanya ini bisa dikenal gak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga masyarakat mancanegara teman Pro 2. Mungkin bagi kamu yang ingin, salah satu langkah yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengurus sertifikasi halal untuk usaha kamu. Dan teman Pro 2, yang paling penting, industri halal juga membuka kesempatan buat kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda, untuk nggak cuma menjadi konsumer aja teman-teman ya, tapi juga bisa menjadi kreator dan juga entrepreneur, karena ya kita dekat nih dengan yang namanya teknologi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin selama ini melihat halal hanya dari sisi konsumsinya saja, teman Pro 2 ternyata ada dunia bisnis yang jauh lebih luas di baliknya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Rio kepada kita bersama ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bang Rio.
1: Sama-sama Mbak Bu, sama-sama teman-teman Pro 2.
0: Senang sekali ya teman Pro 2 kita bisa ngobrol bersama Bang Rio selaku Kepala Pusat Kajian Halal LDPM. Sukses selalu Bang.
1: Siap, amin.
0: Dan teman Pro 2, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di hari ini dan juga kebersamaan kita di program Asiknya Bisnis. Aku Asabul Yamin pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore teman-teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan rangkaian informasi terkini di Pro 2 Info. Teman-teman Pro 2 masih dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat terus memperkuat upaya preventif untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api serta pengguna jalan. KAI Divre 2 Sumber melalui unit pengamanan bersama Babin Polsuska Aibtu Robi Kentoro melaksanakan sosialisasi keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang. Kepala Humas KAI Sumber mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari komitmen KAI dalam membangun budaya keselamatan melalui edukasi dan pencegahan secara berkelanjutan. Perlintasan sebidang merupakan titik perpotongan antara jalur kereta api dan jalan raya yang membutuhkan perhatian serta kewaspadaan tinggi dari seluruh pengguna jalan. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan jumlah kendaraan, risiko di perlintasan sebidang juga perlu diminimalkan melalui kepatuhan terhadap aturan dan kesadaran bersama.

0: Kita beralih ke informasi berikutnya, teman-teman Produe. Pemerintah Kabupaten Agam menyalurkan sebanyak 1,95 ton benih padi untuk 78 hektar lahan pertanian terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025. Tentunya hal ini dilakukan dalam upaya percepatan pemulihan sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Agam, Heri Prasetyo Wibowo, mengatakan bantuan disalurkan bagi 7 kelompok tani di Kecamatan Tanjung Raya dan Palembayan. Bantuan ini diserahkan bagi 4 kelompok tani di Kecamatan Tanjung Raya sebanyak 950 kg benih untuk lahan seluas 38 hektar. Sementara di Kecamatan Palembayan, untuk 3 kelompok tani dengan jumlah sekitar 1 ton benih seluas 40 hektar lahan. Penerima bantuan merupakan kelompok tani yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Dengan tersalurkannya bantuan ini, diharapkan agar petani dapat memanfaatkannya untuk kegiatan budidaya, sehingga produksi padi terjaga dan petani yang terdampak dapat kembali berproduksi.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produe Info.

0: wait, hold up, stop.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pilih Robot Kepala Pemprov FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pemprov, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku sampai kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini, today, di sore ceria. Sore ceria ini ya, ya pastinya kita berceria dong, iya kan. Even though you have a big problem, yeah, you have a big problem, but it still feels like, oh my god, I feel free lah dengan segala keriuh-riuhan ini, ya kan. Aku ngerasa kayak there is something inside my brain yang bilang begini, hahaha, hidupmu sepertinya terasa berat, ya kan, tapi harus dinikmati aja, namanya juga hidup, ya kan. Jadi anyways, aku bakal temenin kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Nah, jadi ngomongnya begitu, Indonesia gitu ya. Dan juga teman-teman Pro 2 yang mungkin di sore hari ini there is something happen to you, kayak misalnya aduh hariku berat banget. Aku ngerasa seperti tidak ada yang berjalan lancar hari ini ya, tetap semangat ya. Karena bagaimanapun juga itu adalah masalahmu ya. Jadi tiba-tiba nanti aku bakal ada haters ini. Wah, si Selfie tuh kurang ajar emang mulutnya. Enggak bercanda ya. Anyway, seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita dengan Minang Pride. Ya, seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar Minang tentunya. Because what? Karena apa? Kita tuh harus proud dengan Minang ya. Kita harus proud dengan our culture gitu, dengan budaya kita gitu. Dan juga pastinya teman-teman Pro 2 di sore hari ini mungkin ada yang lagi istirahat ya, atau yang baru pulang kerja gitu. Terus juga yang baru pulang sekolah maybe, ya kan? I don't know lah, ya kan? Tapi kerja ya. Ya aku sama sih. Aku juga baru mulai kerja nih ya di jam 3 ini. So, anyway, tetap stay tune aja pokoknya. Aku bakal hadirkan informasi seputar Minang. Tetap stay tune aja di 94.8 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses. Halo Tomapro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Tema periode khusus yang kamu simin dan musimin untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asyar. Dari studio periode 2 kami mengucapkan sama menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Oke, teman-teman Pradue, Dima bumi dipijak, disinar langit dijunjung, ya kan? Nah, kalau diterjemahkan secara sederhana artinya di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Tapi sebenarnya apa sih makna yang terkandung di balik pepatah ini, ya? Apakah hanya tentang kita pergi ke daerah lain terus kita harus mengikuti aturan di tempat tersebut? Nah, karena jadi makna pepatah ini adalah kita menghormati adat, kebiasaan, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku di tempat kita berada. Misalnya kita seseorang dari Sumatera Barat pergi merantau ke Jakarta, Jogja, Bandung, atau bahkan luar negeri. Tentu saja kita akan ketemu dengan lingkungan yang berbeda. Bahasanya beda, makanannya beda, kebiasaannya beda, cara berkomunikasinya juga pasti beda. Nah, disinilah filosofi ini mengajarkan kita untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Jadi bukan berarti kita berada di tempat baru, kita harus melupakan budaya asal kita, enggak. Justru sebaliknya, kita tetap boleh membawa identitas sebagai orang Minang, tapi pada saat yang sama kita harus mampu menghargai budaya dan kebiasaan masyarakat tempat kita berada. Nah, itulah salah satu pesan penting dari filosofi ini. Jadi, sebagai anak muda Minang, kita tetap bisa membawa nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga dan budaya Minangkabau, seperti sopan santun, rasa hormat kepada orang lain, semangat belajar, dan kemampuan untuk hidup bersama masyarakat. Tapi, ketika kita sudah berada di daerah lain, nilai-nilai baik yang kita terima itu dipakai dan juga kita beradaptasi di lingkungan yang baru nih. Anyway, teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 56 menit meninggalkan pukul 15 pada sore hari ini. It means kebersamaan kita di Minampuri sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Insta Inspirasi kita. Tetap stay tune aja di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Insta.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua stay with me di sore hari ini ya. Dan seperti biasa ya, kalau Insta aku bakal hadirkan informasi yang menginspirasi dunia. Inspirasi apa sih? Tapi teman-teman berdua, I'm gonna say hello for you guys, for everyone who has a good vibes today, ya kan? Dimana kalau misalnya kita bicara tentang rasa capek dan lain sebagainya, itu gak akan ada habisnya ya. Pasti ada aja gitu ya, rasa capek yang muncul gitu. Nah, tapi gimana sih cara kita mengatasinya? Nah, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Karena biasanya orang Indonesia itu lebih suka dengan hal-hal yang instan ya. Kayak misalnya rasa capek nya muncul gitu. Nah, mereka akan mulai mencari hal-hal yang ibaratnya bisa menghilangkan rasa capek cepet gitu. Termasuk aku gitu. Kalau misalnya aku lagi capek, ya cara menghilangkan rasa capek paling cepat apa? Turu. Tidur gitu ya. Nah, jadi ada juga nih kebiasaan orang lain yang mungkin menghilangkan rasa capek itu dengan makan mungkin. Kayak lagi nggak mood, ya udah makan gitu, rasa capek istirahat gitu, tidur atau enggak menonton TV dan lain sebagainya, itu akan bikin relax gitu ya. Nah, ini terkait dengan budaya. Nah, bicara soal budaya, Indonesia ini ternyata menginspirasi dunia melalui adaptasi kreatif nih ya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari seni, pakaian tradisional, kuliner, hingga kerajinan yang telah dikenal hingga mancanegara. Gak sedikit nih budaya tersebut kemudian diadaptasi atau menjadi inspirasi bagi masyarakat di berbagai negara. Nah, batik nih jadi salah satu contoh budaya Indonesia yang paling populer dan banyak mendapat perhatian dunia. Dari motif, teknik pewarnaan, serta filosofi batik kerap menginspirasi desainer internasional dan menciptakan karya busana modern. Jadi ini udah gak heran lagi ya. Ini udah sesuatu yang common sense gitu tentang batik. Tapi bukan berarti batik itu adalah hal yang biasa saja ya. Tapi ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena lewat batik Indonesia bisa dikenal. Banyak desainer-desainer luar negeri yang ngerasa kayak, wah ini kainnya cantik banget, ini batik gitu loh. This is batik what we talk about, right? Gitu. Jadi kayak ini udah jadi warisan kekayaan dunia juga nih bahkan ya. So, teman-teman Pradua, tetap di Insta Inspirasi kita ya. Bakal aku hadirkan lagi informasi yang menginspirasi lainnya. Tetap stay tune di

Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: Gak jadi diving nih.
1: Udah, baru aja turun kemarin.
0: Ya, gak ngajak.
1: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
0: Emang kenapa?
1: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
0: Loh, kok nyari hadiah di laut?
1: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
0: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
2: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
6: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
5: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
6: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
7: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutla menjadi darurat untuk dilakukan.

0: Saya takut besok harganya udah beda, Mas. Takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros, Mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti Mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak? Kalau Mbaknya keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pradua. Jadi budaya Indonesia itu seperti aku bilang tadi, bahwasanya budaya Indonesia itu sampai ke luar negeri lewat misalnya ada budaya batik, bukan budaya ya, tapi kayak karya warisan Indonesia ya. Dimana ini merupakan salah satu hal yang patut kita banggakan, merupakan warisan kekayaan dunia juga. Khususnya di bidang tekstil ya, itu batik, kain batik ini. Nah, ini menjadi inspirasi bahwasanya Indonesia itu memiliki ragam budaya dan juga ragam inspirasi yang bisa memberikan warna baru di dunia internasional. Jadi fashion bukan hanya sekedar modelnya seperti apa, bahannya seperti apa, tapi juga bisa dikombinasikan dengan budaya lokal gitu ya. Oke, teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 16 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada break time dan aku bakal hadirkan informasi yang unik dan menarik. Jadi tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman-teman Pradua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke teman-teman, Pradua masih barangku tentunya di sore hari ini. Dan saatnya kita ada di ajang break time ya. Kalau dilihat sekarang nih Bukit Tinggi kayak lagi hujan ya. Hujan panas gitu loh, kayak panas ada, terus hujan juga ada gitu. Tetap hati-hati ya teman-teman Pradua, karena jalanan basah ntar licin gitu ya. Oke, kali ini aku mau bahas tentang fakta unik bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang kita gunakan setiap hari ternyata menyimpan banyak fakta menarik, di mana hasil penelitian di London School of Science and Technology mendapatkan bahwa bahasa Indonesia masuk dalam peringkat ke-10 sebagai bahasa yang paling sulit dikenali. Hah? Iya kah? Alasannya karena logat bahasa Indonesia yang cenderung lurus dan terkesan tidak memiliki irama dalam pengucapannya. Dan penutur bahasa Indonesia pada 199 juta, setidaknya ada 52 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia di wilayahnya. Di Australia, bahasa Indonesia menjadi bahasa populer ke-4, di mana beberapa negara juga sudah membuka jurusan bahasa Indonesia. Jadi pada tanggal 7 Januari 2016, wali kota terpilih Dana S. Hilliard mengucap ikrar setia memimpin kota Samworth menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan yang pertama kali dilakukan, dan ini merupakan permintaan khusus Hilliard karena ia dekat dengan komunitas Indonesia di Samworth. Wow, keren banget ya. Dan pakar bahasa Indonesia serta Wikipediawan Ivan Lanin mengatakan bahwa Wikipedia Indonesia kini berada di peringkat 26 dari 250. Di tingkat Asia, Wikipedia bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan juga Mandarin. Wow, luar biasa sekali ya. Kita harus patut berbangga sih, apalagi ini momen yang pas banget ya, yaitu momen kemerdekaan Indonesia.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Intermezzo.
3: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
4: Tahu nih.
3: Apa coba?
4: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
3: Kamu kayaknya udah tahu.
4: Aku udah pernah denger yang ini nih, kamu.
2: Intermezzo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gunung Merapi yang berada di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya menjadi saksi betapa agung karya Sang Pencipta, namun juga menjadi saksi atas setiap langkah kaki dan ayun tangan para pejuang kehidupan. Ya, tanahnya yang subur dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai sumber kehidupan. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman dulu, bahkan diwariskan hingga sekarang. Ibu Salmi Afrita, salah seorang pejuang keluarga yang menekuni usaha gula merah atau saka dari lereng Merapi.
1: Boleh dibilang dari kecil, dari bayi kami dibesarkan di Pondok Kilangan ini. Ini sudah lama sekali karena ini turun-temurun, peninggalan dari leluhur kami. Jadi kalau dibilang lama, sudah lama sekali. Kalau dari tebu ini, bisa kami produksi gula merah. Gula merah ini ada dua macam, gula merah kering, gula merah basah, yang kami biasa bilang itu saka kata. Yang gula merah, yang basahnya, kalau yang saka keringnya, gula saka karyang. Atau dengan sekarang inovasi baru, gula semut.
0: Layaknya gula yang bercita rasa sangat manis, para pejuang keluarga di sana tentunya berharap kehidupan mereka juga menjadi manis. Namun, harapan tak selamanya menjadi kenyataan. Suburnya tanah dan kayanya bahan baku ternyata tidak menjamin kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya. Terbukti, hingga saat ini, mereka masih harus tertatih mengumpulkan penghasilan dari ladang-ladang dan pondok pengolahan tebu. Dari jorong Bukit Batabuah, tarikan pelan nafas yang begitu lelah, sesak dada yang tak tertahan akan getirnya kehidupan, seolah tak bisa ditepis begitu saja.
1: Semenjak menjadi petani sampai sekarang, kami merasa kalau soal ekonomi, kami paling bawah ekonominya. Kami rasa dengan harga saka yang sekarang belum mencukupi, istilahnya belum memenuhi kebutuhan kami dengan kebutuhan yang sangat berat untuk anak sekolah, untuk biaya-biaya yang lain gitu. Boleh dibilang tidak seimbang. Karena paling mendasar di kami di sini kan kami orangnya petani tebu, yang otomatis beras kami beli. Kalau sekarang harga beras, harga padi, makanan pokok kita lebih tinggi dari harga saka, penjualan saka kami. Otomatis kalau kami beli bahan pokok dengan harga gula merah yang sekarang, ya otomatis kami kelimpungan, apalagi buat kebutuhan anak sekolah dan lain-lainnya untuk makan sehari-hari itu udah terasa susah gitu. Itulah rendahnya hasil usaha kami dengan 2.000 aja di bawah gula apa di bawah beras, harga saka merah ini kami udah kewalahan.
0: Ketidakstabilan harga gula merah adalah salah satu yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat berada di awang-awang. Terutama ketika harga anjlok, mereka benar-benar hidup dalam keadaan pas-pasan, tertatih dalam mencari penghasilan, namun realitas ini bukan menjadi alasan untuk mereka meninggalkan warisan yang telah lama mereka rawat. Mereka memilih untuk tetap bertahan dengan profesi petani tebu dan pengolah gula merah, sembari mencoba berbagai cara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan melanjutkan kehidupan mereka.
1: Kami bertahan yang pertama keahlian kami baru ini. Ini yang bisa kami kuasai gitu kan. Di samping nanti mungkin ada keahlian-keahlian lain, tapi yang paling dikuasai oleh masyarakat sini ya baru ini gitu. Tapi kami tidak menutup diri untuk mana tahu nanti ada yang memberikan keahlian lain, misalnya buat peningkatan ekonomi, alhamdulillah kami terima. Kalau untuk beralih ke profesi lain, alhamdulillah kita udah mulai. Sebahagian masyarakat dah ada yang menanam wortel segala macam, karena kami yakin tanah kami, karena kami tinggal di lereng Gunung Merapi, tanah kami sangat subur, sangat potensial buat pertanian sudah ada. Tapi walaupun kami beralih ke tanaman lain, yang tebu, yang saka tetap akan kami pertahankan gitu. Bukan berarti kami menutup diri untuk berubah ke yang lain, pindah ke usaha lain gitu.
0: Tahun demi tahun berlalu, yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengolah saka ini adalah uluran tangan dari berbagai pihak, dukungan moral maupun dukungan material agar kehidupan mereka terus berlanjut. Dan tradisi mengolah gula merah pun tetap lestari.
1: Untuk mendapatkan gula merah itu kerjanya betul-betul susah, butuh tenaga, butuh pengorbanan gitu ya. Jadi kalau bisa harganya di atas 15.000 mungkin kami petani saka, petani tebu ini baru bisa dibilang hidupnya bisa gitu, ekonominya boleh dibilang tercukupi, baru tercukupi gitu kan, belum lagi lebih gitu. Kami berniat dengan inovasi baru ini memang tujuan awalnya ingin merubah ekonomi

teman-teman Pamprodua masih bareng aku tentunya di sore hari ini ya. Dan gak kerasa sudah 59, oh udah pukul 6 aja. Artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sunset. Tetap stay tune aja di 94.8 Pamprodua FM, teman terbaik kamu.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Teman-teman Pro 2 masih bareng aku tontonnya di sore hari ini ya di Pro 2 Sunset. Nah, kali ini kali ini bersin gitu kan. Kali ini aku mau bahas tentang simbiosis unik rangkong von der Decken dan luwak kerdil di savan Afrika, di mana ini merupakan spesies burung khas savan Afrika Timur yang terkenal akan keunikan paruh dan perilaku sosialnya. Jadi burung ini memiliki cara bertahan hidup yang luar biasa melalui jalinan kerjasama mutualisme bersama kelompok luwak kerdil atau Helogale perfula. Nah, fakta pertama menunjukkan bahwa rangkong bertindak sebagai pengawas udara yang memberikan suara peringatan saat melihat ancaman pemangsa di langit. Nah, fakta kedua memaparkan bahwa pergerakan luwak di atas tanah berhasil membongkar semak-semak sehingga memancing serangga keluar untuk dimakan oleh burung tersebut. Jadi kayak ada simbiosis mutualisme ya. Nah, hubungan ini terbukti sangat erat karena fakta ketiga mencatat bahwa rangkong rela menunggu di dekat sarang luwak sampai mamalia tersebut terbangun di pagi hari. Dan sebaliknya, kelompok luwak juga akan menunda pencarian makan jika burung rangkong minta mereka belum hadir di area. Burung rangkong mitra mereka belum hadir di area sekitar. Itu kayak hidup bertetangga gitu ya. Nah, jadi banyak sekali fakta-fakta unik lainnya nanti aku bakal spill. Tetap stay tune aja pokoknya ya. Nah, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Plus atau Bukit Tinggi guna mengikuti pengajian sekaligus juga mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi di pukul 18.28 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib di hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 23 hingga 35, dibacakan M. Zaki Padilah dari Man 1 Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadillah. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

0: بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, deretan rumah gadang di pinggir jalan yang merupakan rumah adat tradisional Minangkabau berdiri kokoh dengan ujung atapnya yang runcing. Selain rumah gadang, di Nagari Limo Kaum, tepatnya di Jorong Tigo Tumpuak, berdiri kokoh sebuah masjid kuno yang telah berumur ratusan tahun, yaitu Masjid Raya Limo Kaum. Masjid ini dibangun dengan menggunakan kayu sebagai bahan konstruksinya. Antara satu kayu dengan kayu yang lain dihubungkan dengan pasak. Masjid Raya Limo Kaum merupakan salah satu masjid kuno tertua yang ada di Sumatera Barat. Masjid ini didirikan pada abad ke-17 atau pada tahun 1710 Masehi atau lebih kurang 308 tahun yang lalu. Masjid tersebut masih mempertahankan bentuk aslinya, hanya beberapa bagian saja yang sengaja direnovasi dikarenakan usia bangunan yang semakin tua. Memasuki masjid, puluhan tiang-tiang kayu bersusun rapi. Tak salah kiranya jika ada masyarakat yang memberi gelar masjid kuno ini dengan sebutan Masjid Seribu Tiang, lantaran banyaknya tiang penyangga. Jumlah tunggak sebanyak 121 melambangkan banyaknya niniak mamak yang ada di Nagari Limo Kaum. Jumlah jendela sebanyak 28 buah melambangkan sebanyak itu suku yang ada di Nagari Limo Kaum. Janjang ke puncak sebanyak 99 buah melambangkan Asmaul Husna. Tingkat 5 maksudnya, Nagari Limo Kaum terdiri dari 5 kaum, yaitu Kubu Rajo, Balai Batu, Piliang, Sintuo, dan Balai Labuah.
1: Tahun bagi dia, kira abad ke-17, 121 mengamalkan sebanyak itu nenek mamak dan ada di Nagari Limo Kaum. Jalannya 28 melambangkan sebanyak itu suku yang ada di Nagari Limo Kaum. Itu asma usna tu, banyak ada sembilan. Tingkat kan limo tu. Itu suku persapa tu. Nagari Limo Kaum terdiri dari limo kaum. Limo kaum tu Kubu Rajo, Sintuo, Balai Batu, Piliang,

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak.
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu, hanya karena gak ada sinyal radio.

Oke teman-teman Pro 2, masih bareng aku tentunya di sore hari ini di Pro 2 Sunset ya. But selanjutnya nih fakta keempat ya, berkaitan dengan ciri fisik rangkong jantan yang memiliki paruh berwarna merah dan kuning cerah, sedangkan kalau betina itu punya hitam polos. Nah, perbedaan warna paruh atau dimorfisme seksual tersebut memudahkan peneliti dalam mengamati pembagian peran serta dinamika pencarian makan di alam liar. Nah, untuk yang kelima, menegaskan bahwa kerjasama interspesifik ini berfokus pada habitat savana kering serta semak belukar terbuka di kawasan Afrika Timur. Nah, keterikatan ekologis di wilayah tersebut membuktikan bahwa komunikasi lintas spesies itu dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup kedua pihak secara signifikan ya. Anyway, teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 18 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik live chat dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat malam teman-teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama teman Pro2, Netflix akan meluncurkan adaptasi novel klasik Pride and Prejudice karya Jane Austen dengan serial 6 episode yang dijadwalkan tayang pada tahun 2026. Emma Corrin memerankan tokoh utama Elizabeth Bennet, sementara Jack Lowden berperan sebagai Mr. Darcy dalam adaptasi tersebut. Serial ini akan digarap oleh penulis Dolly Alderton dan sutradara Euros Lyn yang akan membawa perspektif baru terhadap novel klasik tersebut. Beralih ke informasi yang kedua teman Pro2, RRI gelar Freedom Jazz Festival 2026 sebagai rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus ruang apresiasi bagi musisi jazz Indonesia. RRI dorong kebebasan berekspresi yang bijaksana dengan menjadikan festival sebagai ruang kolaborasi musisi, komunitas, dan pegiat kreatif. Jadi wahid apresiasi Freedom Jazz Festival menilai musik mampu menjadi medium efektif untuk mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Beralih ke informasi yang ketiga teman Pro2, The Massive menggelar Asia Home Run dengan menyambangi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan juga Jakarta. Tour ini menjadi babak baru The Massive setelah resmi menjadi band independen pada Mei 2026 lalu. The Massive akan membawa lagu-lagu baru dari album berbahasa Inggris dan menutup tour di Jakarta pada Desember 2026. Teman Pro2 telah rekam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu bro.
1: Sama siapa ya? Sama siapa?
0: Kemarin sama GMA. Good morning everyone. Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru. Karena gue juga besar lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih. Ini Ajis sih, kenal dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya?
2: Pegang doang, jangan dimainin. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke. Okay.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke. Okay.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, dari sini tuh. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan gelombang. Ya.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu badannya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay, tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke. Okay.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Heeh. Rai bass kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Yeah. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul
0: lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis. Kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Woi,
1: dia bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangan ya.
2: Aduh.
3: Dia lagi aja.
1: Bang ini Bang, udah bang, jadi Bang.
0: Bang ini Bang. Guru.
3: Pendidikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh, asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan?
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: rasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih
1: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Ah, gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan. Asik.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih. Keras. Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih,
0: kacau
1: sih.
0: Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak, eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Bro Dwi yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro Dwi FM Jakarta di 0811-800-105. Alright. Habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman Leo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Waves.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah, jadi ngeliatin itu terus, oh gelombang, waves, oh menghasilkan suara ya, oh tone waves.
0: Tapi mas random itu ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu, karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang. Nah,
1: wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu, oh seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh
0: AC gitu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh, bener. Oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita
1: iya,
2: kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Itu
0: jadinya itu. Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Tapi emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: benar. Benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ih, gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Ya, biasa. Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke,
1: hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati, bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu. Kacau. Sampai bisa nggak mau keluar kamar.
0: Kan? Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Ah, gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya?
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita berbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah,
3: kemana ini kita berada?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana. Gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar. Malah.
0: Belajar.
1: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar benar biar tahu.
0: Biar tahu biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya.
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Korek lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
3: Ya, sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja, assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
0: iya
2: gak?
0: Iya sih, bukannya gue yang nanya ya Bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah dia terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu.
0: Terus korek. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Ah. Bukan sama-sama tamu.
0: Sama-sama tamu. Bener.
1: Iya, tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya ya, sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest.
2: Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke, enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2470.
0: Waduh, banyak tuh.
2: Berapa? 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu,
0: I see.
1: Jadi ada budaya itunya. Okay. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa gitu. Ya? Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
2: Oh. Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia.
2: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
1: dengan musiknya full
2: dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya. Maaf, musiknya hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak.
2: Dirombak full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum ya, yeah, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya, kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celingak-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah, okay.
1: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama okay, siapa sendiri, kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya kan udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay, gitulah.
0: Ya silaturahmi. Ya.
1: Silaturahmi.
0: Betul. Iya, modusnya. Modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau abang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana, di kafe gitu, pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih. Iya.
0: Sama-sama dong. Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Yeah. Kayak pura-pura enggak
2: tahu. Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi inget
1: gitu ya. Oh, iya ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: kok gitu?
3: Langsung lari
0: ya kayak.
3: Wah. Bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi?
3: Gak usah dibuat dua kali.
1: Udah seneng.
3: Udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya.
0: Biar gak ketemu lah ya. Iya. Bener.
1: Kalau Gian gak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tau gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103
0: ternyata jualan.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bagian. Si.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Karena ya pasti kepo nyariin. Mm-hmm. Oh bukan, kalau misalkan bukan, oke lah yaudah gak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada
0: ya.
1: Harapan di situ.
2: Oh iya beda respon, kalau kita kan yaudah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya tuh, ada ngarepnya.
0: Ada ngarepnya, udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya?
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus okay, banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu, jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana? Okay,
2: coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang tadi lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta masih. Ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali. Oh gitu ya?
2: Bukan, yang melankolis, pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin,
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas
2: iya,
1: kan, dia ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay, lihat Monas, terus terus bagus ya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ, itu dulu, dari situ.
0: Oke, okay, random ya, random.
1: Tiba-tiba
0: ya.
1: Dia, wih, bikin lagu kata
2: dia. Iya, Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, ya, ya, oke.
1: Pokoknya percayalah, Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih. Nih,
0: jago ya. Ini
2: benar-benar. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu, Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger, kan?
2: Iya.
0: Nyesel, kan, nanti. Ih, amit-amit. Bercanda, ya, Bang. Bercanda, ya, Bang. Bercanda, ya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya, kan?
1: Itu. Ya, itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal

0: Kayaknya, wah segala keinget kan.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Iya. Yeah.
2: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim moodboard, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh langsung cocok, kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu si storyline-nya nice,
1: mantap,
2: makanya langsung jadi
1: gitu. Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
2: Betul.
1: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
2: Bisa membawa petaka dan anugerah.
1: Oh, benar-benar bisa, tergantung perspektifnya,
2: tergantung perspektifnya.
1: Kan. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
2: Enggak segalau itu.
1: Enggak segalau
2: cuma
1: itu.
2: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
1: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar-benar benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
2: Makin gamon.
1: Kalau diingat yang baik-baiknya aja kan malah
2: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
1: Gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
2: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
1: Iya.
2: Nerusin lagunya beberes dulu.
1: Udah. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, berarti?
0: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
1: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
2: Betul.
1: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
2: Enggak beda sih kayaknya.
1: Oh, beda.
2: Aku okay. Peach.
1: Oke, okay, peach. Kenapa tuh?
2: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
1: Oke, asyik. Lanjutnya siapa? Shaori.
0: Oke, asyik.
2: Oh kita gongnya di ending.
1: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
3: Kalau aku kayaknya ungu sih.
1: Oke, kenapa tuh ungu?
3: Ya sendu-sendu gitulah.
1: Oke.
3: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
1: Oke.
3: Gitu intinya kayak ya udah deh.
1: Iya.
3: Kayak pasrah gitu.
1: Iya, benar. Oke, Rai.
0: Biru.
1: Biru?
0: Iya.
1: Kenapa tuh? Kok
0: karena
1: kayaknya
0: kan kayak,
1: gloomy banget nih?
0: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
1: Yes.
0: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
1: Nah, ini dia.
3: Ini yang menarik biasanya.
1: Bener, ini dia.
3: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
1: Ini pakai mic, pakai mic bang.
2: Iya lagi, iya.
1: Apa pilih warna dari ini banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
1: Oh pink, oke. Nah ini kenapa ini?
3: Reasonnya bagus banget. Iya benar.
4: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
3: melambangkan.
4: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
1: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Bukan buat laki-laki.
1: Iya.
4: Cewek. Jadi
3: pinky chong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
1: Oke.
4: Okay. Oh iya.
2: Girly.
1: Girly. Emang ya, kayaknya emang kenangan
2: emang
1: dia
2: pecinta
1: manis
2: wanita
1: ya.
2: Banget ya kayaknya.
0: Makanya sering pakai baju warna pink.
1: Ini.
3: Rambutnya pink enggak rambutnya?
1: Aduh, naik gila.
3: Masa iya naik gila?
1: Loh, siapa tahu namanya beneran naik
2: beneran
1: gila,
2: naik
1: gila. Bukan naik gila yang kita tahu.
2: Bukan kan?
3: Bukan dong.
1: Oh bukan.
3: Bukan ya?
2: Nama siapa?
4: Oh itu.
2: Jadi kenapa?
1: Kok jadi spesifik?
3: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih.
2: Angkatan kita ya.
3: Iya kayaknya.
1: Bener sih. Bisa
3: apalagi angkatan ya. Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
1: Kemungkinannya kecil.
2: Bener.
1: Oke deh terakhir apa yang disampaikan buat dari Tone Waves buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
0: belum
1: fans ada. Fans belum ada ya.
2: Tolong wish money ya. Mantap kayaknya mancing deh.
1: Silakan apa yang bisa sampai

0: kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga semoga teman-teman semuanya bisa bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback. Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke. Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih
1: dari aku. Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge. Jadi parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada. Parfumnya ada. Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
2: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Wave.
2: Seru.
1: Kita cuma bikin 50
0: ya
1: berarti.
0: Iya.
1: Cuma ada 50.
2: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
2: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
2: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
2: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
2: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
2: komplit tuh ya.
1: Komplit.
2: Mantap. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase terdekat,
3: ya?
2: Mungkin?
3: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
2: Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
3: Betul-betul kejutan.
2: Asik.
0: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
3: Dan bukan juga deodoran.
0: Bukan juga deodoran.
2: Pokoknya sesuatu yang menarik.
1: Iya, nanti kesini lagi pasti.
2: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
0: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
2: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Challenge-nya bisa diikutin.
2: Jadi
1: bisa
2: sekarang,
1: dicek di situ ya.
2: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
2: Bisa dicek gitu
1: ya. TNC-nya
2: kan? Biar dapat parfum.
1: Parfumnya.
2: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
0: Ikutan dong. Bukan beda lagu. Itu beda campaign kalau gitu mah. Beda campaign mah. Beda
2: gitu mas. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Ya,
2: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Itu dia.
2: Alright, terima kasih Tone
1: Waves. Thank you.
2: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seru jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
2: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Tone Waves.
2: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Oke, Toma Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Toma Pro 2. Balik lagi bareng Emil untuk di malam hari ini ya teman-teman, untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026 ya. Dan tentunya masih 2 hari Toma Pro 2 ya, aku libur. Dan finally aku nemenin kamu untuk di hari ini, di hari Kamis, penghujung weekend pokoknya ya. Habis Kamis kan Jumat, biasanya Jumat ada WFH gitu ya. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal menemani kamu untuk di hari ini pokoknya selama 4 jam ke depan di rehat malam kali ini, dari jam 8 sampai ke jam 12 malam nanti. Tentunya dengan beragam acara yang aku akan hadirkan untuk kamu teman-teman ya. Mulai dari jam 8 ini teman Pro 2 sampai ke jam 9 malam nanti, kita bakal menemani kamu dalam acara Folk Talk ya. FYI teman Pro 2, ini acara baru di Pro 2 RRI Bukit Tinggi semenjak ada perubahan jadwal Toma Pro 2 ya. Dan kali ini di Folk Talk ya, nanti kita akan membahas seputar dongeng tentang folk, pokoknya Toma Pro 2 ya. Nanti kita bakal obrolin di sini ya, tentunya dari seluruh Indonesia ya. Dan kemudian dari jam 9 sampai ke jam 11 malam, kita ada Story of the Day Toma Pro 2 as usually every day. Kita punya Story of the Day yang bakal nemenin kamu Toma Pro 2 tentunya dengan lagu-lagu yang udah kalian pilih dan tentunya kalian request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tapi nanti Toma Pro 2 ya. Dan kemudian dari jam 11 sampai ke jam 12, kita akhiri, kita hadirkan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu dalam Jazz Music. Pokoknya dari jam 11 sampai jam 12 aku bakal temenin kamu dengan musik-musik aja Toma Pro 2, dan tentunya lagunya udah aku siapin buat kamu yang pokoknya bikin kamu nyenyak tidur lah. Asik ya, tak tahu aja ya. Dan Toma Pro 2, di kesempatan kali ini atau di acara Folk Talks hari ini Toma Pro 2 ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang Sumatera Barat, rasanya gak lengkap kalau kita ngomongin Gunung Marapi ya. Jadi gunung yang berdiri megah di kawasan Agam di tanah datar ini bukan cuma jadi bagian dari pemandangan alam Minangkabau aja, tetapi juga punya banyak cerita yang berkembang dari generasi ke generasi nih Toma Pro 2. Jadi salah satu cerita yang cukup populer ini adalah kisah tentang asal-usul masyarakat Minangkabau, yang mana ini berkaitan dengan Gunung Marapi Toma Pro 2. Dan tentunya dalam berbagai versi tambo dan juga cerita lisan. Jadi ketika ini dimana bumi masih dianggap kayak banyak dihuni manusia, muncul kisah tentang nenek moyang yang kemudian mendiami wilayah sekitar gunung. Ada ungkapan yang sangat terkenal Toma Pro 2 dalam cerita Minangkabau ya, yaitu ketika Gunung Merapi masih sebesar telur itik, masyarakat mulai turun dan juga menyebar ke berbagai wilayah. Dan tentunya Toma Pro 2 ya, kita nggak perlu melihat nih cerita rakyat seperti ini sebagai catatan sejarah yang harus dipercaya secara harfiah. Justru yang menariknya adalah bagaimana sebuah masyarakat menggunakan cerita untuk menjelaskan hubungan mereka dengan tempat tinggal, alam, dan juga asal-usul mereka. Dan tentunya gunung akhirnya bukan sekedar gunung. Jadi dia ini udah menjadi simbol, Toma Pro 2, simbol tentang asal tempat berpijak dan juga identitas. Dan tentunya dari sinilah cerita tentang Gunung Marapi menjadi semakin menarik, karena di balik alamnya yang besar, masyarakat juga mengenal berbagai kisah tentang sosok-sosok gaib dan juga penjaga yang sering disebut sebagai, istilahnya nih, Inyek Toma Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana, terus stay tune dulu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan ada satu lagu yang bakal lewat dari MPD, Lupain Aku Please.

Setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki cara unik dalam melihat dan memahami dunia. Bagi mereka, tantangan sehari-hari sering menjadi bagian dari proses belajar dan penguatan diri. Hal-hal yang dianggap sederhana oleh sebagian orang bisa menjadi sesuatu yang membutuhkan usaha lebih bagi mereka. Dari situ tumbuh ketekunan, kreativitas, dan cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi masalah. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat beraktivitas dan berkontribusi secara setara. Dengan empati, kita bisa memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama berharganya. Perbedaan perspektif ini membuat cara kita memandang dunia menjadi lebih luas dan penuh makna.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, okay, tempat berdua itu dia lagunya Iconic by Mistake dari Lesser of Him Ili dan juga Cat Say, tempat berdua. Dan lagu ini memang keren banget, tempat berdua. Ini kolaborasi antara 3 girl group ya, punyanya Hype Entertainment gitu loh. Dan ini salah satu perpaduan girl group yang epic banget, tempat berdua sih kalau menurut aku. Dan tempat berdua kita lanjutin lagi, tempat berdua ya. Nah, tadi kalau tadi kita udah ngomongin Gunung Merapi sebagai bagian dari cerita asal-usul Minangkabau, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang lebih misterius nih, tempat berdua. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan Inyak dalam cerita rakyat Minangkabau? Nah, kalau kamu nih pernah mendengar cerita masyarakat Minangkabau, mungkin kamu pernah mendengar istilah Inyak. Jadi secara umum kata Inyak bisa digunakan sebagai panggilan untuk kakek atau orang yang dituakan. Nah, tapi dalam cerita rakyat dan juga tradisi lisan, istilah ini juga sering muncul ya, dan sering muncul untuk menyebutkan sosok yang dianggap memiliki kemampuan khusus atau berkaitan dengan dunia gaib. Jadi salah satunya yang terkenal adalah cerita tentang Inyak sebagai penjaga suatu wilayah, termasuk kawasan gunung, hutan, dan juga tempat-tempat tertentu nih teman-teman. Dan menariknya lagi teman-teman dua ya, cerita tentang Inyak ini gak selalu sama di setiap daerah. Ada yang menggambarkannya sebagai sosok yang menjaga alam ya, atau pula yang menghubungkannya dengan orang-orang terdahulu yang memiliki ilmu tertentu. Karena memang cerita ini berkembang secara lisan ya, dan versinya ini juga berbeda-beda nih teman-teman. Satu kampung mungkin punya cerita yang berbeda dengan kampung lainnya, dan justru disitulah menariknya dari folklore ini ya. Cerita rakyat tuh gak selalu punya satu versi final kok. Jadi dia ini bisa berubah-ubah mengikuti siapa yang menceritakan dan kapan cerita itu disampaikan, dan tentunya bagaimana masyarakat setempat memaknainya ya. Dan tentunya dalam konteks Gunung Merapi, cerita tentang Inyak ini juga bisa dilihat sebagai gambaran bagaimana nih masyarakat dahulu memandang alam sebagai sesuatu yang harus dihormati gitu. Dan tentunya kayak gunung, hutan, sungai, dan juga tempat-tempat tertentu itu bukan hanya dianggap sebagai ruang kosong yang bisa digunakan sesuka hati kamu, teman-teman berdua. Ada juga nilainya di sana, ada aturannya juga di sana, serta batas yang harus dijaga. Jadi teman-teman berdua, kalau kita bicara tentang Inyak, sebenarnya kita nggak cuma sedang membicarakan sosok misterius saja nih. Dan tentunya kita juga sedang membicarakan cara bagaimana si masyarakat Minangkabau membangun hubungan dengan alam melalui cerita. Nah, gimana kira-kira? Nanti kita lanjut. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, welcome back di Vol Talk Tema Produ atau di malam hari ini di Tema Produ ya di jam 8 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita mendengar cerita tentang ini, mungkin reaksi pertama kali kita adalah wah, ini cerita mistis nih Tema Produ ya. Nah, tapi dan memang unsur misteri ini menjadi salah satu daya tarik terbesar dari folklore ya. Tapi kalau misalnya kita melihat sedikit lebih jauh, ada pesan yang sebenarnya cukup relevan dengan kehidupan kita sekarang loh. Jadi tuh alam itu memang harus dihormati gitu. Jadi bayangkan aja Tema Produ ya. Masyarakat zaman dahulu yang hidup sangat dekat dengan hutan, sungai, bukit dan juga gunung. Jadi mereka ini belum punya teknologi seperti sekarang. Kayaknya ChatGPT juga belum ada gitu. Dan jadi pengetahuan tentang alam diwariskan melalui cerita pantangan, nasihat dan juga kepercayaan. Dan pastinya cerita tentang sosok penjaga alam ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuat masyarakat lebih berhati-hati kembali ketika memasuki wilayah tertentu atau lagi di daerah hutan, gunung dan lain sebagainya Tema Produ. Misalkan nih, jangan sembarangan merusak lingkungan gitu ya. Karena memang jangan mengambil sesuatu juga secara berlebihan dan juga jangan menganggap alam sebagai sesuatu yang bisa diperlakukan seenaknya. Jadi di balik cerita tentang inya ini kita bisa menemukan sebuah konsep sederhana atau Tema Produ ya, yaitu kalau kita menghormati alam, alam juga akan memberikan kehidupan kepada kita kok. Nah, ini yang membuat folklore tetap menarik untuk dibahas untuk anak muda Tema Produ. Apalagi sekarang ya ketika isu lingkungan semakin dekat dengan kehidupan kita. Hutan juga berkurang, sampah meningkat, bencana hidrometeorologi terjadi di berbagai daerah. Dan juga manusia semakin dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan tentunya mungkin cerita lama seperti kisah ini punya cara sendiri nih. Atau caranya sederhana untuk mengingatkan kita bahwa jauh sebelum istilah konservasi populer ya, masyarakat tradisional itu udah punya cara sendiri untuk mengajarkan manusia agar tidak sembarangan atau sembarangan memperlakukan alam. Jadi Tema Produ, ternyata legenda itu bukan cuma tentang masa lalu ya. Ada pesan juga nih, bahwasannya yang masih bisa kita bawa sampai hari ini. Jadi kemana-mana nanti kita lanjutin lagi. Terus saya cun di Produ RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Produa, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, nomor Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ada di segmen yang keempat nomor Pro 2 ya. Dan kita udah sampai di penghujung Folk Talk ya untuk di malam hari ini. Dan hari ini kita ngobrolin tentang Gunung Merapi, legenda yang berkumandang atau berkembang di tengah masyarakat Minangkabau. Dan tentunya sambil cerita tentang sosok Innya yang begitu dekat dengan tradisi lisan masyarakat ya. Dan dari semuanya ada satu hal yang menarik nih teman-teman. Jadi folklore ini sebenarnya bukan sekedar cerita tentang sesuatu yang pernah terjadi. Jadi folklore itu adalah sebuah cara masyarakat menyimpan ingatan, nilai, dan juga identitas mereka ya. Dan tentunya dari cerita tentang Gunung Merapi mengingatkan kita bahwasanya sebuah gunung itu bisa punya makna dan juga yang jauh lebih besar daripada sekadar tentang alam. Dan tentunya sementara cerita tentang Innya menunjukkan ke bagaimana nih masyarakat dahulu memahami lingkungan mereka melalui simbol, kepercayaan, dan juga cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan teman-teman, kita boleh nih melihatnya dari sisi budaya. Kita juga boleh mempertanyakan bagian-bagian yang bersifat mistis. Tapi satu hal yang jangan sampai hilang yaitu rasa hormat terhadap budaya dan juga alam tempat kita hidup. Karena memang kalau misalnya generasi muda berhenti mendengarkan cerita-cerita kayak gini nih teman-teman berdua ya, yang hilang itu bukan cuma sebuah legenda ya, tapi yang perlahan hilang adalah cara sebuah generasi mengenal akar budayanya sendiri. Jadi teman Pro 2, mungkin sekarang saatnya kita nggak cuma bertanya apakah cerita tentang Innya ini benar, tapi cobalah tanyakan juga nilai apa yang sedang diwariskan lewat cerita itu. Dan teman Pro 2, karena terkadang sebuah legenda itu nggak harus dibuktikan untuk bisa memberikan pelajaran, dan mungkin itulah kekuatan dari folklore itu sendiri. Dan cerita yang cerita lama yang terus hidup itu bukan karena kita tuh hidup di masa lalu, tetapi karena kita masih ada sesuatu dari cerita itu yang relevan untuk kita bawa ke masa depan, teman Pro 2. Dan teman-teman, itulah informasi dapat aku sampaikan untuk di folklore kali ini. Tetap kenal dan juga hormati budaya sendiri, tetap kritis juga melihat cerita, dan juga yang paling penting, jangan pernah malu untuk mengenal akar dari tempat kita berasal. Karena mengenal folklore itu bukan berarti kita hidup di masa lalu ya. Justru dari sanalah kita belajar memahami siapa diri kita hari ini. Dan teman Pro 2, nanti setelah ini bakal ada story of the day yang bakal dapetin kamu selama 2 jam. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

PRRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya, di jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, di hari ini kita bakal ada di, bukan bakal ada ya, udah beralih acara nih teman Pro 2, dari ke program Story of the Day ya, untuk di malam hari ini. Jadi teman Pro 2 boleh banget nih request-request, boleh banget cerita-cerita untuk di malam hari ini, tentunya sesuai dengan namanya, yaitu Story of the Day, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu selama 2 jam, dari jam 9 ini sampai ke jam 11 malam nanti, tentunya dengan lagu-lagu yang bakal kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi, baik itu melalui Instagram kita atau mungkin nanti WA kita ya. Lalu di Instagram kita, langsung aja ke Instagram kita @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang terbaru, barusan banget yang aku upload teman Pro 2. Dan itu pertanyaannya, apa ya, folklore atau mitos yang ada di tempat kamu, kalian teman Pro 2, di tempat dimanapun kalian berada, dan sekalian request lagunya apa yang mau diputarin untuk di malam hari ini ya. Dan boleh juga jawaban kamu dikirim ke WhatsApp kita teman Pro 2 ya, di 0811 6699 480. Sekali lagi aku ulangi teman Pro 2, di 0811 6699 480. Gampang banget teman Pro 2. Dan nanti kita, kalau misalnya ada space ya, masih ada space waktu, nanti kita bakal live TikTok untuk di malam hari ini. Tapi ini udah ada banyak banget nih yang request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Yang pertama, ini melalui WA kita dulu ya teman Pro 2, ada dari Kak Cimi dari Berbinar, katanya izin request lagunya Sabrina Leonor dong Kak, yang judulnya Selesai. Makasih selumunya Kak. Sama-sama, nanti setelah ini ya Kak, nanti aku puterin lagunya ya. Kemudian ada juga Rere yang mau diputerin lagu yang sama juga Sabrina Leonor dengan Selesai. Ada juga Fitriana ya, mau request lagu yang sama juga. Ada Kak Nana, kemudian ada Kak Nan ya, mau diputarin lagu yang sama juga Selesai dari Sabrina Leonor. So, jangan kemana-mana, dan aku tunggu requestan kalian untuk di malam hari ini. Terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo. Dan kita barusan muterin lagunya Melukis Senja dari Budi Doremi ya teman Prodo. Dan ini special request dari Vicky di Panganak. Halo Vicky, selamat malam ya. Dan dia tadi request lagunya ini Melukis Senja dari Budi Doremi, dan katanya salamnya buat bunda tercinta. Asik ya. Pokoknya bunda ini tiada tarah lah ya atau Pro 2 ya pokoknya. Thank you Vicky udah request di Pro 2 Bukit Tinggi tuh di malam hari ini ya. Dan teman-teman kita lanjut lagi dengan requestan kalian untuk di malam hari ini di jam 9.24 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke WhatsApp lagi nih teman Pro 2. Ada dari siapa ini? Kira-kira di 0858-3812-00 scan. Dia mau katanya mau diputarin lagunya Sal Priadi yang judulnya Foto Kita Blur. Dan belum ada lagi nih ya request sama Pro 2. Kayaknya aku bakal live TikTok untuk di malam hari ini ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin aku Pro 2 RRI Bukit Tinggi teman Pro 2, boleh banget nih dengerin atau nonton live TikTok aku di malam hari ini di @pro2 Bukit Tinggi ya. Dan tentunya kita bakal seru-seruan dan kalian bisa nengok gimana sih suasana Emil siaran tuh di malam hari ini. Dan aku juga nungguin requestan kalian malam hari ini teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

98.2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di jam 9.38 menit waktu Indonesia Barat dalam acara Story of the Day di malam hari ini ya, teman Pro 2 edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk malam hari ini melalui WhatsApp kita di 0811-669-4480. Dan ini ada request pagi kak, selamat pagi juga, halo katanya. Katanya aku mau didengerin lagunya, mau diputerin lagunya Tulus Teh Hijau ya, dari 0858-3812, sekian. Dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu teman Pro 2, Tulus Teh Hijau ya. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya Ariana Grande dari 0817-9555, sekian. Ada Kak Anita, halo Kak Anita, selamat malam. Katanya dia mau diputerin lagunya Ariana Grande yang judulnya Head That I Made You Love Me, teman Pro 2 ya. Which is ini lagunya yang baru banget ya teman-teman ya. Jadi tapi gak terlalu baru teman Pro 2, tapi kayak gimana ya, masih baru tapi ya udah agak lama dikit gitu. Dan ini lagunya cocok banget buat kamu teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita puterin untuk di malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, ada dua lagu di sesi ini di jam 9 ini. Kali ini teman Pro 2 ada lagunya Tulus dengan Teh Hijau dan juga Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Dan enjoy your music, jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi tuh di malam hari ini ya, teman-teman, di jam 9.50 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 masih di Story of the Day kali ini ya. Dan teman-teman, setelah ini kita bakal muterin lagunya Rumah ke Rumah dari Hindia. Ini ada special request dari teman-teman TikTok yang udah join nih di malam hari ini di live TikTok aku, teman-teman ya. Dan pokoknya nanti lagunya setelah ini bakal aku puterin ya, teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau absen dulu kali ya. Siapa sih penonton yang hadir malam hari ini di live TikTok aku ya? Ya, ada ini, ada Tabur Tuai, ada Kak Hani Sweety, ada Kak Fatur Rizky, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kak Ten Force, ada Kak Dana Business. Kemudian ada siapa lagi? Ada Kak Yaya. Nah, Kak Yaya ini tadi yang request lagunya Rumah ke Rumah ya. Dan ini ada Kak Praps ya, ada ayah, anak ayah GDR. Pokoknya banyak teman Pro 2. Ada Kak GD Shot. Nah, ada Kak Ines. Dan teman Pro 2, nanti kita puterin lagunya Rumah ke Rumah. Dan gak kerasa udah 51 menit kita meninggalkan pukul 9 untuk di hari ini. Atau di pukul 21 ya. Dan teman Pro 2, nanti di segmen berikutnya kita masih ada Story of the Day. Jangan kemana-mana. Aku tungguin request kalian untuk di malam hari ini tentunya. Baik itu melalui Instagram kita, WhatsApp kita, dan juga live TikTok aku malam hari ini. So, jangan kemana-mana. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap

sekali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Oke, Tomo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jam 10 ya, lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tomo Pro 2, tadi aku barusan puterin lagunya Bayangan Cinta yang yang lalu ya, ini special request dari siapa tadi aku lupa namanya. Pokoknya viewers kita di live TikTok kita malam hari ini, Tomo Pro 2 ya. Dia tadi muterin pengen diputer lagunya Kim dan juga Nabila Takia, Bayangan Cinta yang lalu katanya. Oh, ini lagunya Kak Aku Pun Rama, itulah pokoknya namanya Tomo Pro 2 ya. Dan tadi lagunya udah aku puterin Tomo Pro 2. Kemudian ada yang request lagi nih di malam hari ini melalui live TikTok aku. Ini yang pertama ada Kak Sria Selalu, katanya udah puterin lagunya Hara yang judulnya Celah Hati, Tomo Pro 2. Dan kemudian tadi ada juga yang mau diputerin Kak Kak Purnama Kak. Oke, siap. Jadi Kak C tadi mau diputerin lagunya Cortis kalau gak salah ya. Cortis yang judulnya Joyride. Bener gak sih? Joyride, iya kan? Joyride. Oke, Tomo Pro 2. Jadi ada dua lagu di sesi ini Tomo Pro 2 ya. Ini kemudian masih ada banyak lagi requestan Tomo Pro 2 yang udah hadir di live TikTok. Cuman kita hold dulu teman-teman, kita antri dulu ya. Dan kita puterin dulu sesuai dengan urutan yang udah request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi itu di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
5: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
4: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
5: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
6: Eh, kita dua nih ya.
5: Eh, kau
4: apa sih?
6: Terus kerja.
5: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
7: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
4: Hah? Judi online?
7: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
4: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
7: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
5: Bising.
4: Risau.
8: Ito, ada ke jual sardeng?
9: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
8: Yang kecil mis aja.
9: Harganya 4.000.
8: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
9: Alamak, mana bisa, Deng?
8: Eh, deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
9: Eh, Deng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
10: Intermezzo. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, di jam 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Ini kita bakal switch on Instagram dulu teman Pro 2 ya. Dan ini udah ada yang request untuk di malam hari ini, udah ada yang balas story aku teman Pro 2. Jadi yang pertama ada Kak Jrisoy. Nah, tadi kan ada pertanyaan nih, spill folklore atau mungkin mitos di tempat kalian, guys. Sekalian request lagu ya. Nah, ini Kak Jrisoy ini bilang kalau mitosnya itu menyakiti hewan saat istrinya hamil, katanya anaknya akan gitu ya. Kata C-A-C-A-T gitu. Dan kita enggak tahu ya ini mitos atau beneran ada, cuman ya kita cukup percaya aja dengan apa istilahnya yang udah menyebar di masyarakat apa Pro 2. Mau enggak mau percaya atau enggak percaya ya kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Dan kakak ini mau request lagunya jujur seram guys, masih enggak bisa move on dari kata-kata tadi. Jujur masih terbayang-bayang, tapi kita lanjut aja, dia mau request katanya lagunya Senandika yang Tak Berdaya katanya. Dan kemudian ada juga Kak Ardilais, ini juga spill nih katanya mitos makhluk halus di pantai selatan. Waduh, kira-kira siapa tuh makhluk halus itu? Katanya ada ini kali ya, Nyi Roro Kidul ya, betul ya. Nah, beliau ini memang mitos yang sering banyak-banyak banget kita dengerin itu di TV, di radio maupun di mana ya, di sosial media itu juga banyak kok teman Pro 2 ya, dari zaman dulu juga udah banyak banget yang bahas tentang legenda ini, apalagi mitosnya yang terkenal yaitu apa namanya, istilahnya kayak pakai baju hijau di daerah itu kamu bakal hilang ditarik air atau ditarik ombak gitu katanya. Tapi kita nggak tahu, itu namanya kebudayaan, kita harus juga menghormati juga kebudayaan yang ada di situ. Dan juga mungkin itu udah lama banget dipercaya oleh orang-orang sekitar, tapi kita kembali lagi ke diri kita sendiri teman Pro 2. Dan kakak ini mau request lagunya Lupa Sampean, kan sering kita bercerita, dia katanya mau diputerin lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Makasih, sama-sama ya Kak Ardilais, nanti selain itu bakal aku puterin lagunya, ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2, ada lagunya Senandika Tak Berdaya dan juga Fajar Nur Salah Apa Aku. Jadi kemana-mana terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Topo Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan barusan kita tadi puterin lagunya BTS Sweep ya. Ini special request dari Kak Lovey Pinky. Dan lagunya tadi dia mendadak request kan, langsung aja aku puterin. Dan ada kesempatan untuk diputerin, langsung aja aku puterin ya kali ya. Dan Topo Pro 2, kita lanjut lagi dengan request kalian di jam 10 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian kita bacain ini ada... Tadi ada Pak Todi ya di Yogyakarta, katanya mau diputerin lagunya Interaksi dari Tulus sama Pro 2. Kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya, tadi siapa lupa ya, ada pendengar kita atau viewers kita di live TikTok malam hari ini, katanya mau diputerin lagunya Akad yang judulnya Payung Teduh. Atau kebalik ya? Iya benar, bukan. Judulnya Akad dari Payung Teduh gitu ya. Dan Topo Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya cun aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Be itu tara apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Intermezzo.
5: Cup, cup.
6: Apa, Cep?
5: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
6: Celana kali ya, panjang sama pendek.
5: Ya elah, bukan, cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
6: Listrik kali ya.
4: Intermezzo.

Oke, Top Pro 2 itu dia lagu Payung Teduh ya, atau lagu payung, lagunya Payung Teduh dengan judulnya yaitu Akad, Top Pro 2. Dan itu lagu yaitu menutup kebersamaan

9 malam sampai ke jam 11 malam. Nah, ada dua waktu ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. So, Top Pro 2, lagu terakhir buat kamu di Story of the Day kali ini ada request dari Al Habib. Katanya dia mau diputerin lagunya For Revenge dengan Penyangkalan. Dan jangan kemana-mana, selain ini ada Jazz Music yang tentunya lagu-lagunya udah aku siapin buat kamu di malam hari ini, yang buat kamu nyenyak tidur semalaman ya untuk malam hari ini. Thank you so much buat Kak Sria selalu juga yang udah tap-tap sampai 12K, Top Pro 2, dan juga teman-teman yang udah hadir dan juga request di malam hari ini melalui live TikTok aku ya. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman perbaik kamu. Ini dia For Revenge, Penyangkalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
0: Om Swastiastu. Wei de Dong Tian.
2: Namo Buddhaya.
3: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
4: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
5: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
6: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawanmu, wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
7: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
8: Kau bertanya aku orang apa?
9: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
10: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
11: Sila ke-1, Pancasila. Tuhan Yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
12: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
13: Tanah yang Tuhan pola buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
14: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
11: Nia wan wai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompok. Dan nia to wan wai, kompoi riasengnya si salangan, dan nia angka gara di padatta. Dan nia to wan wai, si pancaja dan kanga, majepu nyawa, pancaji sompa tetonga, menenuanna wan wai.
15: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan,
16: tapi dalam keyakinan kami,
10: ya, kami Indonesia.
17: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
18: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: FM。
1: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Baju moye, kombinasi bagus pas kali.
4: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
3: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
4: Batul tuh aleona.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: masa lili merupakan kain tenun asal Sulawesi Tenggara. Dinamakan tenun masa lili karena berasal dari desa Masa Lili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tenun ini identik dengan corak dan garis-garis, serta warnanya yang sangat terang, seperti kuning, orange, dan hijau. Perpaduan warna-warna yang terang ini melambangkan sebuah keanekaragaman yang berada di Kabupaten Muna. Misalnya, warna hijau yang berarti kelestarian. Biru memiliki makna kedalaman dan ketenangan. Kemudian warna merah melambangkan peradaban dan keberanian, serta warna kuning yang menyimbolkan kehangatan dan kejayaan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya! Malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Intermezzo.
7: Cep, apaan Cup?
8: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi Cup?
8: Yakin nih mau denger?
7: Kayaknya aku bisa jawab nih.
8: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
7: Siapa ya? Anjas marah.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah Maci, cepat eh.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci.
2: Eh,
3: mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buktikanlah, memiliki jiwa besar dan jiwa merdeka itu adalah berarti kita memiliki jiwa yang tidak segan bekerja dan berkarya. Jiwa yang tidak segan berbagi kepada sesama. Jiwa dinamis yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dari hasil usaha sendiri.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah sampai

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara, dengan gelombang 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Jumat, tanggal 21 Agustus 2026, selamat pagi, Merdeka!

Bagaimana memproduksi sajadah panjang mengawali perjumpaan kita ya di pagi ini. Yowana teman-teman produksi dari lagu sajadah panjang dari Bimbo. Ini punya makna yang sangat dalam teman produksi. Yang mana lagu ini itu menggambarkan perjalanan hidup kita sebagai manusia sebagai sebuah sajadah yang panjang. Yang mana sajadah itu bukan hanya tempat untuk bersujud saja teman produksi, tetapi menjadi simbol perjalanan manusia, simbol perjalanan kita dalam mencari kedekatan dengan Tuhan. Yona teman produksi, sepanjang perjalanan itu kita sebagai manusia terus belajar, berdoa, bersyukur, dan juga memperbaiki diri. Ada beberapa makna ya teman produksi yang bisa kita petik. Yang pertama, hidup itu adalah perjalanan menuju Tuhan. Terus ibadah itu bukan hanya sebuah rutinitas teman produksi. Yang mana sujud, doa ini mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kesibukan dan juga pencapaian duniawi. Dan teman produksi, manusia itu tidak pernah lepas dari kebutuhan kepada Tuhan. Sehebat apapun kita merencanakan hidup, tetap teman produksi ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan teman produksi, setiap hari ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Kalau kemarin masih banyak kekurangan, hari ini kita masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan gak kalah penting nih teman produksi ya, bahwasanya kesederhanaan dalam ibadah itu punya makna besar. Yang mana teman produksi, kadang kita tidak membutuhkan sesuatu yang rumit untuk mendekat kepada Tuhan. Cukup meluangkan waktu, berdoa dengan tulus, dan juga mengingatnya. So teman produksi, bagi kamu yang sekarang udah bangun, boleh banget kamu ambil wudhu. Jangan lupa untuk sholat subuh. Sholat subuh, oke? Bagi kamu yang masih tidur, boleh banget teman-teman, ini kedengaran suara Habul, semoga bisa membangunkan kamu. Dan aku juga mau menyampaikan satu hal teman-teman ya, bahwa mungkin pagi ini kita punya banyak rencana. Ada sekolah mungkin, kuliah, pekerjaan, target, atau berbagai hal yang mungkin ingin kita kejar. Tapi sebelum semuanya kita mulai teman produksi, jangan lupa bahwa perjalanan hidup kita itu punya arah, betul nggak? Seperti makna yang digambarkan dalam lagu sebelumnya, sajadah panjang, lagu yang mengawali perjumpaan kita di hari ini. Yang mana hidup itu ibarat perjalanan panjang yang seharusnya itu selalu punya ruang untuk bersujud dan juga mengingat Tuhan. Jadi buat teman-teman produksi nih, sebelum kita mengejar banyak hal hari ini, sempatkan dulu untuk mendekat kepadanya. Karena bisa jadi ketenangan yang kita cari sepanjang hari itu justru dimulai teman produknya dari beberapa menit ketika kita bersujud di pagi hari. So, maksimalin pagi ini teman produknya untuk bisa melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan sebagai hamba. Oke, kita mau ke lagu Taubatan Nasuha dulu nih teman produknya ya, sebelum kita ke program berikutnya teman produksi, yang mana tilawah on air ya, yang mana kita akan mendengarkan bersama, nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, jadi boleh banget teman produksi, kamu stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar, asal dari Iman 1 Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 267 sampai 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Banyak dalil Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Banyak dalil juga menunjukkan pujian bagi pemilik akhlak baik dan celaan bagi pemilik akhlak buruk. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari setiap Muslim adalah sikap sombong. Sikap sombong memandang diri mereka berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 11.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman-teman Pro2, Mas Barako Sabuli 94,8 FM dan teman-teman Pro2. Di Spada di pukul 6 lewat 2 waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu nih teman Pro2 beberapa informasi yang sudah kurangkum buat kamu dalam Pro2 Info. Teman Pro2, informasi yang pertama.

Gimana teman Pro 2, 4 sekolah unggul Garuda Baru ini mulai beroperasi. Gimana teman-teman Pro 2, pemerintah terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM unggul melalui program sekolah unggul Garuda. Hal itu teman Pro 2 diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia, Muhammad Qodari, dalam konferensi persnya pada Rabu 19 Agustus 2026. Yaudah teman Pro 2, Sekolah Unggul Garuda ini merupakan salah satu program pemerintah yang masuk sebagai program hasil terbaik cepat atau PHTC. Yamana Qodari mengungkapkan bahwa dalam tahun ajaran 2026-2027, pemerintah telah membangun 4 sekolah unggul

0: Garuda Baru. Gimana teman Pro 2, sekolah-sekolah tersebut bahkan dikatakan Kepala Bakom Republik Indonesia telah beroperasi dan juga memberikan layanan pendidikan. Dan setidaknya ada 4 sekolah unggul Garuda Baru tersebut memberikan proses pembelajaran kepada 307 siswa-siswi terpilih dari berbagai daerah. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau P3A mendorong penguatan keterwakilan perempuan dalam perpolitikan. Yang mana hal itu teman Pro 2 disampaikan dalam Forum Group Discussion atau FGD bertema memperkuat representasi perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu di Jakarta pada Kamis 20 Agustus 2026. Yona Tama Pro 2, untuk diketahui forum tersebut ini merupakan tindak lanjut musyawarah ibu bangsa yang digelar pada 2025. Gimana salah satu komitmen dalam manifesto ketiganya adalah memastikan kepemimpinan perempuan setara dan bermakna. Teman Pro 2, kita tutup informasi di pagi ini. Yang mana Rans Entertainment ini resmi menjadi salah satu promotor Tour de Massive Asia Home Run yang membawa band tersebut tampil di 5 negara. Yang mana teman Pro 2, tour tersebut ini menjadi pengalaman baru bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Nagita Slavina, teman Pro 2, perwakilan Rans Entertainment ini mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive. Yang mana ia menyebut kesempatan tersebut ini menjadi kali pertama Rans Entertainment menjadi promotor untuk band sebesar The Massive. Dan teman Pro 2, perlu kamu ketahui juga, melalui Asia Home Run, Rans Entertainment ini akan membawa The Massive menyambangi Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Yang mana rangkaian tersebut, teman Pro 2 kemudian ditutup dengan pertunjukan di Jakarta. Dan teman-teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Dan nantikan informasi lainnya tepat nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo Toma Pro 2, balik lagi beraku Ashabul ya di 94,8 FM. Gimana hari ini? Semangat, harusnya semangat Toma Pro 2 ya. Yaudah Toma Pro 2, sekarang adalah hari Jumat, dimana ini hari yang kamu tunggu-tunggu. Kenapa tuh Bul? Karena besok udah libur, betul nggak? Weekend, boleh tuh Toma Pro 2. Semangatnya harus digencarkan lagi gitu ya untuk pagi ini. Karena ya faktanya besok kamu libur. Minggu juga libur tuh teman-teman ya. Jadi kita sama nih. Weekend aku hari minggu ini itu bakalan jadi weekend yang menyenangkan. Kalau sekarang dinasnya subuh, iya besok libur. Sama kayak kamu, biasanya kita beda teman Pro 2 ya. Aku yang nemenin kamu di waktu libur. Di Sabtu aku masuk siaran, terus kamu dengerin siaran aku. Minggu pun sama. Tapi di minggu ini itu agak sedikit berbeda teman Pro 2. Akhirnya aku ngerasain libur di hari Sabtu, pun juga libur di hari Minggu kalau nggak salah ya, kalau nggak ceng-ceng-ceng jadwal. So teman Pro 2, di pagi ini aku mau ngajak kamu yang pertama udah jelas ya, untuk memulai hari dengan semangat. Terus juga mengajak kamu bagi yang udah bangun untuk bisa bergegas sekilat mungkin. Karena teman Pro 2, ketika kamu udah menyelesaikan hal-hal yang harus kamu selesaikan lebih pagi, aku yakin bakalan banyak nih momen-momen yang bisa kamu lakukan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu ya teman Pro 2. Kamu bisa bayangin nih, kalau misalkan kamu telat bangun, otomatis kamu buru-buru berangkat kantor, kuliah, ataupun sekolah. Tapi beda halnya kalau misalkan kamu bangun lebih awal nih teman Pro 2, kamu bisa melakukan banyak hal. Kamu bisa sarapan dulu, kamu bisa bersih-bersih kamar dulu, kamu bisa bahkan bersih-bersih rumah pun bisa teman Pro 2 kalau misalkan kamu bangun lebih pagi. Dan teman-teman Pro 2 akan cenderung nih orang-orang yang bangun lebih pagi untuk bisa enjoy jalanin hari ketimbang orang-orang yang telat bangun gitu. Jadi bagi kamu yang sekarang udah bangun tapi masih mager untuk mandi pagi, boleh banget teman-teman ya. Kamu harus beranikan diri kamu bangun dari tempat tidur menuju kamar mandi dan mengguyurkan sekujur tubuh kamu dengan air dingin. Aduh, semakin takut nggak tuh? Nggak apa-apa teman Pro 2, air dingin di pagi hari itu akan jadi salah satu hal yang membuat kamu segar banget di pagi ini. Jadi cobain aja, aku udah nyobain tadi subuh, saatnya kamu teman Pro 2 ya nyobain gimana sih air dingin di pagi ini. Apakah benar kata Habul? Kata Habul nih, mandi di pagi hari dengan air dingin itu bisa membuat kita segar. Kalau nggak percaya cobain aja, oke? Aku tunggu jawaban kamu.

berkunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, kamu pernah dengar nggak kalimat self care? Ya mana teman Pro 2, self care ini artinya tindakan atau kegiatan sadar yang dilakukan seseorang untuk merawat diri, menjaga kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan fisik, mental maupun emosional teman Pro 2. Dan aku bakal bahas ini nih buat kamu di pada part pertama.

Teman Pro 2 Integrasi Perawatan Kesehatan Mandiri atau self-care ini dinilai mampu memperkuat ketahanan sistem kesehatan Teman Pro 2. Yang mana temuan tersebut ini diungkapkan dalam riset terbaru Economist Enterprise yang didukung oleh Bayer. Yang mana Teman Pro 2 riset bertajuk Making Self-Care Work, Integrating Self-Care into Health System ini menyoroti pentingnya integrasi self-care. Gimana Teman Pro 2 praktik tersebut ini dinilai meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperluas akses layanan kesehatan. Gimana riset ini memperkirakan praktik self-care Teman Pro 2 dan memberikan manfaat ekonomi tahunan hingga sekitar 179 miliar US dollar. Gimana Teman Pro 2 praktik tersebut ini juga mendukung pencapaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage, yang mana tekanan terhadap sistem kesehatan ini terus meningkat akibat bertambahnya populasi lansia dan juga penyakit kronis. Kekurangan tenaga kesehatan serta ketimpangan akses layanan ini juga turut memperberat kondisi ini, Teman Pro 2. Dan riset menyebut self-care ini dapat menjadi solusi Teman Pro 2 untuk meningkatkan hasil kesehatan dan juga menjaga keberlanjutan layanan. Namun, penerapannya memerlukan informasi terpercaya, akses terjangkau, dan juga sistem rujukan yang jelas. Teman Pro 2 ilmuwan Departemen Kesehatan Seksual, Reproduksi, Maternal, Anak, Remaja, dan juga Penuaan WHO, Dr. Manjulas Narasimhan ini mengatakan self-care merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan. Yang menurutnya Teman Pro 2 praktik tersebut ini berkontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan jika didukung kebijakan dan juga bukti ilmiah. WHO juga mendefinisikan nih Teman Pro 2 bahwasannya self-care sebagai kemampuan individu, keluarga, komunitas untuk dapat menjaga kesehatan serta kesejahteraan. Yang mana praktiknya bisa mencakup pola hidup sehat, pencegahan penyakit, pemantauan kesehatan, hingga penggunaan obat bebas secara bertanggung jawab. Dan riset tersebut menegaskan Teman Pro 2 bahwasannya self-care ini bukan pengganti layanan kesehatan formal, melainkan pelengkap yang saling mendukung. Yang mana dukungan informasi, pembiayaan, dan juga rujukan ini membuat praktik tersebut berjalan lebih efektif. Jadi Teman Pro 2, kalau misalkan nih kamu udah memulai gitu ya pola hidup sehat, aku yakin kamu adalah seseorang yang sudah menjadi bagian dari hal ini, Teman Pro 2. Contoh sederhananya adalah tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga. Kalau kamu udah memulai dari hal-hal sederhana ini, berarti kamu udah mendukung nih satu goals yang ingin dicapai oleh petinggi-petinggi dunia seperti itu ya, Teman Pro 2. Jadi boleh banget nih kita mulai nih langkah-langkah baik ini. Siapa sih yang gak mau sehat, betul gak? Siapa sih yang gak mau hidupnya itu tenang aja tanpa mikirin penyakit? Jadi boleh banget kamu bisa mulai dari diri kamu dengan hal-hal sederhana, Teman Pro 2. Self-care, tindakan ataupun kegiatan sadar yang kita lakukan untuk merawat diri kita, menjaga kesehatan kita, dan juga meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, maupun emosional kita. Oke, semoga Teman Pro 2 kita selalu bisa nih menerapkan yang namanya self-care dalam kehidupan kita. Agar apa, Bul? Ya, agar Teman Pro 2 ya, apapun yang kita usahakan itu selalu dijalani dengan hal yang baik-baik saja, tanpa ada hal yang mungkin menjadi penghalang gitu ya, Teman Pro 2, untuk kita bisa melakukan banyak hal dengan leluasa gitu. Kamu bisa bayangin kalau misalkan nih kita memiliki goals tapi dengan keadaan kita yang gak baik-baik aja nih dari segi fisik, mental, maupun emosional kita gitu ya, Teman Pro 2, pasti goals itu sulit untuk tercapai ya, karena kitanya aja secara individu gak baik-baik aja gitu. Jadi boleh banget Teman Pro 2, kamu udah mulai nih memperhatikan hal-hal sederhana self-care sebagai bentuk upaya gitu ya, Teman Pro 2, agar kamu selalu bertindak, selalu melakukan kegiatan yang
tujuannya untuk merawat diri kamu, menjaga kesehatan kamu, dan juga meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan juga emosional. Semoga ini bisa jadi titik balik ya bagi kita yang masih menyepelekan hal-hal sederhana untuk kesehatan teman pro 2. Contohnya aja nih pagi ini, bagi kamu yang belum sarapan, tuh berarti kamu udah mengesampingkan hal ini. Harusnya sarapan bisa menjadi satu hal yang perlu kamu perhatikan teman pro 2. Bagi kamu yang masih begadang tadi malam, toh itu juga menjadi perhatian untuk kedepannya, oke? Teman-teman pro 2, gak ada waktu terlambat untuk kita bisa menjadi yang terbaik. Gak ada waktu terlambat untuk kita bisa melakukan hal-hal baik. Jadi boleh mulai dari hari ini bisa menjadi titik balik aku, kamu, dan kita. Setuju gak?